0: Nah, itu ada pesan-pesan penting yang di KMP PKF, di mana di KMP PKF itu ada program-program unggulan presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
1: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu?
3: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
4: Oke, untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi Kepala Negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
5: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden nggak bisa langsung. Itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
3: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Sariful Alam.
7: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
8: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
7: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
8: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
9: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu semua.
8: pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Sabtu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Sabtu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabtu Jagat akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabtu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
11: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabtu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
10: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca deparkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
13: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
12: uji. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
13: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
12: Ya, pendengar, untuk situasi di asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
16: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
15: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
16: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
15: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Enggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
16: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
17: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
16: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
17: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
16: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
18: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10-15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
16: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
18: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
16: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
19: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
20: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya, Mbak. Tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
21: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
22: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
23: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
1: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 19.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen paling bergengsi seperti sepak bola dunia, banyak pemain dan tim punya cara unik dalam merayakan gol. Ada yang membuat gerakan ritmis, ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide kreatif yang viral di media sosial. Sebut saja tarian klasik dari Roger Milla yang mengguncang sudut lapangan di Piala Dunia 1990. Tidak hanya pemain dari masa lalu saja, beberapa tim modern bahkan latihan khusus koreografi selebrasi yang seragam. Misalnya, tim Brazil beberapa waktu lalu yang mempersiapkan rutinitas tarian mereka jauh sebelum pertandingan dimulai. Selebrasi itu bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.

jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Masih bersama Esi dan juga
1: Pilih Makomi, tentunya di menit ke-43, lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat.
0: Ya, pendengar, Dinas Pendidikan Kota Palembang pastikan tidak ada lagi guru berstatus honorer pada tahun 2027. SD dan SMP di Palembang mulai tahun ini dilarang untuk mengangkat tenaga honor baru.
1: Sementara itu, pendengar, kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan guru honorer di sekolah negeri pada tahun 2027 ini mendapat dukungan dari Dinas Pendidikan Kota Palembang. Dan sejauh ini juga seluruh guru yang sebelumnya berstatus honorer di sekolah negeri disebut telah diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu.

0: Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Palembang sendiri, Kapiatul ahli menyampaikan bahwa para guru yang sebelumnya masih berstatus honorer telah diakomodasikan melalui skema P3K. Langkah tersebut juga dilakukan sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat dalam penataan tenaga non-ASN di lingkungan pendidikan.
1: Meski demikian, pendengar, pihaknya juga masih menunggu petunjuk teknis lanjutan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait penerapan kebijakan penghapusan guru honorer pada 2027 mendatang. Namun di sisi lain, sejumlah pihak menilai pemerintah tetap perlu memastikan ketersediaan tenaga pengajar agar kualitas pendidikan di sekolah negeri tetap terjaga. Nah, pendengar, pada pukul 8 nanti kami juga akan menghadirkan topik seputar semangat kebangkitan nasional di tengah tantangan zaman ya. Di kesempatan pagi hari ini akan bersama dengan narasumber, ada Dr. Suherman S.Pd., M.Si., praktisi pendidikan Sumsel, dan juga ada Mas Agus Saiful Padli, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Palembang.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: Palembang menyapa.
1: Palembang menyapa. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam Palembang menyapa untuk hari ini ya. Hari Rabu 20 Mei 2026 juga merupakan hari peringatan kebangkitan nasional. Ya pendengar, hari ini tentu menjadi satu hari peringatan penting bagi kita ya, di tengah kondisi zaman yang penuh tantangan, mulai dari ekonomi yang tidak menentu, persaingan kerja yang semakin ketat, hingga perkembangan teknologi yang begitu cepat. Semangat kebangkitan nasional harus tetap hidup dalam diri kita. Nah, tema yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini dalam dialog Palembang menyapa ini mengenai semangat kebangkitan nasional di tengah tantangan zaman. Akan kami bahas bersama dengan narasumber kami, ada Bapak Mas Agus Saiful Padli, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota

0: Palembang. Saat ini tersambung via Zoom ya. Ini coba isi langsung saja sapa Pak Saiful Fadli. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Saiful Fadli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isi, selamat pagi.
0: Kabarnya gimana nih?
1: Untuk semua pendengar RRI. Alhamdulillah, Mbak Isi, semangat.
0: Semangat, terima kasih untuk waktunya ya. Dan kami juga bersama dengan Bapak Dr. Suherman SPD MSI, praktisi pendidikan Sumatera Selatan. Juga saat ini sudah tersambung via telepon ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Suherman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar Esi? Apa kabar Pak Saiful? Sehat selalu.
1: Alhamdulillah Pak Dokter.
0: Alhamdulillah. Terima kasih juga waktunya ya Pak Suherman sudah bergabung di Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Nah pendengar juga kami nantikan peran sertanya untuk bisa bergabung ya melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Dialog Palembang Menyapa ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik. Ini ke Pak Saiful Fadli terlebih dahulu ya. Pak Saiful Fadli, kalau melihat ya makna kebangkitan nasional tentunya harus dapat kita terapkan ya dalam kondisi masyarakat saat ini. Seperti apa nih Pak?
1: Baik, Mbak Isi, izin Pak Dokter. Pertama, ya, kami ucapkan selamat hari kebangkitan nasional untuk kita Galo-galo. Tentu hari ini kalau kita bicara tentang kebangkitan nasional, kita harus lihat fenomena kita hari ini bahwa hari ini kita mungkin sudah merdeka secara fisik, tapi untuk merdeka secara kesejahteraan masyarakat ini Indonesia ini masih berproses ya, masih jauh perjalanan ini seperti itu. Jadi kalau dulu kita dijajah secara fisik, Lesi, nah secara ini kita jauh lebih kompleks tantangan kita hari ini ya. Suatu contoh yang saya kira yang sangat relevan dengan mitra komisi saya misalnya dalam dunia pendidikan, saya melihat bahwa kita masih jauh ya dari angka pendidikan yang memang merata ya, kemudian kesejahteraan guru honor seperti itu. Di bidang ekonomi masih terdapat ketimpangan secara ekonomi, saya kira masih menjadi PR juga sampai dengan hari ini di pemerintahan kita hari ini. Dan saya kira juga persoalan ancaman generasi sekarang ya juga menjadi sebuah fenomena di tengah kebangkitan hari kebangkitan nasional hari ini. Jadi begitu banyak hal yang saya kira masih menjadi perhatian kita Mbak Isi, dan tentu ini harus kita sikapi ya secara bersama. Tidak bisa kita menyerahkan persoalan bangsa ini saja kepada eksekutif, pemerintah, tentunya juga masyarakat ya. Kita harus terlibat secara langsung, dan hari ini terima kasih RRI sudah mengangkat tema ini, sehingga saya kira perlu kembali mengingatkan memori kita bagaimana ketika Bung Tomo ya 1908 meneriakkan momentum kebangkitan nasional ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat penting hari ini, saya kira seperti itu Mbak Isi.
0: Baik, terima kasih Pak Saiful Fadli. Kita beralih ke Pak Dr. Suherman ya. Ini kalau melihat kondisi pendidikan Indonesia saat ini ya dalam menghadapi perkembangan zaman dan teknologi, seperti apa nih Pak komentarnya?
3: Kalau kita lihat bahwa dengan hari kebangkitan nasional ya, setiap kita berhenti pada tanggal 20. Saya menarik dulu bagaimana pada perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1998 itu ada bersifat kedaerahan. Artinya kalau kita lihat para pendiri-pendiri negara kita ini melihat perjuangan bersifat kedaerahan itu tidak maksimal. Sekarang kita lihat adanya berdirinya organisasi di daerah seperti Yong Yapa, Yong Selabes, Kalimantan, Yong Sumatera, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa perjuangan secara ke daerah itu kita dalam mengusir penjajahan Belanda pada saat itu tidak dapat berjalan secara maksimal. Nah, para pendiri negara, terutama apa berdirinya organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Utomo tahun 1908 menyebabkan bahwa perjuangan ke daerah itu tentunya kita evaluasi banyak teman-teman. Nah, akhirnya mereka bersatu untuk secara bulat melakukan perjuangan secara nasional. Ya, yang dari kedaerahan tadi kita lanjutkan perjuangan secara maksimal dengan pergerakan nasional. Nah, dengan pergerakan nasional 98, kita lihat bahwa para pendiri-pendiri kita, Dr. Wahidin Suryorosono dan kawan-kawan itu melihat bahwa setelah mereka berhasil kuliah di negeri Belanda, pulang ke Indonesia, melihat sektor di bidang pendidikan kita masih sangat rendah. Kalau kita lihat bahwa pada zaman Belanda itu adanya sekolah untuk pribumi, ada sekolah untuk orang-orang Eropa, ada sekolah untuk orang-orang Belanda dan lain-lain. Nah, di sini dilihat bahwa pendidikan kita juga itu sudah jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara di Eropa. Nah, oleh sebab itu, maka cara historis mereka melihat perlu melakukan perubahan-perubahan, termasuk dalam bidang pendidikan, bagaimana sehingga rakyat Indonesia itu berhak untuk mendapat pendidikan dan pengajaran. Kalau kita lihat bahwa di dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pengajaran. Sistem pendidikan dan pengajaran itu diatur di dalam undang-undang. Nah, artinya bagaimana realisasi pendidikan kita saat ini agar pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah itu merata sampai ke daerah-daerah, sampai ke daerah terpencil, daerah terpojok, sampai daerah-daerah perbatasan dengan Malaysia itu harus sama. Mengapa demikian? Karena amanah dari konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 itu bahwa pendidikan itu mempunyai hak seluruh warga negara tanpa mengenal ras diskriminasi. Nah, oleh sebab itu tentunya kita lakukan bagaimana mengevaluasi sistem pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah pada saat ini. Tentunya bagaimana pendidikan itu harus menitik beratkan kepada sektor-sektor masyarakat yang tidak mampu. Kita sudah memberikan reward ya, saya kepada Presiden Prabowo-Bawa dengan mendirikan sekolah rakyat. Nah, ini salah satu. Sekolah rakyat itu adalah untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, tetapi saya lihat sekolah rakyat sudah didirikan oleh pemerintah, tetapi masih banyak jangkauan dari masyarakat kita itu belum bagaimana tujuan didirikan sekolah rakyat itu. Artinya sosialisasi sekolah rakyat itu perlu sedini hari agar masyarakat mengerti apa tujuan dari pemerintahan kita untuk mendirikan sekolah rakyat itu. Nah, kemudian masyarakat juga harus menyadari bahwa tujuan pemerintah mendirikan sekolah rakyat itu adalah untuk orang-orang yang ekonomi tidak mampu. Tetapi ini saya lihat dukungan dari masyarakat masih sangat rendah. Karena apa? Belum secara keseluruhan masyarakat yang tidak mampu itu masuk pada sekolah rakyat. Ini yang buat saya masih prihatin di bidang pendidikan. Tetapi insya Allah mungkin dari tahun ke tahun nanti akan meningkat. Namun saya berharap kepada seluruh stakeholder pemerintah agar tetap mensosialisasikan berdirinya sekolah rakyat itu. Saya kira itu.
0: Baik, jadi ya memang ada catatan-catatan khusus ya, perhatian yang tentunya harus bisa diperbaiki untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu ya Pak Dr. Suherman ya.
3: Ya.
0: Baik, kita ke Pak Saiful Padli. Pak Saiful, kalau melihat gitu ya peran DPRD khususnya Komisi 4 dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan juga kesejahteraan masyarakat ini seperti apa nih Pak?
1: Ya, jadi begini, yang saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa Ternyata persoalan kita hari ini adalah kita berjuang bukan melawan musuh secara fisik, tapi kita juga berjuang melawan salah satunya ketertinggalan, ya, ketertinggalan, melawan pengangguran, ketidakadilan, kemudian juga salah satunya adalah hilang harapan rakyat kecil. Nah, kaitannya dengan ketidakadilan saya dalam dunia pendidikan, saya melihat memang di Undang-Undang Pendidikan, ya, Undang-Undang Guru 2003, ya, yang mensyaratkan bahwa mandatory spending undang-undang kita 20% anggaran harus dialokasikan di dunia pendidikan. Kalau hitungan secara APBD Kota Palembang, saya melihat kalau itu include dengan belanja gaji pegawai, saya kira memang lebih 20%. Tapi di undang-undang itu kan di luar gaji pegawai. Artinya saya belum melihat anggaran 20% itu bisa dicapai nilainya sesuai dengan amanah dari undang-undang begitu, Mbak Ici. Nah, jadi ini suatu persoalan. Saya kira pemerintah juga kedepannya memang harus realistis, ya, dengan kemudian seluruh komponen biaya pendidikan itu dimasukkan dalam anggaran pendidikan. Nah, ini yang sering-sering saya sampaikan, ya, sehingga belanja gaji, ya, apalagi di kedepan, ya, bahwa belanja pegawai itu tidak boleh lebih dari 30% seperti itu. Nah, ini justru membebani APBD kita. Nah, kemudian belum lagi adalah persoalan kesempatan untuk anak-anak mengenyam pendidikan. Ada 249 sekolah dasar, 61 sekolah menengah pertama di Kota Palembang. Nah, jadi dari jumlah ini, secara tamatan antara siswa SD dengan kesempatan layak untuk sekolah di SMP negeri, ini juga sudah tidak imbang, ya, kalau secara data. Memang ada kesempatan untuk sekolah swasta, misalnya seperti itu, untuk diberikan kesempatan. Nah, tapi persoalannya lagi adalah apakah orang tua mempunyai kemampuan? Karena sekali lagi bahwa biaya pendidikan kita ini masih relatif tinggi seperti itu, ya, kecuali yang negeri. Nah, kalau negeri memang di-cover oleh biaya operasional dari sekolah, BOS dari APBN, sehingga bisa mengurangi beban dari sekolah. Nah, ini saya kira masih banyak hal, ya, yang menjadi PR bagi kami khususnya di legislatif, bagaimana kemudian mensejahterakan, ya, Mbak Eki, honor yang sebentar lagi ada keresahan di antara kalangan honorer kita, ya, yang belum diangkat jadi P3K dan para waktu ini akan dihapuskan. Nah, ini hal-hal yang membuat kecemasan, ya, para guru honor kita. Ini juga masih belum selesai di negeri kita ini, seperti itu. Jadi banyak saya kira aturan-aturan yang memang harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat kita hari ini. Terutama saya melihat bahwa di dunia pendidikan ini, ya, banyak hal yang saya kira memang belum tuntas persoalannya, belum sepenuhnya pemerintah hadir di dunia pendidikan ini, begitu.
0: Ya, baik, ke Pak Suherman, ya. Pak Suherman, kalau terkait masalah penghapusan tenaga honorer nih, ya, mungkin Bapak punya komentarnya atau pandangannya seperti apa nih, Pak?
3: Ya, kalau saya lihat peraturan Menteri Nomor 70 tahun 2020 bahwa sekolah itu tidak dalam konsep kita, ya, bahwa sekolah negeri itu untuk tidak menerima lagi guru honor itu pada sampai 2026 31 Desember. Artinya pada tahun 2027 sekolah negeri dilarang untuk menerima guru-guru honor yang tidak termasuk data Kodi yang harus kita tahu kalau kita lihat dari peraturan negeri itu. Yang menjadi kendala adalah bagaimana kalau guru-guru honor yang berada di sekolah negeri di daerah-daerah terpencil. Kalau di daerah kota, kita anggap kehadiran daripada guru-guru itu banyak overload. yang sudah diisi oleh guru PNS dan guru P3K. Tetapi yang jadi kendala itu bagaimana di sekolah-sekolah negeri. Ini saya juga lapor ya dengan Pak Saiful sebagai komisi DPR ya, Pak Kota Palembang. Saya menjadi sampel karena saya dulu tahun 2005 itu dapat di daerah SMA Negeri 2 Mesuji Oki, terpencil dan terkucil. Nah, di sana ketika saya diangkat menjadi wakil kepala sekolah, saya melihat bagaimana sekolah ini akan maju sementara guru-guru honor itu minim sekali. Saya contohkan, guru olahraga saya pada saat adalah sarjana pertanian dari Muhammadiyah. Mengapa saya mengambil bapak itu untuk menjadi guru olahraga? Karena nggak ada yang honor mau menjadi mengambil sejak apa dari olahraga. Gak ada, gak ada gurunya. Kemudian saya mengambil sarjana ekonomi, itu mengajar pada saat itu mengajar ekonomi akuntansi, masih ada relevannya, cuman dia bukan sarjana pendidikan. Kemudian saya mengambil lagi guru sarjana kesehatan. Saya mengambil itu karena tidak ada guru yang akan mengajar di situ. Akhirnya dia mau ngajar waktu itu cuma satu tahun, kemudian dia pindah. Nah, artinya bagaimana kondisi ini pendidikan kita di daerah apabila peraturan menteri itu diterapkan implementasinya? Yang jadi kendalanya nanti adalah bagaimana sekolah-sekolah nanti tidak ada guru. Itu yang jadi masalah. Jadi saya berharap kepada Pak Menteri Pendidikan Nasional, Pak Abdul Mukti itu, tolong ditinjau. Oke, kalau untuk di kota, peraturan menteri itu bisa kita laksanakan. Karena guru-guru di kota itu overload. Tetapi kalau di daerah, masih banyak kekurangan guru. Nah, kemudian kecemasan ini, Pak Saiful sebagai anggota dewan, ini membuat resah kepada guru-guru yang honor di negeri. Mereka sudah puluhan tahun mengabdi ikut tes P3K, itu tidak lulus. Nah, makanya saya berharap kepada pemerintah, baik pemerintahan provinsi, kemudian kabupaten kota Sumatera Selatan, dan Pak Menteri, agar guru yang lulus P3K itu adalah minimal masa pengabdiannya 4 tahun ke atas diangkat secara otomatis. Itu yang saya harapkan. Sehingga dengan kebijakan-kebijakan regulasi yang kita lakukan saat ini akan memberikan dampak yang positif kepada guru-guru yang honor diangkat P3K. Artinya kita bisa menghargai bagaimana jasa daripada guru honor itu. Karena guru honor itu sudah lama pengabdiannya. Nah, kemudian ada wacana pemerintah juga nanti, masalah guru-guru P3K juga akan diangkat PNS. Saya minta apabila itu akan dilakukan oleh pemerintah, dilihat dari batas masa kerja guru P3K dulu untuk menjadi PNS itu. Artinya, kita bisa menghargai jasa seorang guru kalau kita berdasarkan masa pengabdian beliau kita hargai. Nah, itu harapan kita. Yang kemudian, saya harapkan juga, kita harus berkaca kepada guru-guru yang honor, Pak Saiful. Masih banyak yang honornya 500, 600, 1 bulan. Bagaimana dibayar dengan menggunakan dana pos 3 bulan? Apakah guru ini 3 bulan nggak makan apa dengan gaji 500-600 itu? Itu yang jadi permasalahan kita. Benar kata Pak Saiful nanti. Bagaimana regulasi itu dapat dilaksanakan oleh DPR, khusus Kota Palembang menjadi sampel. Sehingga nanti APBD dari Kota Palembang itu memberikan reward lah kepada guru-guru yang honor tadi. Pak Sebel, saya sepakat Pak Sebel sudah mengulang itu. Tapi usulan itu tentunya harus bakal diolah, bukan Pak Sebel sendiri, seluruh anggota dewan. Karena itu akan bawa kepada rapat paripurna. Nah, saya minta tolong pada seluruh anggota dewan, baik provinsi, kota, dan kabupaten, tentunya harus kita melihat bagaimana jasa seorang guru itu harus kita berikan reward dengan memberikan upah daripada gaji guru-guru honor itu dari APBD. Setiap APBD, APBWN. Nah, tentunya ini harus menjadi wacana kita bersama, bagaimana keputusan itu dapat terakhir sehingga ada penghargaan dari kabupaten kota. Saya berharap kota itu juga harus

0: Kalau kita melihat dari tingkat kesejahteraan, pertama honorer kita, ya. Memang pemerintah sudah membuatkan skema honor-honor dengan adanya permen yang baru tadi, permen 7 2026, apa kaitannya dengan apa tidak ada lagi namanya honor itu ya Pak ya. Nah ini saya melihat begini Pak, kita ini kan menerapkan aturan tanpa melihat kondisi yang ada di lapangan, ya. Harusnya kan orang-orang dari pusat itu, dari Dirjen Pendidikan itu kan turun ke daerah-daerah terpencil tadi dan melihat bagaimana kondisi dari guru yang ada di sana seperti itu, ya. Nah kan ini menjadi sebuah persoalan, ya. Ketika kebijakan langsung diterapkan dan diterapkan secara menyeluruh tanpa melihat pilot project terlebih dahulu. Nah ini sering kali terjadi di Republik ini, ya. Maka apa namanya, saya pernah dengan teman-teman Pak Soeherman dulu di DPR Provinsi, kami membuat mengusulkan kepada kepala daerah Pak Gubernur saat itu untuk memberikan insentif khusus tambahan dari APBD sehingga daerah itu hadir, ya, dan apa namanya, guru-guru juga merasakan bahwa kami juga diperhatikan oleh pemerintah daerah yang tadinya bergaji 300-500 ribu, dan adanya insentif sekitar 300 ribu, saya kira sudah cukup bahagia, ya, para guru-guru kita. Nah, dengan adanya kehadiran pemerintah. Nah, hari ini kita sudah sering memperjuangkan ke DPR RI, ya, ke Komisi 10 yang membidangi masalah pendidikan, juga ke apa namanya, ke Kementerian Pendidikan. Kita sering ketemu Prof. Nunu, ya. Kita sering menyampaikan kebijakan-kebijakan yang apa sering kali diterapkan di pusat ini, ya, sangat apa merugikan di daerah seperti itu, karena tidak mengakomodir apa yang terjadi yang ada di daerah-daerah kita seperti itu. Jadi kehadiran dari pemerintah, ya, lewat anggaran, saya kira ke depan ini memang harus lebih menjadi apa, lebih diperhatikan lagi seperti itu. Dan apa terkait dengan regulasi di akhir tahun 2026 ini, kemudian 2007 tidak lagi istilah honorer, saya kira ini harus terus disuarakan, ya, oleh tidak hanya media seperti RRI, oleh Pak Dr. Soeherman, kami juga di legislasi, tapi juga oleh masyarakat, ya, terutama dari komunitas-komunitas guru, ya, kita sering sama-sama suarakan sehingga ke depan, ya, pemerintah mendengar dan apa memperhatikan lebih lagi seperti itu, Mbak Eci, katanya dengan guru ini. Jadi saya kira momen kebangkitan nasional ini, ya, banyak hal yang masih menjadi PR, dan untuk, khususnya di Kota Palembang, saya melihat bahwa memang kaitannya dengan apa hari kebangkitan ini juga, ya, kita coba melihat dampak, ya, ketika pendidikan tidak kemudian dirasakan oleh masyarakat, ya, akhirnya banyak yang tidak sekolah misalnya, atau juga akan muncul yang namanya apa angka pengangguran, ya, sehingga Kota Palembang pun masih cukup tinggi tingkat pengangguran terbukanya. Menurut data BPS tahun 2000 memang ada pengurangan di 2025 ini, ya, sekitar 55 ribu tingkat pengangguran di Kota Palembang, masih lebih besar presentasinya dari tingkat provinsi dan nasional. Nah ini juga saya kira apa sedikit banyaknya kaitannya juga dengan perhatian di dunia pendidikan tadi seperti itu, kan, ya, bagaimana apa namanya ya apa fasilitas pendidikan, saya kira, ya, kalau di provinsi itu tingkat SMK itu ada di tingkat provinsi, ya, lebih banyak apa kesempatan untuk adik-adik kita magang, ini juga bagian daripada untuk mengurangi tingkat pengangguran, saya kira, Mbak Eci. Ini hal-hal yang menjadi catatan kita di hari kebangkitan nasional ini seperti
1: baik
0: itu.
1: Pak Saiful Padli, juga Pak Soeherman, kita terima penelpon yang sudah masuk, ya, melalui line telepon kami. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan buat yang sudah tersambung di line telepon, ya. Selamat pagi, Pro 1. Ya, baik. Silakan untuk Anda pendengar ingin bergabung di line telepon 0711-369977, ya, atau juga bisa bergabung via WA di 0.

0: 081 2179279090. Kami sapa kembali Pro 1, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak Esi.
0: Iya, dengan Pak Zakaria di Kenten ini ya.
1: Iya.
0: Silakan Pak Zakaria.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saiful dan Pak Suherman ya.
2: Salam Pak Zakaria.
1: Ya, salam. Saya setuju sekali atas pernyataan dari Pak Suherman tadi bahwa pemerintah ini belum mengkaji ke daerah-daerah. Dan saya setuju sekali kalau misalnya lagi dialog ini anggota DPR ini sering dilibatkan supaya lebih banyak bersuara kita. Ya, karena kita harus melakukan untuk perhatian kepada pendidikan. Karena bangsa yang besar itu pasti pendidikannya itu akan diperhatikan lebih baik. Seperti Jepang itu yang pertama setelah terjadinya Hiroshima dan Nagasaki, itu pendidikan pertama yang diperhatikannya. Jadi saya setuju sekali dan mohon supaya pihak ya, dari DPR terus memperhatikan dan mendorong supaya yang guru-guru honorer tetap diperlakukan seperti biasa sambil menunggu kebijakan-kebijakan yang lebih pro kepada guru-guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakaria yang ada di Kenten ya. Ini sudah bergabung di Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Kita langsung terima ke penelpon yang kedua ya. Pro 1, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Esi.
0: Iya, dengan?
3: Dengan Virgo di Banyuasin Mbak Esi.
0: Virgo di Banyuasin, silahkan.
3: Baik, terima kasih Mbak Esi. Selamat pagi Bapak Narasumber ya, luar biasa sekali ya. Jadi saya tinggal di Banyuasin juga, kurang lingkupnya juga merasakan terkait dengan, kalau kita bicara terkait dengan topik kita ya, ini kan kalau saya lihat di layar RRI kan semangat kebangkitan nasional di tengah tantangan zaman. Nah, ini kita fokusnya ke pendidikan. Saya ke Pak Suherman ini Pak. Pak, kalau kita lihat esensi dari kebangkitan nasional tahun berapa ya, tahun 1908 kalau nggak salah Pak, itu kan dimulai dari pergerakan kaum terpelajar ya, kaum pendidikan gitu ya. Namun kalau kita lihat saat ini kan kita menghadapi tantangan digitalisasi gitu ya, dan nggak kita pungkiri juga ada kesenjangan kualitas pendidikan di daerah-daerah gitu ya, terutama di Sumsel juga masih ada gitu. Nah, kira-kira ini bagaimana Pak? Apakah potret pendidikan di Sumsel ini sudah benar-benar membangkitkan kualitas SDM kita untuk bersaing secara global, atau kita justru juga masih terjebak pada pemenuhan administrasi yang mungkin juga bentuknya hanya formal, tes kertas saja ya. Itu mungkin yang menjadi pertanyaan dari kita. Karena memang ya kalau kita bicara pendidikan kadang-kadang kan tuh efeknya cukup tidak kita rasakan saat ini gitu ya. Tapi mungkin jangka panjang bagaimana kualitas anak-anak kita gitu ya. Itu bicara pendidikan, masalah infrastruktur jalan pun juga belum merata di Sumsel ini ya, yang kelihatan gitu ya, yang terasa banget dirasakan oleh masyarakat yang melintas pun juga masih banyak ditemui jalan-jalan yang jelek gitu ya, apalagi ini pendidikan yang mungkin dampaknya atau efeknya akan kita lihat sekian tahun ke depan, apakah seperhatian itu pemerintah daerah. Nah, kemudian kalau kita melihat dunia pendidikan di Sumsel ini kan langkah-langkah konkret apa yang mungkin bisa dilakukan, terutama juga untuk kita semua, untuk pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota ya, untuk bisa menghadapi tantangan zaman saat ini ya, tanpa juga kita kehilangan identitas kita sebagai bangsa yang besar gitu, sebagai bangsa Indonesia. Itu mungkin untuk Pak Suherman, menarik. Dan ini luar biasa juga ada Pak Saiful Fadli dari legislatif ini ya Pak Saiful. Kalau kita melihat kesejahteraan rakyat dan sumber daya manusia kita kan di hari kebangkitan nasional ini kan idealnya kan apa ya, merefleksikan mungkin ya terkait dengan kemandirian bangsa. Nah, namun di tingkat lokal terutama di Kota Palembang kan kita juga masih melihat ya, kita masih menghadapi tantangan seperti pengangguran di usia muda itu masih banyak sekali, kemiskinan juga masih banyak sekali. Kita lihat meskipun pemerintah provinsi, kalau saya lihat pemberitaan kemarin, kemiskinan sudah turun dan sebagainya, ya itu kan data gitu ya, meskipun melalui BPS. Tapi kan kalau kita lihat, kemiskinan dan isu sosialnya juga masih ada. Bahkan saya pertama ketemu ini Pak Saiful, di daerah Pelaju itu ada salah satu nenek-nenek yang jualan koran ya, di lampu merah, simpang lampu merah Kertapati itu, di bawah flyover itu nenek-nenek, saya pernah main ke rumahnya itu antar bantuan ke sana. cucu-cucunya itu belum banyak yang sekolah itu, Pak. Rata-rata nggak sekolah semua itu.
2: Iya.
3: Tempat tinggalnya masih di tempat tinggalnya masih di kota Palembang, di pusat kota, bukan di pinggiran kota gitu ya. Artinya kan juga masih belum terjamah. Ini yang salah siapa? Nah, tantangan seperti yang saya sampaikan tadi kan ini kan menjadi salah satu PR bersama kita bersama gitu ya. Nah, apa yang mungkin bisa yang sedang atau akan DPR lakukan gitu ya, agar itu tadi terkait dengan anggaran daerah juga bisa benar-benar berdampak terhadap kebangkitan ekonomi dan ya mungkin juga terkait dengan kesejahteraan masyarakat kita. Jadi bukan hanya sekedar program seremonial kemudian digelar di acara, dari data yang disampaikan bagus, tapi nyatanya juga masih banyak masyarakat kita yang miskin. Nah, terkait dengan hal ini kan juga luar biasa sekali. Nah, terus yang kedua nih Pak Sepo, nih terima kasih RRI yang memberikan ruang untuk kita bersuara gitu ya. Apakah DPR juga akan memastikan bahwa suara dan kebutuhan generasi muda kita ini bisa mendominasi di era digital ini, Pak Sepo? Apakah benar-benar terakomodasi, ya, terutama untuk kebijakan-kebijakan daerah, eksekutif terutama ya, untuk bisa memicu bahwa kebangkitan sektor kreatif kita dan ekonomi lokal kita juga tetap aman. Mungkin itu ya Pak Sepo dan juga Pak Suherman ya, ini menarik sekali, semoga bisa didengar oleh pemerintah karena memang kebijakan kan kembali ke eksekutif ya, ke pemerintah daerah, baik itu pemerintah kota Palembang maupun juga pemerintah provinsi, meskipun juga kalau kita dengar saat ini kan anggarannya banyak dipotong oleh pemerintah pusat ya, ini kita geleng-geleng juga ya, karena memang secara langsung juga pemerintah daerah pasti kesusahan. Mungkin itu saja, terima kasih Mbak Esi ya.
0: Terima kasih Virgo sudah bergabung ya di line telepon kami. Ya, mungkin boleh langsung ditanggapi Pak Saiful Padli juga Pak Suherman dari apa yang sudah disampaikan tadi, apresiasi atau support dari Pak Zakaria di Kenten ya, dengan apa yang sudah disampaikan Pak Suherman, juga ada beberapa pernyataan juga yang diberikan di pagi hari ini tadi dari Virgo juga di Banyuasin ya, menyoroti mengenai kualitas pendidikan SDM kita di Sumatera Selatan ini seperti apa dan juga langkah konkretnya untuk bisa menghadapi tantangan zaman. Silakan Pak Suherman.
4: Ya, saya lihat memang benar apa yang dibilang Pak tadi ya, bagaimana konsep dari Jepang ya. Kalau kita lihat bahwa negara Jepang itu negara tertinggi yang mengasih gaji seorang guru. Kalau kita lihat pada saat Perang Dunia Kedua, Kaisar Jepang Hirohito itu menyatakan berapa jumlah guru yang meninggal, bukan yang ditanya berapa tentara Jepang yang meninggal. Pertanyaan itu dijawab oleh tentara Jepang. Yang berjuang perang itu adalah kami, Kaisar. Kok Kaisar menanya berapa guru? Apa jawaban Kaisar yang cerdas? Bahwa tanpa guru, tanpa Anda tidak bisa akan menjadi tentara. Tanpa seorang guru, kita-kita ini tidak akan bisa berdiri di mimbar ini. Pak Saipul, tanpa seorang guru nggak bisa jadi DPR. Saya sampai jadi dokter kalau tanpa seorang guru dari tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, artinya kita juga menelaah mengapa Jepang menjadi negara modernisasi Jepang begitu pesat. Karena Jepang menghargai jasa seorang guru. Karena Jepang sektor yang dibangunnya adalah sektor pendidikan yang paling diutamakan. Bagaimana sejarah tentara gurunya, bagaimana Jepang agar masyarakatnya harus sekolah, bagi yang tidak sekolah itu didenda. Nah, artinya kita konsep-konsep pendidikan kita walaupun

0: sudah menerapkan sekolah gratis. Sekolah gratis Finlandia itu, Pak Saiful, dan PAUD, SD, SMP, SMA, S1, S2, sampai S3. Bagi penduduk Finlandia, wajib untuk ikut sekolah-sekolah gratis itu. Dan dia ada juga menerapkan konsep untuk menggait kepada dunia. Barang siapa yang ingin mendapat pendidikan gratis di Finland, bahwa harus menunjukkan sertifikat bisa berbahasa Finland. Itu hebat konsep Finlandia. Maka kita lihat bahwa pendidikan di dunia adalah pendidikan yang terbaik di Finlandia. Tetapi kesejahteraan guru yang terbaik di dunia adalah di Jepang. Nah, itu salah satu. Kita sebenarnya kalau saya lihat, Pak Saiful, saya tahun 2010 ke Malaysia itu selama 7 hari. Saya melihat bagaimana sistem pendidikan Malaysia. Jauh banget, Pak Saiful. Di situ saja gaji kita masih di bawah 2 juta, PNS-nya di Malaysia itu sudah 5 juta ke atas. Jauh, jauh. Kita dengan Malaysia juga sudah jauh kesejahteraan guru dengan Malaysia. Saya melihat rumah tempat guru itu yang berasal dari Indonesia. Maka banyak, Pak, banyak banget itu, Pak Saiful. Orang-orang guru kita itu di Malaysia. Mengapa? Karena saya lihat tempat mesnya, tempat tinggalnya itu fasilitas sudah disiapkan oleh pemerintah Malaysia. Komputernya, AC-nya, kemudian lemari esnya ada, semuanya fasilitas. Motornya pun ada disiapkan. Sehingga konsep seperti ini tentunya, Pak Setul, kita juga harus mempelajari dari negara-negara lain. Minimal Palembang sebagai konsep project untuk Sumatera Selatan. Jadi Palembang, saya minta Pak Saiful sebagai konsep proyek pendidikan yang berada di lingkungan Sumatera Selatan. Ayolah kita bersama-sama, bagaimana kita membenahi pendidikan kita, bagaimana sistem pendidikan kita ini akan lebih maju, bagaimana rakyat-rakyat kita yang berada, apa yang dibilangkan oleh Bapak Tirgo tadi, Pak Jakaria tadi, bagaimana orang-orang yang tidak mampu tadi, ayo kita ambil, kita panggil, di mana tempat rumahnya, apa yang terjadi pada rumah tangganya, bagaimana anaknya yang tidak sekolah, ayo kita masukkan kepada sekolah rakyat. Nah, artinya sosialisasi kepada Departemen Sosial kita juga harus proaktif. Jangan kita merazia hanya di lampu merah, anak-anak yang ngepang, anak-anak yang ngaibon, anak-anak ini, bukan. Nah, mengapa mereka melakukan itu? Kita lihat bagaimana kondisi rumah tangganya, bagaimana kondisi pendidikan. Nah, jadi saya berharap Pak Saiful, karena Pak Saiful mas dalam ini tadi, Mbak Nina dari kemarin, Pak Herman, bagaimana Pak Herman siapa untuk dialog? Saya bilang Pak Saiful, itu yang sering saya
1: bilang
0: Pak Saiful. Terima kasih WA dengan Pak Nina. Oke, katanya silakan hubungi, karena Pak Saiful itu orangnya supel. Dimanapun, saya pernah di TV Kompas, Pak Saipulnya di Jakarta loh, jatuh. Tapi dia bisa sanggup melakukan Zoom. Nah, artinya begini, tapi Pak Saipul sudah bekerja keras, namun harus didukung semua stakeholder, baik itu bupati, wali kota, gubernur, terutama kalau di Palembang adalah wali kota, Pak Ratu Dewa, Pak Wakil Wali Kota, itu harus kita sama-sama. Marilah kita konsep ini, kita adakan dialog yang lebih luas, dihadiri oleh pemerintah kebijakan, dihadiri oleh ketua DPR, Pak Saiful okay, sudah membatasi komisi, tapi ketua DPR, karena mereka akan merekomendasikan untuk membuatkan perdanya, peraturan daerahnya. Kemudian ayo gubernur bagaimana, ayo wali kotanya bagaimana, sehingga nanti konsep-konsep kota Palembang ini, saya berharap akan menjadi konsep proyek untuk Sumatera Selatan dan tingkat nasional. Itulah harapan saya, kebanggaan saya. Karena kita orang Palembang, bagaimana masa-masa Sriwijaya itu bukan lagi di Palembang, tetapi Sriwijaya itu masa kejayaannya sampai ke negeri India, sampai seluruh negara Asia Tenggara ini. Kita bila perlu Palembang menjadi konsep proyek tingkat nasional maupun tingkat Asia Tenggara. Nah, ini saya harapkan. Saya pengen ya berdialog dengan Pak Ratu Dewa sebagai wali kota, ketua DPR, semua stakeholder, komisi-komisi DPR. Sehingga apa? Konsep misi-misi kita di bidang pendidikan

0: kita ke depan itu bagaimana kota Palembang ini pendidikannya lebih baik, kesejahteraan gurunya lebih baik, masyarakatnya tidak ada lagi yang tidak sekolah, masyarakat yang putus sekolah itu masih banyak di lampu merah itu. Nah, bagaimana kita melihat seperti itu agar pendidikan ini adalah milik masyarakat kita, agar pendidikan ini adalah memang pendidikan untuk masyarakat yang tidak mampu sampai ke kelas tingkat tingginya. Itu yang saya harapkan.
1: Ya, baik, terima kasih penjelasannya Pak Suherman. Kita ke Pak Saiful Fadli ya, dari apa yang sudah disampaikan Mas Virgo tadi ya, dan menyoroti juga mengenai pengangguran dan kemiskinan yang tentu menjadi PR saat ini, bagaimana peran DPRD juga di tengah perkembangan teknologi dan media sosial, bagaimana mengakomodir ya suara dan kebutuhan masyarakat. Silakan Pak.
2: Anak muda. Ya, baik, makasih Pak Dr. Herman, luar biasa apa yang disampaikan tadi dan juga dari pertanyaannya di Pak Virgo. Satu hal yang saya kira cukup menarik ya, yang bisa kita ambil ya, mungkin bahwa kebangkitan nasional itu tidak lahir dari gedung-gedung megah, tapi dari ruang kelas yang di dalamnya ada guru yang tetap mengajar dengan hati. Masya Allah. Ini saya kira menjadi menarik ketika hal ini bisa diresapi oleh para pembuat kebijakan ya, Pak Suherman ya. Baik, pertama Pak Virgo, upaya ya. Tentu memang kami sesuai dengan tupoksi legislasi, legislatif itu kaitannya dengan pembuat kebijakan penganggaran. Kita membuat peraturan daerah dan mengawasi, dan eksekutif adalah mengeksekusinya. Artinya hal-hal yang menjadi wacana-wacana, ide-ide, program ini dieksekusi oleh eksekutif. Nah, ada hal yang ingin kami sampaikan. Kemarin Musrenbang tahun 2026 ya, untuk anggaran 2027. Kepala BPS saya menyimpan apa yang disampaikan bahwa beberapa fakta data yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini. Hari ini, misalnya untuk Kota Palembang, ya kita memang sudah single digit, artinya sudah di bawah 10% tingkat kemiskinan di Kota Palembang. Hanya secara jumlah, saya kira masih lumayan cukup tinggi juga, ya di angka menurut data BPS terakhir 165.000 tingkat kemiskinan di Kota Palembang dari 1,8 juta penduduk Kota Palembang. Nah, ini angka yang saya kira masih cukup tinggi. Untuk tingkat kemiskinan Kota Palembang. Nah, kenapa terjadi tingkat kemiskinan? Ya, karena pengangguran yang angka pengangguran terbuka yang masih cukup tinggi. Kenapa angka pengangguran cukup tinggi? Karena masih banyak anak-anak yang putus sekolah, tidak bisa melanjutkan ke jenjang perguruan misalnya. Usia sekolah yang tamatan SMA untuk melanjutkan perguruan tinggi ini masih cukup tinggi yang tidak melanjutkannya, sehingga secara keterampilan, secara skill ini kadang-kadang juga menyumbang tingkat pengangguran, sehingga menyumbang tingkat kemiskinan yang cukup tinggi tadi. Nah, hal apa yang kemudian sudah dilakukan oleh pemerintah? Dan pemerintah itu di Undang-Undang 23/2014 adalah DPR dan eksekutif pembagiannya. Jadi kalau upaya peningkatan dalam bidang pendidikan misalnya, saya kira program pendidikan yang bisa merangsang orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya hingga minimal tamat SMA, ya artinya program wajib belajar 13 tahun. Nah, ini kami akan mengawal karena tingkat kewenangan kami di kota ini sampai dengan SMP, SMA ada di provinsi begitu. Jadi yang dilakukan oleh kami adalah bagaimana mengawal wajib belajar ini ya sesuai dengan kewenangan kami. Lalu kemudian meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendidikan, tenaga pendidik, kemampuan penduduk dalam mengakses fasilitas pendidikan antar wilayah. Jadi misalnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendidikan. Baru-baru ini kami dengan BPMP melakukan sidak di beberapa sekolah di Kota Palembang. Ternyata dengan adanya permendikbud yang baru, tidak diperkenankan untuk double shift, sehingga ada beberapa sekolah yang tadinya dia shift pagi dengan shift siang itu untuk jangka waktu 3 tahun ke depan ini tidak diperkenankan lagi, sehingga apa namanya ini juga membutuhkan apa pemerintah hadir misalnya membangun ruang kelas baru ya, sehingga apa namanya tidak mengurangi siswa yang tadinya apa mempunyai kuota 100 300 orang dengan adanya double shift ya berkurang sehingga menjadi 150 orang. Nah, ini 150 orang yang kita sekolah ini justru ini akan menambah tingkat apa namanya angka putus sekolah yang baru, karena secara swasta mereka mungkin tidak mampu begitu. Nah, ini sekali lagi peran DPR untuk bersama-sama dengan eksekutif. Lalu kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas program kejar paket ABC. Nah, ini kejar paket ini saya kira juga untuk solusi sehingga masyarakat yang tadinya tidak mempunyai biaya atau yang dia putus sekolah ada paket yang bisa diambil kejar paket ABC tadi. Nah, termasuk meningkatkan investasi untuk membuka lapangan usaha baru yang mendorong masyarakat melanjutkan sekolah. Saya kira ini sekali lagi dengan apa namanya peran dari kami di DPRD ya, kita terus mendorong bagaimana lapangan usaha baru ini ya terus digalakkan oleh pemerintah, termasuk di pemerintah juga memberikan apa namanya lebih peduli kepada para UMKM ya, sehingga meningkatkan kualitas usaha dan modal usaha ya, yang ada di Kota Palembang. Nah, ini apa Pak Virgo tadi betul. Tadi kaitannya bagaimana dengan angka putus sekolah, tingkat pengangguran dan pada akhirnya tingkat kemiskinan yang menjadi momok bagi pemerintah daerah. Nah, ini kolaborasi antara dunia pendidikan seperti Pak Dr. Suherman dengan DPRD eksekutif dan masyarakat seperti Pak Virgo ini apa namanya? Saya kira perlu
1: ya, Pak Saiful, mohon maaf, ini mungkin terkendala sinyal ya, ini jadi kurang jelas nih kami menerimanya. Ya, pastinya pendengar kami masih terus bersama Anda di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih juga untuk atensi yang sudah dikirimkan bergabung dalam dialog Palembang Menyapa untuk pagi hari ini. Ada Mbak Pur di YouTube ya. Di Hari Kebangkitan Nasional, besar harapan kami tenaga honorer terkhusus guru ini bisa diangkat, mengingat banyak guru yang masuk masa pensiun. Untuk guru baru ditempatkan di mana saja. Terima kasih. Terima kasih juga komentarnya juga yang mengirimkan via WA ya. Ini ada Surya di Pelaju, tenaga honorer sekarang lebih kreatif, anak-anak yang diajar tidak pernah bosan belajar. Ini yang harus dipertahankan dan harus diangkat menjadi guru tetap ya. Baik, terima kasih untuk atensi Anda. Tanpa terasa Pak Saiful juga Pak Suherman, kita sudah berada di penghujung waktu dalam dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada pesan-pesan penting lain yang ingin ditambahkan untuk pendengar kita dari Pak Suherman terlebih dahulu, silakan Pak.
3: Ya, pertama saya berharap kepada rekan-rekan guru honorer jangan merasa cemas. Tentunya DPR akan mencari solusi apa yang terbaik. Nanti kita juga akan berjuang bagaimana nasib dari guru honorer. Jadi kita berharap sebelum kebijakan ini diketok palu pada tanggal 2 Januari 2027 masih banyak pro dan kontra kita kebijakan yang mudah-mudahan seluruh pendengar, guru-guru saya ya, yang honor tetap bersemangat walau dengan gaji yang rendah, ya, tapi Anda adalah pahlawan di bidang pendidikan. Artinya jangan putus semangat, tetap bekerja dengan baik. Yang kemudian saya berharap pada Pak Saiful sebagai anggota dewan, secepatnya bagaimana kita berdialog, rekomendasi apa yang harus kita lakukan untuk pimpinan DPR, kemudian untuk wali kota dan gubernur, bupati mungkin. Saya berharap Palembang sebagai konsep proyek ya, di Sumatera Selatan, dan saya berharap konsep proyek juga nanti tingkat nasional. Mudah-mudahan ke depan berapa puluh tahun lagi mungkin nanti Palembang konsep proyek bidang pendidikan di tingkat Asia Tenggara, saya berharap. Artinya bagaimana kita membenahi, ayolah kita bersama membenahi pendidikan kita. Bagaimana kita mensosialisasi, bagaimana sekolah rakyat yang dibuatkan oleh presiden, tentunya harus kita berikan reward tetapi sosialisasinya. Ayo, Departemen Sosial, tentunya jangan kita nangkap, ambil sudah itu kemudian dilepas pembinaan, tapi harus kita cek di mana asal permasalahan mereka. Artinya bagaimana kita sama-sama bekerja. Semoga Palembang nanti menjadi proyek-proyek, semoga di Palembang ini kesejahteraan guru lebih meningkat, semoga di Palembang nanti kita berharap tingkat putus sekolah anak-anak tadi sangat rendah. Saya kira harapan itu. Jujur Pak Saiful, kemarin saya mengajar ngasih kuliah. Sampai di mobil saya neteskan air mata, kalau saya lihat amat pun keputusan menteri ya, Permen Menteri nomor 7 2006. Saya berharap gimana mahasiswa saya ya, dari FPIP Universitas PGRI sebanyak ini nanti mau ngajar kalau memang itu diterapkan oleh pemerintah. Nah, tapi mudah-mudahan nanti ada solusi dari pemerintah bagaimana kebijakan yang dibuat itu tidak merugikan dunia pendidikan. Saya kira itu.
1: Baik, terima kasih Pak Suherman. Pak Saiful, silakan.
2: Bahwa bangsa yang besar ini bukan bangsa yang tidak punya masalah, tapi bangsa yang besar ada yang mampu bangkit menghadapi masalah. Maka hari kebangkitan nasional harus menjadi momentum, seperti kata Pak Dr. Suherman tadi, bagaimana kita membela guru, menyelamatkan pendidikan, menguatkan generasi muda, membangun Indonesia yang lebih adil dan bermartabat. Artinya, jangan kita biarkan generasi muda ini kehilangan harapan. Karena dari harapan itulah akan menjadi lahir kebangkitan untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Terima kasih. Baiki RRI, Pak Herman, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suherman, juga Pak Saiful Padli ya. Sehat terus, sukses terus.
2: Amin.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar. Ya. Demikian ya, dialog dalam Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Semoga tentunya apa yang telah disampaikan dapat menambah semangat kita untuk terus bangkit dan juga berkontribusi bagi bangsa. Hingga di sini Palembang Menyapa untuk hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026. Saya Esi juga rekan Bunga pamit. Terima kasih. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Nanti pukul 9 kami juga akan menghadirkan Halo RRI untuk Anda. Palembang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis.

0: bagi segelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan, yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila. Satu.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Cek fakta pendengar, Menteri Keuangan Purbaya mempersilakan investor cari negara lain. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id pendengar. Beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mengatakan investor asing dipersilakan mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia. Narasi ini juga dikaitkan dengan respons terhadap surat terbuka Kamar Dagang Cina di Indonesia atau CCCI. Unggahan tersebut juga menggambarkan seolah-olah pemerintah Indonesia bersikap menolak investasi asing secara terbuka. Dan konten ini juga kemudian menyebar luas di media sosial dan memicu berbagai interpretasi publik. Dilansir dari komdigi.go.id, klaim tersebut tidak benar. Pemerintah Indonesia tidak pernah menyampaikan pernyataan seperti yang beredar di media sosial. Jadi dapat dipastikan Menteri Keuangan Purbaya mempersilakan investor cari negara lain merupakan berita hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Zul Rime yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Zul Rime dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.

Lalu RRI untuk Anda, sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI. Terkait apapun itu, informasi yang bisa disampaikan terkait seluruh yang ada di lingkungan para pendengar, mungkin dari listrik mati atau PDM mati atau listrik padam, terus juga yang lain-lain, terkait infrastruktur juga yang mengganggu kenyamanan ataupun aktivitas sehari-hari yang dapat memicu terhentinya aktivitas Anda pendengar, bisa silakan saja sampaikan di Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk siaran kami kali ini bisa juga Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang, atau juga Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga di App Store. Terkait penyampaian informasi tersebut bisa Anda sampaikan saat ini sampai di pukul 10 nanti, pilihkan hadir membersamai Anda. Silakan saja telepon di 0711369977, atau pendengar juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821792790. Sembari kami menunggu kehadiran Anda pendengar di via telepon dan juga via WhatsApp, kami akan menyampaikan beragam informasi yang terupdate ataupun terkini untuk Anda menemani aktivitas pagi hari ini. Pendengar, informasi pertama terkait libur kenaikan Yesus Kristus penumpang kereta api di Divre 3 meningkat sangat signifikan. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. pendengar, momentum libur panjang yang bertepatan dengan hari kenaikan Yesus Kristus dimanfaatkan masyarakat untuk berpergian menggunakan transportasi kereta api selama masa angkutan libur. PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 3 Palembang mencatat tingginya mobilitas penumpang di wilayah Sumatera bagian selatan. Periode angkutan tersebut berlangsung selama 6 hari, mulai dari Rabu 13 hingga Senin 18 Mei 2026. Dalam kurun waktu tersebut, Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang juga melayani sebanyak 31.272 pelanggan untuk berbagai daerah di wilayah Sumbaksel. Manajer Humas KAI Divre 3 mengoperasikan 3 perjalanan kereta api penumpang, yakni kereta api Raja Basa, kereta api Bukit Serilo, dan kereta api Sindang Marga. Pendengar, dari total pelanggan yang menggunakan jasa kereta api, tingkat okupansi tercatat mencapai hampir 44% dari total kapasitas tempat duduk yang disediakan sebanyak 21.696 kursi. Jumlah pelanggan pada masa libur tahun ini juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. KAI Divre 3 Palembang juga pendengar mencatat kenaikan penumpang sebesar 32% dibandingkan tahun lalu yang melayani 23.740 pelanggan. Peningkatan jumlah pelanggan juga dipengaruhi oleh bertambahnya kapasitas layanan kereta api. Kereta Api Indonesia juga menambah jumlah rangkaian pada kereta api Raja Basa menjadi 8 kereta ekonomi, serta menambah 1 kereta eksekutif pada rangkaian kereta api Sindang Marga. Stasiun Kertapati menjadi stasiun dengan volume terbesar dan juga tertinggi selama masa angkutan libur tersebut. Tercatat sebanyak 9.837 penumpang. Penumpang berangkat dari stasiun tersebut disusul stasiun Lubuk Linggau sebanyak 4.115 pelanggan dan juga stasiun Lahat sebanyak 2.178 pelanggan. Selain itu, stasiun Prabu Mulih melayani 1.787 pelanggan yang naik, sedangkan stasiun Muara Inim mencatat 1.731 penumpang selama periode libur panjang tersebut. Perusahaan ini juga melakukan inspeksi rutin sarana dan juga prasarana, pengawasan ekstra di titik rawan, serta meningkatkan kesiagaan personil keamanan yang berkolaborasi dengan TNI dan Polri demi memastikan perjalanan kereta api berlangsung aman, nyaman, lancar, dan juga tepat waktu.

0: pagi, Mace Rina.
1: Eh, pagi juga, Mace Sela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mace Desi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu.

0: Tapi bagaimana ya, macam saya takut kah?
1: Ah, tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
0: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketung tertular lagi.
1: Kok salah Mace Rina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
0: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
1: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang, atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi tanda nomofobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan, banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan. Luangkan waktu sejenak tanpa ponsel. Berbicara langsung dengan orang terdekat atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari kehidupan.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-17 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kita masih di Halo RRI, sampaikan semua keluhan, masalah, informasi apapun di Halo RRI. Terkait apapun itu informasi yang bisa disampaikan, terkait infrastruktur yang ada di lingkungan para pendengar, atau mungkin seputar listrik mati dan PDAM padam, apapun itu yang mengganggu aktivitas sehari-hari dan dapat memicu aktivitas terhenti, silakan saja diinfokan kepada kami di Halo RRI. Nanti akan kami sampaikan dengan dinas terkait untuk mendapat respon atau segera ditindaklanjuti. Pendengar, siaran kami kali ini juga bisa Anda dengarkan langsung melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store juga di App Store. Kami juga melakukan live streaming di kanal YouTube Pro 1 Palembang. Anda juga bisa menyaksikan siaran kami secara langsung. Dan kami juga mengundang Anda pendengar untuk dapat berpartisipasi bersama kami terkait apapun informasi yang bisa disampaikan di 0711369977 atau bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0821-7927-9090. Masih kami akan hadirkan sembari kami menunggu kehadiran Anda di via telepon dan juga WhatsApp. Informasi-informasi terkini untuk Anda. Kalau tadi informasi terkait kereta api Indonesia, saatnya kami hadirkan informasi terkait tanah longsor di Sekayu, rusak akses jalan bantaran Sungai Musi. Informasi ini kembali kami lansir langsung dari rri.co.id pendengar. Tanah longsor terjadi di Jalan Laskar Jimbun, maksud kami, tanah longsor terjadi di Jalan Laskar Limbun, lingkungan 3 atau Jalan Laut, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin pada hari Minggu 17 Mei 2026 siang. Jadi peristiwa ini mengakibatkan kerusakan pada akses jalan dan juga mengancam sejumlah rumah warga di bantaran Sungai Musi. Kepala Pelaksana BPBD Musi Banyuasin, Marco Susanto, memerintahkan tim melakukan untuk kaji cepat di lokasi kejadian. Tim BPBD juga bersama pihak kecamatan, kelurahan, perangkat RT RW dan juga masyarakat turun ke lokasi untuk penanganan awal. Berdasarkan laporan warga pendengar, longsor terjadi sekitar pukul 11 siang akibat abrasi yang memicu erosi di tebing Sungai Musi. Longsor juga menyebabkan sebagian badan jalan mengalami kerusakan dengan panjang sekitar 60 meter dan lebar mencapai 3 meter. Selain merusak jalan, pendengar, satu unit warung di bantaran Sungai Musi juga mengalami kerusakan berat akibat longsor tersebut. Jadi kerugian material ditaksir sekitar 15 juta. Sebanyak 5 rumah warga yang berada dalam kondisi terancam longsor susulan karena jaraknya hanya sekitar 2 meter dari titik longsor tersebut. Setidaknya 6 kepala keluarga atau 25 jiwa terdampak dalam kejadian tersebut. Pendengar, warga dihimbau waspada terhadap kemungkinan longsor susulan. Ini langsung disampaikan oleh Kepala BPBD Musi Banyuasin yang meminta masyarakat segera melapor ke BPBD apabila terjadi pergerakan tanah atau kondisi darurat lainnya. Karena saat ini warga terdampak masih bertahan di rumah masing-masing sambil menunggu perkembangan kondisi cuaca dan juga tanah di sekitar lokasi. Masyarakat terdampak juga berharap adanya relokasi rumah untuk menghindari risiko longsor susulan di kawasan bantaran Sungai Musi.
2: Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.
3: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda

0: Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
2: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
3: Komentar Rari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-30 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kita masih di Halo RRI, sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI. Apapun itu bisa Anda sampaikan, informasi akan kami sampaikan kembali ke dinas terkait untuk segera ditindaklanjuti. Misalkan seperti listrik mati ataupun listrik padam dan juga infrastruktur lainnya yang mungkin mengganggu aktivitas sehari-hari para pendengar, silakan saja disampaikan bersama kami di Halo RRI untuk edisi pagi hari ini. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk siaran kami kali ini bisa Anda langsung saksikan di kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang, atau Anda juga bisa mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga di App Store. Pendengar, kami juga masih menantikan kehadiran Anda untuk bergabung bersama kami di 0711369977, atau bisa juga di via WhatsApp kami di 0821-7927-9090. Masih kami akan hadirkan informasi sembari kami menunggu kehadiran Anda pendengar di via telepon dan juga di pesan WhatsApp Anda. Pendengar, informasi selanjutnya terkait pemerintah kota Palembang bentuk tim percepatan pengendalian banjir. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. pendengar, Wali Kota Palembang tentunya, sebelum kita ke informasi, kita angkat telepon terlebih dahulu. Sepertinya sudah ada yang mau bergabung bersama kita untuk menyampaikan informasi terkait yang akan disampaikan. Selamat pagi, Halo RRI.
2: Selamat pagi, Mbak Peri.
1: Selamat pagi kembali, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Asari di Sekayu.
1: Pak Asari di Sekayu, ada informasi apa yang mau disampaikan di Halo RRI?
2: Tadi kan sekitar jam 6 tadi kan semua sinyal di Sekayu kan semuanya mati total, itu Bang Peri.
1: Oke, jam 6 pagi ya, hari ini?
2: Iya.
1: Terus kendalanya?
2: Tadi kan semua kan di Sekayu kan tidak bisa mengembalikan, tidak bisa menelpon.
1: Oke, ini jaringannya hilang?
2: Ya jelas.
1: Tidak bisa mengakses internet dan juga telepon ya?
2: Iya, sekarang kan baru ada sinyal.
1: Oh, sekarang baru ada. Iya. Berarti sekitar 3 jam ya?
2: Iya.
1: 3 jam hilang sinyal di daerah Sekayu dan sekitarnya. Ada lagi yang mau disampaikan?
2: Tidak ada lagi.
1: Oke, jadi harapannya untuk hal tersebut tidak terjadi lagi ya?
2: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Asari di Sekayu ya. Mohon maaf.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Asari di Sekayu ya, Musi Banyuasin, menyampaikan jam 6 tadi, tepatnya di hari ini 20 Mei 2026, sinyal hilang total dari pukul 6 hingga pukul 9 pagi, dan harapannya tidak terjadi lagi ya dengan hal tersebut. Nanti informasinya kami akan sampaikan, kami akan teruskan ke dinas terkait nantinya yang lebih berwenang untuk menanggapi hal tersebut untuk bisa ditindaklanjuti. Terima kasih Pak Asari. Masih kami nantikan kehadiran Anda pendengar di 0711369977, atau bisa juga di WhatsApp kami di 0821-7927-9090. Pendengar, kami masih akan hadirkan informasi untuk Anda sembari kami menunggu kehadiran Anda di via telepon dan juga WhatsApp. Informasi terkait pemerintah Kota Palembang bentuk tim percepatan pengendalian banjir. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. pendengar, Wali Kota Palembang Ratu Dewa memastikan segera membentuk tim percepatan tindak lanjut putusan PTUN terkait pengendalian banjir dan pemulihan lingkungan hidup. Langkah ini diambil untuk memperkuat koordinasi dan juga lintas organisasi perangkat daerah dalam penanganan banjir di Palembang. Pembentukan tim tersebut juga menindaklanjuti putusan dari PTUN nomor 10 dengan nomor sebagainya tentang pengendalian banjir dan juga pemulihan lingkungan hidup Kota Palembang. Terus putusan ini juga memuat lima kewajiban maksud kami dalam pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan dan juga pengurangan risiko banjir. 5 poin utama putusan meliputi penyediaan ruang terbuka hijau sebesar 30% dan juga pengembalian fungsi rawa konservasi. Selain itu juga pemerintah juga diminta untuk memperbaiki drainase, menyediakan kolam retensi, pengolahan sampah, dan juga posko banjir untuk bencana banjir. Keputusan pembentukan tim panitia juga disampaikan usai audiensi bersama dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Sumatera Selatan di rumah Dinas Wali Kota. Pada Senin 18 Mei 2026, Ratu Dewa juga menilai seluruh program penanganan banjir perlu berjalan terintegrasi agar hasilnya lebih optimal. Setelah itu, Ratu Dewa juga mengatakan pembentukan tim percepatan akan memudahkan sinkronisasi program antiritansi, serta pemerintah Kota Palembang juga memastikan seluruh progres penanganan lingkungan juga dapat diketahui masyarakat secara terbuka. Pemerintah Kota Palembang juga mengklaim telah menjalankan sejumlah poin putusan PTUN secara bertahap, salah satunya melalui penambahan kolam retensi dan juga normalisasi drainase di kawasan rawan genangan air. Selain itu, pemerintah Kota Palembang juga melanjutkan pemeliharaan daerah aliran Sungai Bendung pada tahun ini. Program tersebut juga diharapkan tentunya untuk mampu mengurangi genangan di beberapa wilayah padat penduduk. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan, Ersya Hairunisa Suhada, mengapresiasi langkah pemerintah Kota Palembang tersebut untuk membentuk tim percepatan. Karena menurutnya keberadaan tim tersebut akan memperjelas pengawasan dan juga pembagian tugas di lapangan. Dengan dibentuknya tim tersebut, pengawalan terhadap isu lingkungan dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan juga dia juga berharap percepatan penanganan alih fungsi rawah dan juga perluasan ruang terbuka hijau segera terrealisasi.
3: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu gak takut? Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah. Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu? Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
4: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
3: Hei, mandi, mandi!
5: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka. Selamat Hari Palang Merah Indonesia.
6: Gara-gara corona, semua jadi susah. Jualan susah, yang beli sedikit. Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional bangga buatan Indonesia.
7: Ibu lagi ngomong sama siapa sih?
6: Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh, Nak. Program pemerintah yang satu ini, itu benar-benar membantu usaha kecil kayak kita ini.

0: Wong Pak Gubernur yang ngendorse jualan ibu kok.
1: Ngendorse, Bu.
0: Ya gitulah deh pokoknya.
1: Tapi emang benar, Bu. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini dirancang oleh pemerintah untuk membantu para UMKM agar berhasil loh melalui masa sulit di tengah pandemi, Bu. Nah, ini juga sekaligus agar masyarakat kita mencintai dan menggunakan karya anak bangsa.
0: Wah, wah. Kok kita ngobrol ya? Ibu kan lagi goreng tempe. Walah, kosong.
2: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
3: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
4: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: masih bersama Anda, Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Halo RRI, maksud kami, sampaikan semua keluhan, masalah, apapun informasi Anda lewat Halo RRI. Dan kita sudah memasuki di menit ke-41 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kami juga mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di 0711369977 untuk via telepon, dan juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821-7927-9090. Sampaikan semua masalah, keluhan apapun, informasi Anda lewat Halo RRI terkait apapun itu, infrastruktur atau segala sesuatu yang mungkin dapat menghambat kegiatan sehari-hari para pendengar, untuk bisa kami atasi atau bisa kami teruskan ke dinas terkait untuk segera ditindaklanjuti dan mendapatkan langsung jawaban. Pendengar, kami masih akan menghadirkan informasi-informasi untuk Anda terkait informasi terkini, sembari kami menunggu kehadiran Anda untuk bergabung bersama kami untuk menyampaikan segala informasinya. Informasi terkait pemerintah Kota Palembang perketat pengawasan sampah liar, denda sampah 500.000. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. Pemerintah Kota Palembang menyiapkan langkah tegas terhadap pelanggar aturan pembuangan sampah sembarangan. Pemerintah kota juga membuka kemungkinan penjemputan paksa bagi warga yang mangkir dari panggilan petugas. Langkah tersebut juga diterapkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2026 tentang pengolahan sampah ramah tangga. Pemerintah Kota Palembang juga membentuk satuan atau satgas khusus untuk mengawal penerapan aturan tersebut. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan juga Kesejahteraan Rakyat Setda Palembang, Sulaiman Amin, mengatakan sosialisasi aturan ini terus dilakukan kepada masyarakat, karena menurutnya aturan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Untuk mendukung penegakan aturan tersebut, pemerintah Kota Palembang juga membentuk satgas yang melibatkan camat dan lurah di seluruh wilayah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang ditunjuk sebagai ketua satgasnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang Ahmad Mustain menjelaskan pelanggar dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi sosial. Denda yang diterapkan berkisar 100 hingga 500 ribu rupiah. Jika pelanggar tidak mampu membayar denda, maka wajib membersihkan sendiri sampah di lokasi pelanggaran. Sanksi sosial yang diterapkan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang berbuat hal tersebut. Pemerintah kota juga menyiapkan prosedur penindakan berdasarkan laporan masyarakat yang juga masuk ke kanal pengaduan. Setelah laporan diverifikasi, petugas akan memanggil pelanggar untuk menjalani pemeriksaan terkait yang sudah dilakukan. Mustain juga menegaskan pelanggaran yang mengabaikan

0: pelanggar yang mengabaikan maksud kami 3 kali surat panggilan akan dijemput paksa Satpol PP. Langkah tersebut juga dilakukan untuk memastikan aturan berjalan efektif di lapangan. Jadi saat ini Kota Palembang juga memiliki sekitar 180 titik TPS resmi yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Namun, petugas masih menemukan 177 titik TPS liar di sejumlah jalan protokol dan juga kawasan pemukiman. Pemerintah Kota Palembang juga akan terus memperbanyak pemasangan kamera pengawas titik rawan pembuangan sampah liar tersebut, karena kamera tersebut juga dapat digunakan untuk memantau aktivitas pelanggaran maksud kami secara langsung. Sejak aturan mulai disosialisasikan pada Jumat 15 Mei 2026 beberapa hari yang lalu, sejumlah laporan masyarakat sudah diterima pemerintah. Seluruh laporan kini masih dalam proses verifikasi sebelum dilakukan pemanggilan resmi terhadap pelanggar yang melakukan hal tersebut.
1: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
2: Yoi.
1: Abis kuliah mau kemana nih?
2: Jakarta lah, cari kerja.
1: Gak balik ke kampung.
2: Ngapain, enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
3: Itu dulu.
1: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
2: Yoi.
1: Abis kuliah mau kemana?
2: Balik kampung aja.
1: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
2: Ayeman di kampung, enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi, bisa majuin kampung sendiri kan.
3: Nah, ini baru anak zaman now.
4: Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah pak, kita usaha lain saja.
0: Susah bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya bu.
1: Sabar pak, seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini pak, Putra kemarin tuh membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya bu? Alhamdulillah bu, sedikit demi sedikit bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya bu?
1: Syukurlah pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, bapak chat dulu.
1: Iya, pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.

0: masih bersama Anda, Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-52 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kita masih di Halo RRI, sampaikan semua keluhan, masalah, ataupun informasi Anda lewat Halo RRI. Dan juga kami informasikan siaran kami kali ini bisa Anda saksikan juga di kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang. Atau pendengar juga bisa mendengarkan langsung melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga di App Store. Pendengar, kami juga masih menantikan kehadiran Anda di durasi sekitar 8 menit lagi. Silakan dimanfaatkan untuk berbincang-bincang bersama kami terkait informasi apapun yang terjadi di lingkungan sekitar Anda di 0711369977, atau pendengar juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Masih kami akan hadirkan informasi terakhir di Halo RRI untuk edisi pagi hari ini. Sembari kami masih menunggu juga kehadiran Anda untuk bergabung bersama kami di via telepon dan juga di WhatsApp. Informasi terkait Rumah Sakit Muhammad Husin kembangkan layanan stem cell modern. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. Pendengar, Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang resmi meluncurkan layanan stem cell atau terapi sel punca. Layanan kesehatan modern tersebut juga diperkenalkan di Geraha Eksekutif Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang.

0: Terapi tersebut juga digunakan untuk membantu penanganan penyakit ortopedi dan gangguan degeneratif. Menurutnya, layanan stem cell terbatas di Indonesia karena kehadiran layanan tersebut juga diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Sumatera Selatan. Siti Halimah juga menegaskan, Rumah Sakit Muhammad Husin juga terus melakukan transformasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Rumah sakit ini juga ingin menjadi fasilitas kesehatan yang nyaman dan juga dipercaya oleh pasien. Rumah Sakit Muhammad Husin terus berupaya melakukan transformasi pelayanan agar tidak hanya menjadi rumah sakit yang dibutuhkan masyarakat, melainkan pelayanan yang ramah dan juga profesional menjadi prioritas utama bagi rumah sakit ini. Dia juga menambahkan untuk fasilitas pelayanan eksekutif di Geraha Eksekutif tersebut, gedung ini memiliki 7 lantai pelayanan kesehatan modern bagi pasiennya. Meski begitu, pelayanan pasien BPJS juga tetap menjadi perhatian utama rumah sakit tersebut. Pasien BPJS hingga kini masih mendominasi layanan kesehatan di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Wakil Ketua TPPKK Sumsel Fauziah Mawardi Yahya mengapresiasi hadirnya layanan stem cell di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang ini. Ia menilai untuk perkembangan teknologi kesehatan membawa dunia medis semakin maju. Sangat diapresiasi atas kehadiran layanan stem cell di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang ini. Beliau juga berharap tentunya masyarakat semakin memahami manfaat terapi sel punca yang aman dan juga profesional yang sudah diterapkan oleh Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Pendengar, informasi tadi sekaligus menjadi informasi terakhir di Halo RRI untuk edisi hari ini 20 Mei 2026. Jangan lupa untuk saksikan terus dan juga dengarkan selalu Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Palembang setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pada pukul 9 pagi hingga 10 siang waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Pilih Makomi dan juga SI Armisi pamit dari ruang dengar Anda menutup seluruh rangkaian di program Palembang pagi ini. Terima kasih, selamat menjalankan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI.

0: Gara-gara corona, semua jadi susah. Jualan susah, yang beli sedikit. Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional bangga buatan Indonesia.
1: Ibu lagi ngomong sama siapa sih?
0: Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh, Nak. Program pemerintah yang satu ini itu

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
4: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz, Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz.

0: penukal ABAB Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Ega Dwianti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Berbagai informasi dan juga hiburan telah kami siapkan hanya untuk Anda. Dan juga untuk sesaat lagi kami akan mengajak Anda mengikuti dialog sanksi, suara anti narkoba, korupsi, dan judi. Dengan tema yang kami hadirkan hari ini yaitu sanksi sosial dan ketidakmampuan keluarga dalam penerimaan pengguna narkoba pasca rehabilitasi.
2: Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Program ini menjadi wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah serta memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi. Setiap hari Rabu, pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Saatnya Anda mengikuti program Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba, dan korupsi. Sanksi.
1: Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog sanksi, suara anti narkoba, korupsi, dan judi di kesempatan hari ini di hari Rabu 20 Mei 2026. Pendengar, ketika seseorang selesai menjalani rehabilitasi narkoba, perjuangannya ternyata belum benar-benar selesai. Banyak mantan pengguna narkoba yang masih harus menghadapi penolakan dari lingkungan, stigma sosial, bahkan kesulitan diterima kembali oleh keluarga sendiri. Padahal ya, dukungan keluarga dan lingkungan ini menjadi salah satu faktor penting dalam proses pemulihan agar mereka tidak kembali terjerumus. Lalu bagaimana sebenarnya dampak sanksi sosial terhadap proses pemulihan pengguna narkoba pasca rehabilitasi? Dan apa yang bisa dilakukan keluarga agar mampu mendampingi mereka untuk kembali menjalani kehidupan secara normal? Dan pendengar, untuk membahasnya lebih lanjut sudah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Palembang ada asisten konselor adiksi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang, Prima Setia AMD. Selamat siang Mas Prima.
3: Selamat siang.
1: Oke, boleh didekatkan sedikit?
3: Oh iya.
1: Oke, baik. Apa kabar Mas Prima?
3: Alhamdulillah lah baik, Mbak.
1: Alhamdulillah baik ya. Dan pendengar ya, untuk dialog sanksi pada siang hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Dan tentunya juga kami mengajak Anda untuk bergabung ya di perbincangan siang hari ini. Silakan nanti menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Dan Mas Prima ya, manggilnya nggak apa ya?
3: Biasa sering dipanggil Bro Prima, biasanya.
1: Bro Prima.
3: Tapi nggak apa kalau dipanggil Mas.
1: Oke, berarti kalau di rumah sakit lagi rehabilitasi biasanya pasien-pasien manggilnya Bro ya?
3: Iya, biasanya kita dipanggil Bro kalau yang perempuannya dipanggil Sis.
1: Oh, jadi.
3: Sebab kita kan program kekeluargaan, konsep kekeluargaan jatuhnya.
1: Baik. Jadi karena konsepnya kekeluargaan ya, manggilnya Bro dan Sis. Tapi saya izin panggil Mas, nggak apa-apa ya?
3: Nggak apa-apa.
1: Oke, baik. Mas Prima, sebelum kita masuk lebih jauh ya ke tema kita hari ini, boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu, sudah berapa lama bertugas sebagai asisten konselor adiksi ya di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang?
3: Baiklah, saya Prima, biasa dipanggil Bro Prima. Saya asisten konselor adiksi di RS Ernaldi Bahar, tepatnya di ruang Camar. Saya di bertugas di Ernaldi Bahar mungkin baru ya Mbak, mungkinan baru 1 tahun lebih.
1: Satu tahun lebih.
3: Sebelumnya ya di lapas sudah pernah jadi konselor adiksi, terus di Bandung. Di situ Mbak selama ini pengalaman saya.
1: Oke, jadi walaupun di rumah sakit Arnaldi Bahar di rumah camarnya baru 1 tahun lebih, tapi untuk menjadi konselor adiksinya sudah cukup lama ya, Mas?
3: Kalau menjadi konselor adiksi, udah lama sih, Mbak. Sekitar tahun 2000, dari awal mula dari tahun 2016, Mbak.
1: Oke, baik. Baiklah, kalau begitu berarti Mas Prima ini memang sudah pengalaman sekali ya tentunya. Dan oke, kita kembali ke pembahasan kita ya, Mas Prima ya, tentang proses rehabilitasi pengguna narkoba ini sendiri. Kalau boleh tahu sebenarnya prosesnya seperti apa nih terkait dengan proses rehabilitasi narkoba yang saat ini ada di rumah camar ya? Itu seperti apa untuk proses-prosesnya sebenarnya?
3: Proses-prosesnya sih, Mbak, dari awal kita melakukan intake keluarga, terus assessment. Di situ mengetahui bahwa oh nih pecandu narkoba apa cuman sekedar apa ya, memang belum terlalu parah maksudnya kayak gitu, Mbak. Apakah dia nih pecandu narkoba termasuk parah atau belum gitu.
1: Oke. Jadi biasanya kayak tingkatan seperti itu ya?
3: Iya, ada tingkatan-tingkatannya. Di situ dari kita lihat dari situ pas waktu asesmen konseling, Mbak.
1: Oke. Jadi untuk peran konselor adiksi sendiri seperti apa nih, Mas Prima?
3: Peran konselor adiksi kita di situ membimbing, Mbak, dalam program rehabilitasi tepatnya di ruangan camar. Kita ngebimbing para pecandu. Itu tugas-tugas kita juga mengarahkan atau memberitahu edukasi-edukasi, termasuk materi-materi yang apa ya, masalah narkoba, masalah narkoba, efek-efek narkoba, terus sanksi-sanksi sosial yang dihadapi dalam seorang pecandu.
1: Oke, jadi yang direhabilitasi ya sebenarnya enggak cuman ketergantungan fisik aja, ada juga mental dan sosialnya juga.
3: Mental sosial pasti ada, Mbak. Okay. Yang namanya pecandu itu selalu dipandang masyarakat atau pihak keluarga selalu, itu mantan pecandu nih, misalnya kayak gitu, selalu jahat lah pandangannya.
1: Oke, baik. Kalau kita berbicara juga ya, Mas Prima ya, terkait dengan rehabilitasi narkoba, sebenarnya apa sih, Mas, tantangan terbesar yang biasanya dihadapi oleh mantan pengguna narkoba ini ya, setelah keluar dari rehabilitasi?
3: Tantangan banyak, Mbak. Selama ini termasuk saya temuin, itu kebanyakan stigma-stigma dari masyarakat dan keluarga, Mbak. Okay. Adanya ketakutan-ketakutan keluarga yang dari pasca sebelum apa, sebelum di rehab maupun setelah pulang rehab, ketakutan-ketakutan itu ya kebanyakan sih yang saya temuin selama ini, biasanya takut balik lagi, takut ngamuk-ngamuk, takut ini itu kayak gitu.
1: Oke, ketakutannya itu dari keluarganya atau dari diri pasien?
3: Biasanya kebanyakan dari keluarga, Mbak. Kalau dari diri pasien itu biasanya dia udah sebelum kita waktu pasca rehabilitasi itu kita kuatin, Mbak. Kita kasih edukasi, bahwa kita kasih nih gambaran, kalau kita udah keluar ini gambarannya, kita selalu di stigma, selalu di intimidasi, bahwa kita pecandu, bahwa kita jahat lah pandangan masyarakat.
1: Oke, jadi dari lingkungan sekitar juga ya, Mas Prima ya, yang
3: iya,
1: masih
3: pasti
1: ada stigma-stigma terkait dengan mantan rehabilitasi pengguna narkoba. Sepertinya ini sudah ada penelpon yang masuk di kesempatan kali ini, kita coba terima terlebih dahulu. Selamat siang.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Kliwon, Mbak, di Pulau Rimau.
1: Dengan Pak Kliwon di Pulau Rimau, silakan, Pak.
4: Terima kasih, Mbak. Selamat siang, Mbak Prima.
3: Siang, Pak.
4: Pertanyaan saya ada tiga, Pak. Pertama, kalau menurut pengalaman Bapak selama ini, background masalah, Pak, bukan ekonomi keluarga, ya, mereka terjerumus ke narkoba itu masalah apa, Pak? Background masalahnya.
1: Backgroundnya ya, Pak.
3: Backgroundnya, Pak.
4: Yang kedua, prosedur misalnya lingkungan saya atau keluarga saya ada yang kena itu. Kemudian untuk ke rumah sakit itu karena itu bau-bau kriminal mungkin Pak. Apa perlu pengantar dari polisi segala apa enggak Pak?
1: Oke.
4: Yang ketiga itu BPJS berlaku enggak Pak untuk konselor narkoba ini? Ya, terima kasih.
1: Okay.
4: Terima
3: Pak. Oh ya, makasih Pak.
1: Baik.
4: Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Pak Kliwon ya di Pulau Rimau. Silakan Mas Prima.
3: Oke, baiklah. Pertanyaan pertama
1: terkait background.
3: Terkait background. Sebenarnya sih bukan background, Pak. Tepatnya pada lingkungan.
1: Iya.
3: Kalau background ya ada juga yang background memang benar-benar baik, ada background buruk. Itu tepatnya kepada lingkungan. Kebanyakan para pecandu yang memang benar-benar jatuh atau kecanduan itu dikarenakan lingkungan yang negatif, teman-teman sebaya, biasanya kayak gitu. Nah, terus juga pertanyaan yang kedua tadi
1: terkait dengan pengantar dari kepolisian. Jadi misal ada yang pengguna nih untuk rehabilitasi itu apakah butuh pengantar dari kepolisian karena itu katanya mungkin tanda kutip kriminal ya untuk narkoba.
3: Selama ini kita jumpain di tepatnya di RSN Aldebar itu ada banyak satu dari antaran keluarga memang benar-benar dia nih anak saya udah kecanduan nih, itu dari antaran keluarga ya punya Pak. Nah terus juga ada yang namanya kita Rumah Sakit Aldebar bekerja sama dengan kejaksaan. Namanya pasien RJ, itu antaran dari kejaksaan.
1: RJ itu apa Mas?
3: RJ Restorasi Justice. Kayak gitu. Biasanya diantar dari pihak kejaksaan mengalami yang notabene-nya tadi penjahat lah, pecandu atau apalah. Pokoknya itu melalui proses persidangan ditetapkan dia bahwa dia ini cuman pecandu, cuma ibaratnya korban. Yeah. Nah, jadi ditempatkan pada kita di Rumah Sakit Enal Bahar diantar.
1: Baik. Jadi biasanya dari memang diantar ya untuk?
3: Iya, memang diantar Mbak. Biasa ada dari keluarga, dari kepolisian dan dari kejaksaan.
1: Oke, baik. Gitu. Dan pertanyaan ketiga nih dari Pak Kliwon tadi ya Mas Prima tadi terkait BPJS bisa enggak?
3: Kalau terkait BPJS kita memang di tepatnya di Rumah Sakit Enal Bahar. Itu program BPJS kita bisa Mbak. Okay. Itu juga ada apa ya namanya surat keterangan ketidakmampuan.
1: Oke, okay, baik.
3: Dalam satu tahun itu berlaku cuma satu kali.
1: Oke, jadi bisa ya pakai
3: bisa.
1: BPJS sebenarnya. Oke, semoga tadi menjawab juga ya pertanyaan dari Pak Kliwon tadi ada 3 pertanyaan. Dan kita kembali lagi ya Mas Prima ya terkait dengan rehabilitasi nih. Jadi banyak masyarakat nih mengira ya kalau setelah rehabilitasi ini seorang otomatis pulih sepenuhnya nih. Padahal kenyataannya kan proses adaptasi ini kembali ke lingkungan itu mungkin agak sulit. Sejauh ini seperti apa untuk proses adaptasi di lingkungan apa yang sudah diedukasi kepada pasien-pasien pengguna narkoba yang sudah menjalani rehabilitasinya Mas Prima?
3: Nah gini, biasanya kita yang selama ini kes-kes yang kita jumpai terhadap pasca rehabilitasi itu kan sebenarnya sih para pecandu itu sangat panjang Mbak. Yeah. Bukan cuma sekedar pulih saat direhabilitasi, aku pulih nih, enggak. Itu juga butuhnya dorongan dari keluarga, dari rangkulan dari masyarakat bahwa pecandu pengennya butuh pengakuan. Butuh pengakuan bahwa aku sudah sembuh nih. Aku sudah sembuh, aku bisa beradaptasi ke masyarakat. Nah kebanyakan sih stigma-stigma buruk para pecandu kan ini dipandang gimana ya, seolah-olah mereka tuh memang benar-benar jahat, memang benar-benar wah nggak bakal berubah lagi. Kebanyakan kayak gitu, stigma-stigma dari masyarakat yang ditakutin para pecandu.
1: Oke, baik. Dan pendengar, kami masih mengajak Anda ya untuk bergabung di perbincangan kita siang hari ini di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan Mas Prima, kalau kita juga bicara soal pemulihan ya, keluarga tentu menjadi orang terdekat.
3: Peran penting, benar.
1: Iya, peran penting juga untuk para pasien-pasien rehabilitasi ini. Sebenarnya untuk dukungan keluarga dalam proses pemulihan pasca rehabilitasi ini harusnya seperti apa sih, Mas Prima?
3: Dukungan keluarga terhadap setelah pasca rehabilitasi.
5: Kayak gini, Mbak. Seharusnya sih, bukan seharusnya. Sebenarnya ini keluarga harus merangkul, Mbak.
1: Merangkul.
5: Yang selepas para pecandu yang memang benar-benar sudah balik dari rehabilitasi, bukan ditanya, Mbak. Kita rangkul. Kita ciptakan, pihak keluarga harusnya menciptakan apa ya, keharmonisan, suasana lingkungan. Bukan selalu ditanya. Dia datang nih bukan, oh aku udah sembuh. Malahan yang para pecandu itu, Pak, takut, Mbak. Balik ke Palembang, balik ke Palembang, balik ke rumahnya, Mbak, balik ke lingkungan masyarakat. Itu paling takut para pecandu. Makanya kita juga sebagai konselor, bisa kita arahin. Kita kasih edukasi, pihak keluarga kita kasih konseling keluarga namanya, Mbak. Kita kasih edukasi-edukasi bagaimana apa ya, menanggapi saat pasca rehabilitasi. Terus juga konseling individu yang tadinya para pecandu tadi takut mau balik ke lingkungan. Biasanya kayak gini, bro, saya biasanya takut, bro, balik. Takut ngapa? Takut apa ya, angkat balik lagi, takut pakai lagi, takut direhab lagi. Nah kayak gitu. Nah kebenaran saya juga sebagai konselor adiksi, asisten konselor adiksi, tepatnya di Rumah Sakit NL Bahar, biasanya saya juga ikut organisasi, Pak.
1: Organisasi
5: organisasi IKAI, Ikatan Konselor Adiksi Indonesia. Nah, di situ kita rangkul, Mbak, yang memang benar-benar para pecandu yang takut, takut untuk balik ke lingkungan atau rumah. Itu kita rangkul, kita arahkan ke ikut organisasi, di situlah circle mereka yang memang benar-benar positif.
1: Oke, tapi sebagai keluarga nih ya, Mas Prima ya, terkadang kita tuh ingin membantu nih, tapi bingung juga harus bersikap seperti apa. Sebenarnya untuk pendampingan yang ideal dari keluarga itu yang seperti apa sih, Mas Prima?
5: Ya itu tadi, Pak, kita kan sebelum mereka pasien yang balik dari rehabilitasi, kita kasih edukasi dulu. Kita kasih edukasi keluarganya, itu tadi konseling keluarga namanya. Cara-cara untuk menghadapi yang memang benar-benar selama ini ketakutan-ketakutan keluarga yang terhadap para pecandu. Takut ngamuk lah, bisa kayak gitu. Ngamuk, terus-terus bertingkah yang aneh-aneh. Nah, caranya sih itu, dirangkul, memang benar-benar disupport. Sebab para pecandu itu biasanya keinginan kuat yang ingin dia pulih. Pulih atau stop narkoba. Itu keluarga, Mbak, terutama.
1: Oke, tapi untuk masa rehabilitasi ini biasanya berapa bulan ya, Mas?
5: Kalau dulu masa rehabilitasi itu 6 bulan.
1: 6 bulan.
5: Kalau sekarang udah dipersingkat lagi 3 bulan.
1: 3 bulan. Oke, tapi itu tidak tergantung dengan kondisi pasien atau masih tergantung dengan kondisi pasien juga?
5: Sebenarnya tidak sih, dengan kondisi pasien yang parah atau yang cuman sekedar baru coba-coba kecanduannya, enggak. Kita di dalam program rehabilitasi itu, Mbak, yang kita pangkas itu perilaku, sikap dan perilaku. Sebab yang namanya pecandu itu biasanya sikap dan perilakunya menyimpang parah, di luar normal malahan.
1: Seperti apa contohnya, Mas Prima?
5: Contohnya kayak gini, Mbak. Sering marah-marah, emosi tinggi. Terus juga kalau pandangan keluarga itu sering, kalau nggak ada uang maunya cuman instan, singkat ibaratnya kan. Makanya para pecandu itu kadang distigma para keluarga atau lingkungan oleh perbuatan yang selama ini selama dia makai.
1: Dan kalau kayak gitu ya Mas ya, kayak tadi kan marah-marah itu pendampingan dari adiksi, konselor adiksi, atau ada kerjasama juga dengan apa, psikiater ya?
5: Psikiater.
1: Atau, itu ada kolaborasi juga kah di Camar ya? Itu seperti apa kira-kira kolaborasinya?
5: Ya itu tadi Mbak, yang saya sebutkan tadi, kalau kami sebagai konselor itu kita kasih edukasi saat program berjalan itu selalu kita kasih edukasi yang mengenai masalah pengendalian emosi. Terus juga dari psikiater, tenaga psikiater kita juga dikasih konseling individu. Dikasih arah-arahan supaya gimana nih mengendalikan emosi yang baik saat apa ya, rasa kepengen para pecandu itu ingin memakai.
1: Baik. Dan kalau kita kembali lagi ke pembicaraan kita tentang bagaimana keluarga menerima kembali pasien rehabilitasi ini ya Mas Prima ya, hal-hal apa nih Mas yang sebaiknya dihindari keluarga saat mendampingi mantan pengguna narkoba?
5: Sebenarnya sih gampang sih Mbak, gampang-gampang sulit. Kebanyakan keluarga kayak gini, dia ketakutan bahwa dia ini bakal mau balik lagi, bakal pakai lagi, sembuh cuman sebentar aja. Tapi sebenarnya tidak sih. Yang para pecandu ini yang butuhkan cuman support, dukungan keluarga. Kebanyakan keluarga selama ini yang saya jumpain, keluarga selalu menjudge mereka. Ah, nggak bakal lagi balik, nggak bakal, suatu saat pasti balik lagi. Iya pasti, yang namanya pecandu, apa ya, dia nggak sembuh, malahan pulih, sewaktu-waktu ada apa ya, masalah yang memang benar-benar dia pikirin, yang memang benar-benar yang menyangkut dia berat, itu pasti pikiran seorang pecandu pasti mau balik lagi ke situ. Seharusnya ya keluarga sih bukannya setelah pasca rehabilitasi bukannya bertanya, harusnya merangkul Mbak. Apa nih, ajak di lingkup yang memang benar-benar ngebangkitin pemulihan mereka itu.
1: Ajak di kegiatan-kegiatan positif juga.
5: Baik positif ini.
1: Dan Mas Prima, kalau kita lihat dari sisi lain ya, apakah sikap terlalu mengekang nih dari keluarga bisa berdampak buruk juga terhadap proses pemulihan dari mantan pengguna narkoba ini?
5: Itu tadi Mbak, itu pasti, udah pasti, pasti ya? Sifat mengekang. Sebenarnya sih balik-balik ke pola asuh ya Mbak. Kebanyakan sih pola asuh orang-orang dulu lah, itu kan keras, selalu maunya yang orang tua kayak gini. Nah itu enggak, seharusnya ya apa yang memang jadi kemampuan si para pecandu ini, apa keinginannya, diturutin harusnya. Diturutin itu juga enggak, jangan terlalu kita aware terhadap itu, tapi hanya cuman sekedar mendorong. Apa keinginan? Misalnya nih, aku mau pengen buka bengkel. Ya udah, kita ini, kita rangkul, kita support. Apa skill-skill yang si pecandu ini? Apakah memang benar dia pengen serius? Sebenarnya kayak gitu.
1: Dan selain keluarga ya Mas Prima ya, lingkungan sosial ini juga berpengaruh besar ya.
5: Berpengaruh besar.
1: Untuk mantan pengguna narkoba ini. Kalau kita berbicara tentang pengaruh pertemanan maupun lingkungan, sebenarnya ini seberapa besar terhadap kemungkinan mereka ini bisa relapse atau kambuh kembali nih Mas?
5: Kalau untuk circle pertemanan itu kemungkinan kalau dipresentasiin di angka mungkin sekitar 70%. Makanya kebanyakan para pecandu Mbak itu paling takut yang namanya setelah pasca rehabilitasi. Paling takut balik Mbak. Sebab kenapa? Pikiran para pecandu, "Wih, ketika aku balik nih pasti aku diajak teman." Nah, kita menghindarin teman itu takut dibilang sombong. Takut takutnya dibilang sombong. Mm-hmm. Nah, kita itu di situ kita kadang bingung, Mbak. Mm-hmm. Gimana ya? Wah, sok-sok yes kata. Palingan balik lagi kayak gitu pandangan dari lingkungan. Makanya seorang pecandu itu butuh circle yang memang benar-benar positif. Nah, kami sebagai konselor juga selalu apa ya, mengarahkan cara menghindari teman biar tak dibilang sombong gitu orang tuh.
1: Oke, itu gimana sih cara biar bisa cut off teman yang membawa pengaruh-pengaruh buruk nih?
5: Itu sebenarnya gampang sih, Mbak. Pengaruh-pengaruh negatif itu kita banyakin alasan aja. Misalnya contohnya kayak aku aja lah anggap. Prima, kita sini yuk, pakai lagi yuk, ini yuk. Udahlah, aku gini, aku nggak bisa, aku ada janji dengan orang tua atau dengan siapa itu. Sebanyakin alasan, Mbak. Yang penting banyakin alasan untuk menghindari biar nggak dibilang sok-sok iya. Padahal bakal maki lagi kayak gitu.
1: Ya, demi diri sendiri juga ya, Mas Prima ya. Baiklah, Mas Prima, kita jeda sejenak ya. Nanti kita lanjutkan perbincangan kita setelah yang satu ini. Dan pendengar yang masih ingin bergabung ya, masih kami tunggu di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
7: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
6: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
7: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
6: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
8: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
9: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Nah, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Tuhan, kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
3: Ibu kenapa menangis? Ada apa, ibu?
2: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemananya aku? Tuhan.
4: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
5: Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
6: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
7: Jangan bergerak.
8: Diam.
7: Apa ini?
9: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
8: Mana buktinya, Pak? Coba.
6: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
10: Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Program ini menjadi wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah serta memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi. Setiap hari Rabu, pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
11: Terima kasih pendengar, Anda masih di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, tentunya masih dalam dialog sanksi, suara anti narkoba, korupsi dan judi. Di edisi hari ini 20 Mei 2026 di hari Rabu. Dan tema yang kita bahas hari ini yaitu sanksi sosial dan ketidakmampuan keluarga dalam penerimaan penggunaan narkoba pasca rehabilitasi. Kita masih bersama dengan Mas Prima Setia yang merupakan asisten konselor adiksi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang. Mas Prima, kita lanjutkan perbincangan kita ya. Kita terima juga, ini sudah ada chat yang masuk di live chat YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang dari @geawidyanti. Saya punya teman yang sebenarnya ingin berubah, tapi dia bilang cap buruk dari lingkungan membuat dia putus asa. Gimana cara membangkitkan semangatnya lagi? Silakan, Mas Prima.
12: Oke. Tadi mungkin sudah kita bahas stigma lah, anggap itu stigma. Stigma cap buruk untuk seorang pecandu itu memang banyak, Mbak. Susah, paling susah dihindarin. Caranya cuma satu, kita buktiin dengan tindakan atau mana ya, prestasi-prestasi yang memang benar. Oh, aku sudah pulih, aku pengen diakui, aku pengen disetarain gitu. Kalau untuk menghilangkan cap buruk dari masyarakat atau yang lain dengan tanda kutip seorang pecandu itu nggak bakal yang namanya hilang kecuali dia udah nggak ada lagi

0: persoalan yang memang benar-benar negatif. Sama kayak orang-orang normal ingin diperlakukan dengan baik, dengan ibaratnya penuh dukungan, dorongan, rangkulan, gitu.
1: Oke, baik. Dan kita lanjut percakapan kita ya mengenai reliefs juga.
0: Reliefs.
1: Dan juga tantangan sosial yang tentunya masih mengintai ya para
0: pecandu
1: narkoba ini. Kalau kita sering mendengar istilah reliefs atau kembali menggunakan narkoba nih Mas, apa Mas sebenarnya faktor paling besar yang menyebabkan seorang ini kembali memakai narkoba setelah rehabilitasi?
0: Faktor-faktor yang paling besar, satu tuh lingkungan. Lingkungan yang memang benar-benar tidak kondusif, yang memang benar-benar negatif. Kayaknya kebanyakan para pecandu, ketakutan-ketakutan para pecandu itu di lingkungan. Baliknya di lingkungan awal, dari pertama kali dia memang benar-benar pernah pakai.
1: Oke, ini kita terima penelpon terlebih dahulu ya Mas Prima.
0: Oke Mbak.
1: Selamat siang.
2: Siang.
1: Ya, dengan siapa di mana?
2: Perkenalkan saya Redinal dari Banyuasin Mbak.
1: Redinal?
2: Iya, Radinal dari Banyuasin.
1: Radinal di Banyuasin, silakan Pak Radinal.
2: Iya, saya mau bertanya Mbak.
1: Yes.
2: Bagaimana sih mengatasi stigma? Karena stigma ini banyak terjadi di lingkungan keluarga itu sendiri, di lingkungan di kerja.
1: Oke. Okay. Ya, itu saja Pak Radinal. Gimana?
2: Iya Mbak. Banyaknya stigma. Stigma terhadap kita itu banyaknya di lingkungan keluarga sendiri, lingkungan kerja, teman-teman sendiri, gitu pertanyaan pertama Mbak.
1: Iya.
2: Nah itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua Mbak, ini saya mau tanya, orang yang telah menjalani pemulihan atau dalam hal ini recovery medik, kenapa sih memiliki kesempatan yang besar untuk relapse itu, kenapa ya?
1: Oke.
2: Itu aja sih Mbak.
1: Oke, itu ya, saja ya, ya Pak Radinal ya. Baik, terima kasih.
2: Ya, sama-sama.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi pertanyaan dari Pak Radinal di Banyuasin, gimana mengatasi stigma nih? Stigma biasanya datang dari keluarga dan juga lingkungan kerja. Untuk pertanyaan pertamanya, silakan.
0: Oke, cara mengatasi stigma dan lingkungan dari pertanyaan Radinal tadi, Pak Radinal tadi dari Banyuasin, itu dari apa ya? Pertanyaan persatu sama pertanyaan kedua itu saling berhubungan Mbak. Utus mengatai yang namanya para pecandu itu memang benar-benar tidak terluput dari yang namanya stigma. Stigma selalu ada. Dengan cara gitu biasanya kayak gini, para pecandu membuktikan Mbak, bahwa dia ini mampu sekarang, saya mampu, saya setara nih dengan yang memang benar-benar orang normal. Nah makanya kebanyakan para pecandu ingin membutuhkan apa ya, rangkulan tadi. Aku bilang aku pengen apa ya, support dari lingkungan kerja maupun lingkungan tempat tinggal.
1: Oke. Dan tadi pertanyaan keduanya, orang yang telah menjalani recovery medik ya, rehabilitasi,
0: pemulihan,
1: gimana nih bisa terjerat lagi dengan kondisi relapse ya, kembali lagi menggunakan narkoba?
0: Kebanyakan sih para penyandu kembali lagi ke narkoba atau kembali pakai lagi. Itu kebanyakan apa ya, ketidakmampuan atau kurangnya pengetahuan tentang adiksi tadi. Terus juga tidak maksimalnya saat rehabilitasi. Kalau memang kebanyakan sih terus satu faktor yang memang benar-benar mendorong ini tidak diterimanya terhadap lingkungan, Mbak. Kebanyakan gitu.
1: Oke, baik. Oke, dan juga ya Mas Prima ya, kalau Mas Prima kan tentunya sudah banyak juga yang menangani, mendampingi mungkin ya, mendampingi kasus-kasus pengguna narkoba ini sendiri. Kalau dari pengalaman Mas Prima sendiri nih, untuk pasien-pasien yang berhasil pulih ini, apakah banyak yang relapse kembali atau syukurnya ya nggak relapse lagi?
0: Sebenarnya mix juga sih Mbak.
1: Mix ya.
0: Mix itu dalam artian kayak gini, ada yang memang benar-benar si para pecandu itu memang pulih, memang benar pulih, menjaga recovery addictnya. Itu biasanya support dari keluarga, dari keluarga, teman, orang-orang yang

0: benar-benar dia ingin melakukan pemulihan gitu. Kebanyakan juga yang kambuh ya kurangnya dukungan, Pak. Kurangnya support dari baik dari masyarakat maupun keluarga. Gitu biasanya.
1: Tapi kalau mantan pengguna narkoba ini sudah keluar dari rehabilitasi, apakah masih bisa mereka untuk minta saran atau minta curhat nih kepada konselor adiksinya?
0: Biasanya kayak gini, pengalaman saya sih banyak sih.
1: Banyak jadi.
0: Banyak. Dia selalu, dia tuh ada warning ya di diri dia. Oh, aku bakal jatuh lagi nih. Mulai dia nelpon. Biasanya nelpon. Biasanya bertanya nelpon, bro, aku mau jatuh lagi nih. Kayak mana nih ngatasinnya? Ya, saya juga biasanya pengalaman saya ajak ketemuan di mana kayak kalau memang dia memang di luar kota, ya cukup arahan-arahan atau baik call aja lah gitu.
1: Oke, jadi banyak juga kasusnya ya masih butuh pendampingan walaupun
0: bukan,
1: sudah keluar dari
0: walaupun dia sudah keluar bertahun-tahun pasti mau dia butuh nih apa ya support dari konselor, terus juga support dari keluarga dan lingkungan gitu.
1: Oke, baik. Dan Mas Prima, supaya masyarakat juga memahami ya Mas Prima ya, apakah ada tanda-tanda awal nih untuk seseorang yang mulai mengalami risiko relapse ini sendiri?
0: Biasanya sih ada tanda-tandanya, Mbak. Biasanya tanda-tanda mengalami relapse atau mau pakai dia mengalami gelisah, terus juga dia selalu apa ya beranggapan, wah aku tidak berguna nih, aku gagal gitu. Biasanya kayak gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Dan pendengar yang ingin bergabung ya, kami masih tunggu di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Dan juga untuk pembicaraan kita di Dialog Sanksi kesempatan hari ini juga kami tampilkan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya, kami masih menunggu partisipasi Anda di kesempatan siang hari ini. Dan kita masih bersama dengan Mas Prima. Kita juga berbicara nih tentang kondisi sekarang ya Mas Prima ya. Tentunya masih ada stigma juga di masyarakat. Apa nih Mas yang perlu diubah dari cara pandang masyarakat terhadap mantan pengguna narkoba ini sendiri?
0: Yang mestinya harus diubah cuman satu, Mbak. Para pecandu ingin disetarakan, Mbak. Disetarakan seperti orang-orang normal. Ubah pola pikir yang memang benar-benar negatif terhadap kepada para pecandu. Para pecandu itu sama sebenarnya, dia manusia juga, hanya saja dia gimana ya, salah pergaulan gitu.
1: Oke, baik. Kalau untuk peran komunitas nih ataupun kegiatan-kegiatan positif, seberapa penting nih seperti pekerjaan, pendidikan ataupun komunitas yang sebelumnya untuk menjaga proses pemulihan mereka ini?
0: Kalau peran kelompok, namanya kelompok, peran kelompok baik maupun di lingkungan kerja maupun itu sangat penting, Mbak. Sebab yang namanya recovery addict itu harus aktif dalam kegiatan, dalam artian dalam tanda kutip dia jangan sampai menyendiri terus kepikiran lagi mau pakai nih. Harusnya dia full aktivitas agar setiap pemulihan itu selalu ini. Terkontrol lah ibaratnya, nggak balik lagi ke lingkungan-lingkungan negatif. Caranya gitu tadi, dicari aktivitas kesibukan.
1: Dan ini juga ada pertanyaan dari Bu Lilis di kilometer 12 di WhatsApp kita di 0821 7927 9090. Katanya, apakah ada komunitas khusus untuk mantan pengguna narkoba agar mereka bisa saling mendukung setelah rehabilitasi? Mungkin Mas Prima pernah mendengar komunitas-komunitas yang dibuat oleh mantan pengguna narkoba nih, Mas? Ada nggak?
0: Sebenarnya sih banyak sih, Mbak, komunitas-komunitas yang dibikin mantan-mantan narkoba. Salah satunya aja gini, kita kan di sini, kita di Palembang, sepengetahuan saya kan sebagai ikut organisasi juga, itu sebagai komunitas. Oh, di sini circle amannya para pecandu di situ.
1: Oke, dan ini peran komunitas ini tentunya sangat mendorong ya.
0: Sangat mendorong, Mbak, untuk pemulihan supaya agar si para pecandu tidak balik lagi pakai, tidak balik jatuh lagi, relapse lagi jatuhnya.
1: Oke, baik. Dan Mas Prima, mungkin karena juga lintas waktu kita ya sudah hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, mungkin ada pesan untuk masyarakat terkait dengan rasa agar lebih peduli atau tidak memberikan stigma negatif nih kepada mantan pengguna narkoba yang sedang berusaha untuk pulih.
0: Oke, pesan dari saya untuk para masyarakat atau orang tua, tepatnya orang tua. Seorang pecandu itu butuh rangkulan, bukan butuh stigma yang negatif. Seorang pecandu juga manusia, pengen disetarakan. Seorang pecandu mampu beradaptasi, terus mampu bersaing sesama yang tidak pakai itu.
1: Oke.
0: Kalau bisa sih stop lah stigma.
1: Stop stigma buruk ya terkait dengan
0: terkait para pecandu.
1: Dan mungkin ada harapan juga untuk para mantan pengguna narkoba ataupun pengguna narkoba agar semangat nih untuk menghadapi stigma-stigma dan terus maju gitu, Mas.
0: Pesan saya untuk para recovery addict, tetaplah menjaga pemulihan, terus buktikan bahwa kalian tuh mampu untuk bersaing dengan yang non-edik gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Prima Setia ya atas waktunya di kesempatan hari ini. Sangat informatif sekali ya, dan semoga juga membuka wawasan juga untuk para pendengar kita yang saat ini mendengarkan Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak Mas Prima, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian dialog sanksi suara anti narkoba, korupsi dan judi di kesempatan hari ini Rabu 20 Mei 2026 dengan tema kita hari ini yaitu sanksi sosial dan ketidakmampuan keluarga dalam penerimaan pengguna narkoba pasca rehabilitasi. Tadi kita sudah bersama dengan asisten konselor adiksi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang, ada Prima Setia AMD. Terima kasih banyak juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, dan tetaplah bersama kami karena setelah ini kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga bersama Programa 3 RRI. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Telah Anda ikuti program Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Sanksi.
3: Sayang. Sayang.
4: Pa.
3: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
4: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
3: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
4: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
3: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
4: Iya.
3: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke.

0: hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
2: Sanggar Sastra. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapat

0: unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sobat RRI, pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.
2: Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip. Mulai bicara yang baik dan sebarkan hal yang bermanfaat.
3: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.
4: Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua, ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun, tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita. Kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini? Saudara sekalian, ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum. Mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka gak mau beli pakai harga kita, ya gak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri.

Saudara sekalian, kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa, biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara-saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri?

dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi apa kita mampu atau tidak tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola.

Itulah tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk kooperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah,
ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta Bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya. Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka. Ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan

0: Saya faham, saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh, ada.
1: Ada, Pak. Ada, Pak.
0: Ada, Pak. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopi ku sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? STLR 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, STLR 88. Maaf, Ibu Ketua, supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur enggak? Ah. Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia, diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasilah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, iya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, eh? Benar nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ, Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu, nah, ini. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat capek lihatnya. Nah, ini hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerjasama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia, kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah

daerah, semuanya kita kerjasama, semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan, saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya. Bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita, karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia, kita berikan. India, Brazil, Filipina, saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul, karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum, harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25. Sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup.
Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara-saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit. Tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk
puluhan juta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan. Ekonomi yang berkemanusiaan. Ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan. Bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji
hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba kau jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat. Cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah.
Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai punya gadget semua, saudara-saudara. Kalau ada kelakuan aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar.

dari mobil BBM ke motor listrik, insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah. Dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. Alangkah manisnya untuk saya. Tapi mungkin tidak baik. Setiap memimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya. Ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas. Tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat nota belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja. Karena waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka, saya enggak berkuasa waktu itu, alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarno Putri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua.

melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.

0: Ya, pendengar kami masih belum tersambung dengan Joshua Sihombing. Ya, silakan Joshua.
1: Hey.
0: Baik, pendengar, nanti kami akan mencoba untuk dapat menghubungi reporter kami Joshua Sihombing yang mengikuti jalannya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekedar dokumen keuangan, tetapi alat perjuangan melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional. Kemudian pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 1,8% hingga 2,4% dari PDB agar fiskal tetap terjaga sehat. Ya, kami sudah tersambung kembali dengan Joshua Sihombing. Halo Joshua.
2: Iya Rudi, dan juga mendengar Pro 3 RR. Demikian tadi telah disampaikan terkait dengan RAPBN tahun 2027 disampaikan oleh Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto.
3: Kembali bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, tadi kita sudah ikuti bersama Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta 20 Mei 2026. Dan pendengar, pukul 12.01 waktu Indonesia Barat, kami juga akan mengajak Anda untuk sejenak mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan musliman untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Malu salah satu akhlak yang mulia dan iman merupakan dua hal yang tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Maka apabila salah satunya diangkat atau hilang, maka hilanglah yang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48

0: Tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
1: Selamat hari. Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini tanggal 20 Mei 2026 diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi ya, Hari Kebangkitan Nasional atau Harkidnas ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah Indonesia. Tahun ini peringatannya memasuki usia ke 118 tahun dan menjadi pengingat untuk terus memperkuat persatuan dan juga kesatuan bangsa. Dan semoga api semangat Kebangkitan Nasional mampu menjiwai semangat perjuangan kita dalam mengisi kemerdekaan yang kita cintai. Dan pendengar, kami hadirkan persembahan dari RRI memperingati Hari Kebangkitan Nasional.

0: Radio Republik Indonesia Palembang mempersembahkan Langen Suara dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional.
1: Setiap tanggal 20 Mei, kalender kita berubah merah. Kita menyebutnya Hari Kebangkitan Nasional. Kita bertanya di tengah hiruk pikuk pagi ini, apa sebenarnya yang sedang kita bangkitkan? Apakah ia hanya upacara yang berulang setiap tahun? Ataukah ia adalah nyala api yang seharusnya membakar rasa lelah kita saat dunia terasa semakin berat untuk dipanggul?

0: yang meletakkan ego mereka di bawah meja-meja sekolah Stovia. Mereka sadar bahwa Indonesia tidak akan pernah tegak selama rakyatnya masih berjalan merunduk. Budi Utomo bukan sekedar organisasi. Ia adalah keberanian untuk berkata cukup. Cukup untuk ketidaktahuan, cukup untuk keterpecah belahan. Hari itu, fajar bukan lagi milik matahari, tapi milik pikiran yang merdeka. Sekarang, 118 tahun kemudian, meja perjuangan itu telah berpindah. Ia ada di meja kerjamu, di layar ponselmu, di balik kemudi kendaraanmu, dan di dalam doa-doa ibu yang berharap anaknya punya masa depan lebih baik.
1: Bangkit bagiku adalah saat bulir padi ini bisa menghidupi bangsa tanpa harus mengemis ke negeri seberang.
2: Bangkit bagiku adalah saat jariku lebih cepat membagikan kebaikan daripada menebar kebencian di media sosial.
0: Kebangkitan Nasional 2026 bukan lagi soal angkat senjata. Ini soal angkat derajat. Ini soal bagaimana kita tidak lagi saling menjatuhkan saat ada saudara yang sedang memanjat mimpi. Ini soal memastikan bahwa Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya slogan di atas kertas ujian, tapi denyut nadi di pasar, di kantor, dan di trotoar jalan. Indonesia adalah kapal besar yang kita tumpangi bersama. Kapal ini tidak akan bergerak hanya dengan satu nahoda. Ia butuh jutaan dayung yang bergerak seirama. Ia butuh kamu yang hari ini memilih untuk jujur, memilih untuk peduli, dan memilih untuk tidak menyerah. Jangan biarkan 20 Mei berlalu begitu saja sebagai angka. Jadikan ia hari di mana kamu bangkit dari rasa pesimis. Jadikan ia hari di mana kamu kembali percaya bahwa matahari Indonesia masih bersinar dari matamu. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia.
3: Baru saja Anda dengarkan Langen Suara dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Produksi Radio Republik Indonesia Palembang.

pendengar punya ide cerita film pendek yang keren dan penuh makna? Nah, ini kesempatan buat kamu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali membuka Akves 2026. Tahun ini ada beberapa kategori menarik, mulai dari ide cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga film pendek vertikal untuk kementerian atau lembaga. Temanya juga nggak kalah menarik, mengangkat 9 nilai anti korupsi, integritas, hingga kampanye anti korupsi lewat cerita kreatif. Yang bikin makin semangat, proposal terpilih berkesempatan mendapatkan dana

khusus wilayah Sumatera dan Kalimantan, tersedia juga program Akves Regional Barat dengan kesempatan pendanaan produksi bagi proposal terpilih. Jadi, buat kamu yang suka bikin film, menulis cerita, atau punya ide kreatif untuk menyuarakan semangat anti korupsi, jangan sampai kelewatan kesempatan ini ya. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran, pendengar bisa mengunjungi Instagram @akves.kpk atau website resmi akves.com. Sekali lagi, cek informasinya di akves.com dan media sosial @akves.kpk.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam rangkaian Palembang siang ini bersama Ega yang nanti akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia.

Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang meminta masyarakat di Sumatera Selatan untuk menghindari pembelian hewan kurban di pinggir jalan dan memilih lokasi penjualan resmi menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Jadi pendengar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan Ruzwan Effendi mengatakan bahwa pembelian hewan kurban di tempat resmi penting untuk memastikan kesehatan dan juga kelayakan hewan yang akan dikurbankan. Jadi ia juga menjelaskan bahwa penjualan hewan kurban di lokasi terbuka ataupun di bahu jalan ini berpotensi menimbulkan masalah kesehatan hewan karena kondisi pemeliharaan sulit dipantau. Pihaknya juga tidak dapat memastikan hewan yang dijual di kandang dadakan telah menjalani pemeriksaan kesehatan maupun memiliki izin yang diperlukan. Selain itu juga pendengar, kondisi pakan, air minum, kebersihan kandang hingga pengelolaan limbah kotoran hewan di lokasi penjualan terbuka dinilai rentan memicu penyakit pada ternak. Jadi untuk kewenangan penertiban kandang dadakan berada di pemerintah kabupaten dan kota. Meski demikian, pihaknya terus melakukan komunikasi, informasi dan juga edukasi kepada pedagang agar tidak berjualan secara terbuka. Dan pendengar, penjualan hewan kurban di jalan utama mulai berkurang setelah dilakukan pengawasan dan juga imbauan kepada para pedagang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap langkah tersebut dapat menjaga kesehatan hewan kurban sekaligus kenyamanan masyarakat selama momentum Idul Adha. Dan pendengar, nanti pada pukul 13 ya, kami juga akan menghadirkan informasi-informasi dalam warta berita. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan peserta lomba.

0: dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan Lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai.

0: Ira?
1: Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
2: Iya, ini aku otw ke sana.
3: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
4: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Titik paling prioritas itu kemarin di dekat batas Lampung. Itu ada jalan-jalan yang udah mulai rating, ratingnya juga udah sampai lebih dari 10 cm. Nah, itu udah kita tanggulangi, kita kupas terlebih dahulu, udah kita perbaiki, kita...
3: Sesuai dengan Permen nomor 14 tahun 2002 akan diperlukan untuk masyarakat Kabupaten Gresik Banyuasin dalam Permen 2003 nomor 14 tahun 2002.

Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Perbaikan Jalan Nasional Batu Raja hingga batas Lampung tercatat telah mencapai 36%. Penataan sumur minyak rakyat di Musi Banyuasin diharapkan dapat mengurangi praktik pengeboran ilegal. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Ega Dwiyanti.

0: Pendengar, perbaikan Jalan Nasional Batu Raja hingga batas Lampung tercatat telah mencapai 36%. Proyek sepanjang 17 km ini menggunakan dana SBSN dengan total Rp98 miliar rupiah hingga tahun 2027.
1: Proyek perbaikan jalan nasional pada ruas Batu Raja Sugiwaras hingga batas Lampung terus menunjukkan tren positif. Memasuki pertengahan Mei 2026, realisasi fisik pengerjaan jalan yang didanai melalui skema surat berharga syariah negara ini dilaporkan telah melampaui target yang direncanakan. Berdasarkan data terkini dari PPK 2.2 PCN 2 Sumatera Selatan, progres pengerjaan di lapangan saat ini telah menyentuh angka 36%. Capaian tersebut mencatatkan deviasi positif sebesar 2% dari rencana awal yang dipatok pada angka 34%. Saat ini tim di lapangan fokus melakukan pengaspalan panas setelah melalui proses pengupasan atau casing menggunakan alat CM. KURTU BPK 2.2 PJN 2 Sumatera Selatan, Alfa Jrizal menjelaskan penanganan dilakukan secara efektif sepanjang 17 km dengan konstruksi 100% aspal fleksibel. Fokus perbaikan saat ini tersebar mulai dari ruas Batu Raja, Tanjung Kemala, hingga ke wilayah Sungai Tuha.
2: Titik paling prioritas itu kemarin di dekat batas Lampung. Itu ada jalan-jalan yang udah mulai rating, ratingnya juga udah sampai lebih dari 10 cm. Nah itu udah kita tanggulangi, kita kupas terlebih dahulu, udah kita perbaiki, kita kembalikan kondisinya seperti semula dan sekarang sudah bagus lagi.
1: Meski progres fisik berjalan lancar, tim di lapangan harus berhadapan dengan tantangan cuaca ekstrim dan tingginya beban lalu lintas. Alfaj Rizal mengungkapkan cuaca pancaroba memicu munculnya rata-rata 20 lubang baru setiap hari di sepanjang ruas tersebut. Namun pihak PJN 2 Sumsel menerapkan sistem gerak cepat untuk menjaga keselamatan pengguna jalan. Selain faktor cuaca, fluktuasi harga bahan bakar dan aspal akibat kondisi global turut membayangi operasional alat berat. Meski demikian, pihak penyedia jasa dipastikan tetap bekerja sesuai kontrak awal sambil menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Riana Pridani melaporkan.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, penataan sumur minyak rakyat di Musi Banyuasin diharapkan dapat mengurangi praktik pengeboran ilegal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memulai penataan pengelolaan sumur minyak rakyat melalui penerapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi langkah penting untuk mengubah aktivitas pengeboran minyak masyarakat yang sebelumnya berjalan tanpa kepastian hukum menjadi usaha yang

0: legal dan terawasi. Bupati Musi Banyu Asin Toha Tohed menilai legalisasi sumur minyak rakyat tidak hanya memberi kepastian usaha bagi masyarakat, tetapi juga menjadi solusi untuk menekan praktik illegal drilling.
1: Sesuai dengan Permen Nomor 14 tahun 2000, akan memberikan untuk masyarakat Kabupaten Musi Banyu Asin dalam Permen 2000.
0: Sementara itu, Ketua Koperasi Rezeki Bersama Sejahtera, Hafiz mengatakan, hadirnya regulasi baru memberikan kepastian bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari sumur minyak rakyat.
2: Koperasi Rezeki Bersama Sejahtera ini kita sudah mempersiapkan titik-titik sumur yang sudah diverifikasi oleh Pertamina maupun Medco. Alhamdulillah saat ini di hari apel ikrar ini kita terbanyak titik sumur yang diverifikasi langsung oleh Pertamina dan disahkan oleh Pertamina.
3: Berapa jumlahnya?
2: 149 di Pertamina. Di Medco
0: 248. Melalui penerapan aturan baru ini, masyarakat pengelolaan sumur minyak berharap usaha mereka dapat berjalan lebih terbuka dan memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar bagi daerah maupun masyarakat sekitar. Erlin Fortesa melaporkan.
4: Informasi selanjutnya pendengar, PT KAI Divre 3 Palembang melayani 31.272 pelanggan selama masa libur panjang kenaikan Yesus Kristus pada 13 hingga 18 Mei 2026.
5: PT KAI Divre 3 Palembang melayani sebanyak 31.272 pelanggan selama masa angkutan libur panjang hari kenaikan Yesus Kristus pada 13 hingga 18 Mei 2026. Tingginya mobilitas masyarakat wilayah Sumatera bagian selatan atau Sumbangsel membuat rata-rata pengguna kereta api mencapai 5.212 penumpang per hari. Untuk mendukung layanan selama libur panjang, KAI Divre 3 Palembang mengoperasikan 3 perjalanan kereta api penumpang, yaitu KA Raja Basah, KA Bukit Srelo, dan KA Sindang Marga. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang Aida Suryanti mengatakan, jumlah penumpang pada periode libur tahun ini meningkat 32% dibandingkan tahun sebelumnya, yang tercatat sebanyak 23.740 pelanggan. Tingkat akupansi penumpang juga mencapai hampir 44%.

0: dan prasarana pengawasan titik rawan, serta meningkatkan kesiagaan personil bersama TNI dan Polri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, jemaah haji debarkasi Palembang diimbau untuk istirahat dengan memanfaatkan fasilitas asrama haji Palembang sebelum kembali ke daerah masing-masing.
2: Asrama Haji Palembang meminta para jamaah debarkasi Palembang yang tiba kembali di tanah air agar memanfaatkan fasilitas yang sudah dipersiapkan untuk beristirahat sebelum kembali ke daerah masing-masing. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Azhari, menyampaikan jamaah haji tidak hanya dari kota Palembang, namun berasal dari 16 daerah lainnya di Sumatera Selatan. Jamaah haji yang tiba di tanah air diperkenankan untuk istirahat satu malam di asrama haji sebelum kembali. Apalagi setelah melalui perjalanan udara yang cukup panjang, jamaah dapat istirahat satu malam di asrama haji Palembang, lengkap dengan fasilitas, konsumsi, dan lainnya.
3: Kami berharap jemaah haji kan dalam perjalanan panjang, mungkin dengan istirahat dulu mereka masih bisa istirahat dulu di asrama, dan setelah pulang dari asrama kan mereka udah fresh lagi lah, Mbak, karena kan kita tahu perjalanan pesawat kan panjang dari sini. Ya, himbauan kami sih berharap jemaah masih bisa beristirahat dulu di sini, jangan
4: apalagi
3: langsung
4: pulang
3: dulu.
4: Jemaah di luar Palembang ya.
3: Betul, betul. Yang jemaah yang dari daerah kan lumayan jauh tuh, Mbak. Kalau perjalanan langsung lagi ke daerahnya kan kasihan mereka istirahat di bus, kan mending di asrama haji bisa tiduran, istirahat total di sini. Himbauan kami sih berharap seperti itu sih, Mbak, karena kami sangat senang jika jamaah kembali lagi beristirahat dulu di asrama haji.
2: Untuk diketahui, kloter pertama jamaah debarkasi Palembang tiba di tanah air pada 2 Juni mendatang melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Lutfi melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Masyarakat Kota Palembang yang membuang sampah sembarangan akan didenda sebesar Rp500.000.
5: Pemerintah Kota Palembang menegaskan komitmennya dalam menangani persoalan sampah di wilayah kota. Melalui Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2026, masyarakat dihimbau untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan demi menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pemerintah Kota Palembang berharap kesadaran warga dalam menjaga kebersihan terus meningkat. Selain mengedepankan edukasi kepada masyarakat, pemerintah juga memperkuat pengawasan di sejumlah titik yang kerap menjadi lokasi pembuangan sampah liar. Asisten 1 Sekda Kota Palembang, Sulaiman Amin, mengatakan, untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah Kota Palembang membentuk satuan tugas khusus yang melibatkan camat dan lurah di seluruh wilayah kota. Satgas tersebut bertugas melakukan pengawasan sekaligus memastikan aturan terkait kebersihan dapat berjalan secara maksimal di tengah masyarakat.
6: Ada dua sanksi, sanksi administrasi, terhadap ada sanksi paksaan pemerintah. Nah, ini di dalam kegiatan ini juga pemerintah kota sudah membentuk satgas juga untuk mengawasi yang melibatkan seluruh para camat dan lurah yang ada di Kota Palembang.
5: Sulaiman Amin mengatakan, bagi warga yang terbukti melanggar aturan dengan membuang sampah sembarangan, pemerintah kota telah menyiapkan sejumlah sanksi tegas, mulai dari denda administrasi sebesar Rp500.000, sanksi sosial, hingga tindakan langsung oleh petugas penegak peraturan daerah atau PP. Pemerintah Kota Palembang berharap langkah tegas tersebut dapat memberikan efek jera sekaligus membangun budaya disiplin masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dengan kinerja sama seluruh warga, Palembang diharap menjadi kota yang lebih bersih, nyaman, dan sehat untuk ditinggali. Lamsihar Silitonga melaporkan.
1: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.

0: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
1: Beralih ke informasi terakhir pendengar, warga Kecamatan Rambutan diterkam buaya. BPBD Banyuasin mengingatkan masyarakat agar tidak beraktivitas sendirian di sungai, terutama saat malam hari hingga dini hari.
2: Telah terjadi penyerangan oleh hewan buas berupa buaya kepada salah satu warga.
3: Seorang warga desa Pangkalan Gelebak, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin mengalami luka setelah diserang buaya saat sedang mencuci di sungai. Korban bernama Yanti dilaporkan selamat dan kini menjalani perawatan akibat luka pada bagian tangan dan wajah. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin 18 Mei 2026 dan langsung mendapat penanganan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyuasin bersama tim gabungan. Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin, Reza Agus Perdana, mengatakan pihaknya segera melakukan langkah tanggap darurat setelah menerima laporan warga. Selain menyalurkan bantuan kepada korban, BPBD juga berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Palembang untuk melakukan upaya penanganan di lokasi kejadian. BPBD bersama TNI, Polri, dan masyarakat kemudian melakukan penyisiran di sekitar lokasi sungai tempat kejadian berlangsung. Pencarian dilakukan sejak pagi hingga sore hari dengan menyisir area di sekitar bantaran sungai dalam radius puluhan meter. Namun hingga pencarian selesai, keberadaan buaya belum berhasil ditemukan oleh petugas.
2: Sampai dengan sore hari, kami telah melakukan upaya penyisiran dan pencarian, namun buaya belum bisa ditemukan, sehingga kami melakukan inisiatif untuk menyiapkan perangkat sebanyak 3 unit. Diharapkan dengan adanya perangkap tersebut, buaya akan tertangkap dan segera kami lakukan langkah-langkah antisipasi selanjutnya.
3: Sebagai langkah antisipasi, tim gabungan memasang 3 unit perangkap di sekitar lokasi untuk mencegah munculnya kembali satwa tersebut. Reza Agus Perdana mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di sekitar sungai, terutama menjelang malam hingga dini hari. Menurutnya, pada waktu-waktu tersebut satwa liar cenderung lebih aktif. Warga juga diminta tidak beraktivitas sendirian di sungai dan segera melapor kepada petugas apabila kembali melihat kemunculan buaya. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak membuang sisa makanan maupun limbah rumah tangga ke aliran sungai karena dapat menarik perhatian satwa liar mendekati permukiman. BPBD Banyuasin memastikan pemantauan di lokasi kejadian masih terus dilakukan guna menjaga keselamatan masyarakat di sekitar kawasan perairan. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Perbaikan Jalan Nasional Batu Raja hingga batas Lampung tercatat telah mencapai 36%. Penataan sumur minyak rakyat di Musi Banyuasin diharapkan dapat mengurangi praktik pengeboran ilegal. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri, sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Antri teriak-teriak. Aku pengen makan itu.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan Indonesia Banget di kesempatan hari ini ya, di hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Dan pendengar ya, hari ini juga kebetulan juga diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi hari ini, tahun ini ya 2026, peringatannya memasuki usia ke-118 dan menjadi pengingat untuk terus memperkuat persatuan dan juga kesatuan bangsa. Dan pendengar, kalau kita ngomongin perjuangan ya dan juga semangat kebangkitan, jadi penasaran nih tokoh sejarah ataupun pahlawan

0: Indonesia, siapa sih yang paling diingat atau dikagumi sampai sekarang nih? Mungkin zaman-zaman sekolah dulu kan pasti kan sering ya kita belajar tentang tokoh-tokoh sejarah yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi boleh di-share tokoh-tokoh sejarah ataupun pahlawan yang dikagumi dan paling diingat. Silakan menuju line telepon di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kita angkat penelpon pertama di Indonesia Banget hari ini. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Selamat siang Indonesia Banget, Mbak Ega.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Terima kasih, Mbak Ega.
0: Di Ramakasi ada Bang Robi ya?
1: Iya Mbak Ega, apa kabar Mbak Ega?
0: Alhamdulillah baik sekali nih, Bang Robi gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Ega.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya.
0: Di... Oke, okay, baiklah langsung saja ya, ini kan tanggal 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan Nasional. Kalau ngomongin tentang Hari Kebangkitan ya, nggak lepas dari juga sejarah dan jasa-jasa para pahlawan. Kalau Bang Robi sendiri ada nggak pahlawan atau tokoh sejarah yang saat ini masih diingat terus nih dan bisa dibilang dikagumi gitu?
1: Ini kalau Ki Hajar Dewantara bukan pahlawan?
0: Iya tentunya Ki Hajar Dewantara ya.
1: Ya termasuk ya kan?
0: Mm-hmm. Ya, kenapa tuh?
1: Jadi kan yang mendirikan Nahariya yang pendidikan yang Mbak Ega ya kalau nggak salah.
0: Iya untuk Ki Hajar Dewantara ya.
1: Iya.
0: Oke baik. Tapi dulu waktu sekolah suka nggak sih sama pelajaran sejarah?
1: Suka Mbak.
0: Suka ya? Sejarah apa yang paling disukai?
1: Sekolah dulu bukunya tuh buku PSPB.
0: PSPB itu apa?
1: Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Aduh ketahuan umurnya ya. Aku cek dulu.
1: Apa ya?
0: Aku cek dulu kalau begitu.
1: Salah 4 lah ya.
0: Oke deh. Baiklah kalau begitu Bang Robi mau dengerin lagu apa?
1: Lagu Republik aja Pak Ega.
0: Republik yang judulnya?
1: Apa ya? Cinta Sempurna Pak Ega.
0: Cinta Sempurna dari Republik. Coba kita cek dulu ada atau enggak.
1: Ada lagu agak baru itu.
0: Oke ada. Mau dikirim buat siapa nih Bang Robi?
1: Kirim salam buat Eli di Gandos ya. Keluarganya. Mm-hmm. Buat Sisi. Buat Ujo. Buat Pak Gandhi. Bu Marsito.
0: Mm-hmm.
1: Buat Sandra Anggi. Dan buat semuanya aja Mbak Ega.
0: Oke, buat semuanya ya.
1: Iya, ucapannya selamat siang, selamat mendengarkan.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Robi.
1: Mbak Ega, makasih banyak Mbak Ega.
0: Iya, terima kasih. Amin. Bang Robi juga sehat selalu.
1: Makasih waktunya.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pendengar sudah ada Bang Robi ya di Ramakasi. Kita terima penelpon selanjutnya masih di 369977. Selamat siang Indonesia Banget.
2: Selamat siang. Indonesia Banget.
0: Dengan siapa di mana?
2: Sama Ryan, Pak.
0: Ryan?
2: Ya, Ryan SP.
0: Ryan SP. Di mana nih?
2: Di Kertapati, Pak.
0: Ah, Pak Simon ya?
2: Bang Simon pribadi, Pak.
0: Bang Simon pribadi di Kertapati. Gimana ya. Nih, apa kabar Bang Simon?
2: Kabarnya ya di sini panas sekali, Pak.
0: Panas sekali ya dari kemarin kayaknya ya, panas.
2: Kayaknya matahari itu terlalu dekat ke bawah ya.
0: Terlalu dekat ke bawah dianya kayaknya ya Bang Simon ya, karena di sini juga ya. Ngerasain tuh panas.
2: Iya, makanya jadi panas begini.
0: Ya, tapi walaupun panas-panas tetap semangat ya Bang Simon ya.
2: Ya berkeringat semua nih badan.
0: Oke deh. Dan Bang Simon kita lagi ngomongin tentang Hari Kebangkitan Nasional.
2: Oh pahlawan lah.
0: Iya tentang pahlawan nih. Ada gak pahlawan yang paling diingat ataupun dikagumi oleh Bang Simon gitu?
2: Banyak Pak.
0: Siapa?
2: Ini siapa tuh yang itu yang betino terlupa lah
0: siapa? Siapa? Kartini?
2: Nah Ibu Kartini.
0: Oh Kartini. Kenapa Pak, tuh?
2: Pak Timura.
0: Mm-hmm. Pak Timura yang di Uang Seribu ya?
2: Iya, Sing Sing Meraja 12.
0: Oh.
2: Tahu nggak Sing Sing Meraja 12 apa?
0: Sing Sing, apa tadi namanya?
2: Sing Sing Meraja 12.
0: Sing Sing Raja 12.
2: Iya, pahlawan itu. Terus ini siapa tuh? Siapa lagi ya? Banyak, Mak. Ah, itu.
0: Oke. Banyak ya, berarti Bang Simon ini termasuk yang suka sejarah berarti ya?
2: Iya, Pak. Itu ya, tentu loh.
0: Oh, bagus dong. Kita kan memang enggak boleh ngelupain sejarah ya, Bang Simon ya. Oke okay deh.
2: Jenderal Ahmad Yani itu, Pak. Ini pahlawan revolusi itu, Pak.
0: Ahmad Yani.
2: Iya, pahlawan revolusi itu.
0: Heeh.
2: Apa termasuk nasional juga, Pak?
0: Itu. Dia termasuk pahlawan revolusi dan pahlawan nasional Indonesia juga.
2: Pak, ya, Ahmad Yani,
0: Pak. Oke, okay, baiklah. Jadi Bang Simon banyak ya pahlawan-pahlawan favoritnya yang selalu diingat jasanya juga. Baiklah, kalau begitu Bang Simon mau dengerin lagu apa?
2: Irma, Pak. Irma Natasyawan, Pak. Itu pahlawan juga, Pak.
0: Oke deh. Baiklah, langsung aja mau lagu apa nih?
2: Lagu dari Bumerang, Pak.
0: Dari mana?
2: Bumerang.
0: Yang judulnya?
2: Judulnya tahu, lupa saya, Pak. Coba cari coba.
0: Kalau Bumerang ada kita cari lagu yang paling baru aja deh.
2: Yang lama, Pak.
0: Kalau lama enggak boleh. Nanti di Ruang Rindu kita lagu-lagu lamanya.
2: 2000-an, Pak.
0: Kalau 2000 ada Bungaku, Mentok.
2: Yang lain?
0: Yang lainnya lagu lama semua, tahun 90-an.
2: Oh, yang baru ya, berapa? Ada berapa?
0: Iya, yang tahun bisa kita putar Bungaku sama Kembali.
2: Kembali?
0: Mm-mm.
2: Kembali ya, Wak.
0: Gimana?
2: Kembali ya?
0: Iya, Kembali judulnya.
2: Oh, dari Bumerang ya?
0: Iya.
2: Ya, Bumerang aja, Pak. Itu, Pak. Kembali, Pak.
0: Oke, okay, baiklah. Mau dikirim buat siapa, Bang?
2: Dikirimnya untuk semua-semuanya, Pak.
0: Semua-semuanya aja. Oke, okay, ya. Deh.
2: Itu aja, Pak, ya.
0: Oke, okay, terima kasih, Bang Simon.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kita terima penelpon terakhir ya di sesi kali ini. Nanti kita buka lagi setelah pukul 14, karena nanti pukul 14 akan ada info pas jam dulu. Nanti kita baru interaktif lagi di Indonesia Banget. Langsung aja kita sapa Indonesia Banget, selamat siang. Indonesia Banget, selamat siang.
3: Siang, Mbak Ega. Kenapa gak ada suara?
0: Oh, tidak ada suara tadi ya, ini baru masuk.
3: Iya, Mbak.
0: Oke, dengan siapa di mana?
3: Biasa kembarannya Mbak Ega.
0: Siapa ya? Banyak sekali kembaran saya.
3: Kan kembarannya Mbak Ega.
0: Siapa ya? Kasih itu aja deh, kasih inisial.
3: E juga yang pastinya.
0: E, tiga kata, tiga huruf ya?
3: Betul sekali, Mbak
0: Ega. Dan ada di gandus bukan?
3: Betul.
0: Betul atau betul? Oke, Mbak Eli ya di gandus?
3: Iya, Mbak.
0: Oke, baik Mbak Eli. Gimana kabarnya Mbak Eli?
3: Alhamdulillah baik-baik sayang, Mbak Eka.
0: Baik-baik sayang, suka sekali saya kalau menyapa Mbak Eli pasti jawabnya baik-baik sayang.
3: Oh, pastinya.
0: Oke deh, Mbak Eli, ini kita lagi bahas tentang pahlawan nih di Hari Kebangkitan Nasional. Paling ingat sama pahlawan siapa nih?
3: Pastinya Ibu Kartini dong, Mbak.
0: Oh iya, kita emansipasi perempuan banget ya Mbak Eli ya. Oke, selain Ibu Kartini ada lagi nggak?
3: Tengku Husin.
0: Oke, baik.
3: Itu berjuang juga Mbak Eda.
0: Berarti Mbak Eli suka gak sama pelajaran-pelajaran sejarah dulu pas zaman sekolah atau zaman dulu gitu?
3: Enggak juga sih, Mbak.
0: Enggak juga ya. Tapi kalau pengetahuan-pengetahuan umum kan biasanya tahu ya.
3: Insya Allah.
0: Oke deh.
3: Informasi jadi tahu.
0: Betul sekali ya. Dan pahlawan ini kan jangan kita lupakan ya Mbak Eli ya. Nah, oke deh. Oke, Mbak Eli mau dengerin lagu apa?
3: Apa ya, Mbak? Lagu Hijau Daun, Mbak.
0: Hijau Daun. Yang judulnya
3: Sempurna, Mbak.
0: Judulnya apa, Mbak?
3: Sesuatu yang sempurna.
0: Sesuatu yang sempurna. Coba kita
3: ya, ada enggak, Mbak?
0: Cek dulu ya. Kalau sesuatu yang sempurna, kita cek dulu.
3: Boleh Mbak Ega, saya tungguin.
0: Kayaknya nggak ada deh Mbak Eli kalau Hijau Daun Sesuatu yang Sempurna.
3: Adanya dari siapa, Mbak?
0: Nggak ada Sesuatu yang Sempurna. Itu emangnya cover atau gimana tuh?
3: Ada itu yang ini apa? yang soundtracknya FTP itu, Mbak.
0: Sesuatu yang sempurna dari Hijau Daun. Kita Hijau Daun ada
3: apa?
0: Yang paling terkenal ya, ada Suara, Sampai Kau Bicara, 5 menit.
3: Oh, apa tuh 5 menit?
0: Titip Hatiku.
3: Ini aja. Aduh,
0: apa? Baru ya kalau sesuatu yang sempurna tahun 2020 ya? Gimana?
3: Ada kata-kata sayangnya itu, Mbak, lagunya itu.
0: Ada kata-kata sayang. Judulnya ya ada kata-kata sayang.
3: Apa itu ya, lupa. Aduh, lupa sekali.
0: Oke deh. Nanti kita puterin sesuatu yang sempurna ya. Kita cari dulu ya lagunya Mbak Elia. Oh, iya. Mau dikirim buat siapa nih?
3: Dikirim buat tadi ada Kak Robi ya, Mas.
0: Hmm.
3: Terus ada Sisi, Bang Andra, Anggi, ada Mang Akbar, Mang Putra, Lanten, Fauzan. Buat semua aja, Mbak Eda.
0: Oke, baiklah buat semua ya.
3: Lagunya dicariin ya.
0: Iya, nanti dicariin. Tapi puternya setelah jam 2 gak apa-apa ya, Mbak?
3: Oke, Mbak Eda. Saya tungguin
0: lo. Oke, baiklah. Terima kasih, Mbak Elia.
3: Dadah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar tadi ya, sudah ada 3 penelpon yang masuk. Kita coba dengerin dulu lagu-lagunya. Nanti setelah ini, setelah pukul 2, nanti kita buka lagi sesi untuk interaktif ya. Jadi kita boleh cerita, nanti boleh cerita-cerita juga tentang, masih tentang pahlawan yang paling dikagumi ataupun pahlawan-pahlawan favorit sampai saat ini. Kita dengerin dulu Republik Cinta Sempurna.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Duyanti, inilah info selengkapnya. Pemerintah Provinsi

0: Sumbu 3 selama masa Lebaran 2026 karena melanggar aturan operasional dan juga memicu kemacetan. Penertiban terdiri dari 559 truk saat arus mudik dan 213 truk saat arus balik. Dirlantas Polda Sumsel, Maisa Sugriwo, menyebut pengamanan dilanjutkan melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan fokus pada jalur lintas timur dan tengah. Patroli juga menyasar pusat keramaian, lokasi wisata, serta mengantisipasi balap liar dan premanisme. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Nandan Mukmin, menegaskan personel tetap siaga menjaga keamanan pasca Lebaran. Masyarakat diimbau mematuhi lalu lintas, sementara KRYD terus dilakukan guna menjaga situasi tetap kondusif. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Indonesia banget. Silakan ya untuk Anda yang mau bergabung di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kita terima penelpon selanjutnya. Selamat siang, Indonesia banget. Halo. Waalaikumsalam.
1: Indonesia banget.
0: Iya, ini radionya nyala nggak ya, Pak?
1: Radionya?
0: Soalnya kayak suaranya feedback gitu, Pak.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Ya, Sakom, Mbak.
0: Ada Pak Uju ya?
1: Iya.
0: Oke, Pak Uju di Desa Sako. Apa kabar nih, Pak?
1: Harapan, Mbak, di warga Sako ini sebenarnya sehat semua ya.
0: Sehat semua.
1: Khusus untuk penyiar juga ya, yang punya badan punya suara juga sehat semua dia.
0: Amin. Hujan nggak, Pak, di sana?
1: Apa, Mbak?
0: Hujan nggak di sana?

0: Tidak, ini lumayan
1: panas.
0: Tidak panas, tidak, cuma terik saja.
1: Oh, terik saja ya.
0: Ya, kalau panas itu biasa kan. Ini kalau di atasnya lagi kan, terik.
1: Oh, sangat panas berarti ya tingkatannya. Oke deh, Pak Uju, kita hari ini kan hari kebangkitan nasional tanggal 20 Mei. Kalau kita berbicara tentang kebangkitan nasional juga, kita pasti ingat para pahlawan kita nih, Pak. Pak Uju sendiri ada nggak pahlawan yang masih diingat sampai sekarang ataupun dikagumi gitu?
0: Yang pasti pahlawan kita sendiri, Sultan Mahmud Badaruddin II.
1: Oke, Sultan Mahmud Badaruddin II ya.
0: Semoga Sultan Mahmud Badaruddin ini terbaik lah di dalam kuburnya kan.
1: Iya, baik. Hati,
0: ya. Nah, kalau di Pulau Jawa itu mungkin Pangeran Diponegoro kan.
1: Diponegoro
0: ini seorang ulama, pejuang, juga seorang guru kan.
1: Iya.
0: Kalau di Sumatera itu ada Imam Bonjol, ulama juga tuh. Pejuang juga. Kalau jenderalnya mungkin Jenderal Sudirman.
1: Lengkap jadi ya.
0: Ini pahlawan juga, pejuang juga, panglima, termasuk ulama.
1: Iya.
0: Sebagian besar kan tidak tahu dia kan keluaran dari Muhammadiyah kan.
1: Jadi banyak ya yang selalu diingat Pak Uju, ada Sultan Mahmud Badaruddin II, Jenderal Sudirman. Gimana?
0: Pahlawan wanita ada kita di ujung Sumatera itu Cut Nyadin kan?
1: Iya, Cut Nyadin dari Aceh.
0: Yang di Aceh itu kan? Yang keren itu senjata rencong itu namanya.
1: Terdengar sekali ya kalau Pak Uju ini suka sekali sepertinya dengan sejarah.
0: Ya, yang pasti yang paling besar itu sejarah pahlawan kita ini hampir seluruh dari ujung Papua sampai ujung Aceh ini ya banyak pahlawan kita kan yang memperjuangkan bangsa kita nih ya. Sekarang kita nih walaupun anu tidak terjaya juga sepertinya.
1: Cuma
0: secara ekonomi baik kan.
1: Baiklah. Pak Uju, karena hari ini hari kebangkitan nasional, mau dengerin lagu apa nih? Mungkin ada yang spesial dari Bang Uju?
0: Saya minta kalau bisa ya, kalau ada, ini Pak Jenderal Wiranto kalau bisa diputar nih.
1: Lagu siapa?
0: Pak Jenderal Wiranto.
1: Pak Jenderal Wiranto yang judulnya?
0: Tapi bukan masuk itu ya, dua saya Indonesia banget itu ya.
1: Iya, yang Indonesia banget aja deh.
0: Nah, itu dari ini, Mbak. Dari salah satu, dari Samson, Mbak.
1: Samson, yang judulnya?
0: Judulnya dipilihkan saja.
1: Samson dengan judulnya yang dipilihkan saja, oke deh.
0: Iya, itu, Mbak.
1: Mau dikirim buat siapa nih, Pak Uju?
0: Kita kirim juga ya, untuk tadi ada Robby ya. Sama bestinya ya, Eddie juga ya.
1: Iya.
0: Mungkin ntar lagi Mama Siton ya. Mau juga yang banjek ada di Kertopati.
1: Yang mau
0: ganti juga ya. Spesial untuk yang di sebelah, sehat selalu Mbak yang di sebelah ini ya, di Kompetenan. Mungkin itu Mbak.
1: Baik.
0: Lalu jaga kesehatan, jangan lupa air putihnya. Itu harap kami sebagai pendengar, sebagai penyiar-penyiar yang di RRI khususnya Persatu. Terkhusus untuk abang ganteng kita, Lamun yang dengar Mbak.
1: Siapa? Bang Haris?
0: Bang Haris Aktor.
1: Nanti disalami khusus untuk Bang Haris ya.
0: Sebelah itu ya. Bang Aktornya ada kan di situ?
1: Bang Haris, kayaknya ada deh. Kita nanti cari dan kirimkan salam ya.
0: Ya, dilanjut, Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Uju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Pak Uju ya yang ada di Desa Sako. Oke, kita terima penelpon selanjutnya masih di 369977. Oke, sepertinya terputus ya. Baik, pendengar silakan ya. Bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0821-7927-9090. Dan ini juga ada dari Bu Asari di Pelaju. Assalamualaikum Indonesia banget. Mbak, tolong dong putarkan lagu dari Glenn Fredly yang judulnya Akhir Cerita Cinta. Baik, Bu Asari, nanti diputerin lagunya ya. Dan pendengar yang masih ingin bergabung, silakan ya di 369977 kita terima. Indonesia banget, selamat siang. Halo. Gak ada suaranya nih. Halo, Indonesia banget. Oke, ini sepertinya gak ada suaranya ya. Boleh yang... Oke, ini terputus. Boleh ya, masih ada kesempatan. Oke, ini berdering lagi nih. Kita langsung coba angkat saja. Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Selamat siang, Pak Cantik.
1: Selamat siang. Ini dengan siapa di mana?
2: Mama Sisi di Pelaju, Mbak.
1: Mbak Sisi di Pelaju ya?
2: Iya.
1: Baik, Mbak Sisi, apa kabar?
2: Alhamdulillah, luar biasa panas.
1: Belum ditanyain cuaca ya, udah laporan duluan panas.
2: Iya, Mbak, udah 3 kali, 2 kali cuman di mana.
1: Tapi di sini kayaknya udah mulai mau hujan nih, Mbak Sisi.
2: Iya, agak.
1: Agak mendung-mendung ya, tapi masih panas nih, masih ada aura-aura panasnya nih.
2: Panas-panasnya.
1: Iya, ini cuaca Palembang kayaknya lagi panas-panasnya nih dari kemarin nih.
2: Apalagi semalam itu, Mbak, luar biasa.
1: Wah, semalam kayak apa ya, betangas ya. Oke deh, Mbak Sisi, ini kalau kita hari ini kan hari kebangkitan nasional nih, Mbak Sisi. Kita ngobrolin tentang pahlawan. Kalau Mbak Sisi sendiri ada nggak pahlawan yang dikagumi atau yang selalu diingat gitu?
2: Yang selalu diingat itu Imam Bonjol itu, Cun Yakin. Apalagi aku banyak lupa di pelajaran sejarah.
1: Oke, Imam Bonjol, Cun Yakin, siapa lagi? Ah, coba keluarin dompetnya, di situ banyak tuh foto-foto pahlawan.
2: Ada yang di Seribu itu apa namanya, Mbak?
1: Patimura.
2: Iya, Patimura itu.
1: Di uang 100.000 favorit nggak?
2: Enggak.
1: Di uang 100.000 ada ini ya, Soekarno Hatta ya.
2: Karena nggak ada duitnya.
1: Jarang lihat jadi ya. Enggak dong.
2: Iya, itu pasti.
1: Oke deh, baiklah. Tapi Mbak Sisi suka sejarah nggak sih, Mbak? Belajar-belajar sejarah gitu?
2: Sejarah itu aku nggak suka banget, tapi
1: tahu ya?
2: Tahu kayak gitu.
1: Tahu, tapi walaupun bukan pelajaran favorit ya, tapi kan minimal tahu ya, Mbak ya?
2: Iya.
1: Oke deh, baiklah kalau begitu, itu aja perbincangan tentang pahlawannya. Mbak Sisi mau dengerin lagu apa?
2: Wali, Mbak.
1: Wali lagi nih, apa nih?
2: Ini jadi apa tuh, Takkan Pisah dari Wali.
1: Takkan Pisah dari Wali?
2: Iya.
1: Kita cek dulu ya, mau dikirim buat siapa lagunya.
2: Oh, tadi ada Mang Uju ya masuk ya?
1: Iya, Mang Uju tadi masuk.
2: Terus ada Roti Yeli juga, Simon juga tadi ya. Ini Pak Tarmawan, Ibu Masitwa, Ibu Maria juga ya. Tadi merujuk Ibu Utri sama Pak Freddy. Terus siapa lagi ya? Itu yang ada di Pitang tuh, Mbak Yuni. Sama siapa Mbak Yuni?
1: Iya, Mbak Yuni belum masuk ya.
2: Masuk kamar.
1: Oke deh.
2: Ini apa? Mang Akbar, Putra Bantan, Fauzan, Irin, Ria, Maya, Sobari ya. Selamat sore ya dia.
1: Oke, baik.
2: Asmin, Asmi juga ya. Asmin itu nanti kata rame juga, selamat sore.
1: Oke. Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Mbak Sisi di Pelaju yang minta lagu Wali Takkan Pisah. Dan tadi sudah cerita-cerita juga ya, pahlawan yang dikaguminya. Tadi ada banyak sekali disebutin oleh Mbak Sisi. Dan kita terima penelpon selanjutnya. Indonesia banget. Halo. Oh, terputus. Oke deh, masih dibuka kesempatan di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp ya di 0821792790. Selamat siang, Indonesia banget.
3: Iya, selamat siang, Mbak.
1: Siang, dengan siapa di mana?
3: Sama Rian, Mbak.
1: Rian di Sudirman ya?
3: Iya.
1: Oke, Pak Rian di Sudirman. Hujan ya di Sudirman?
3: Itu Mbak Dwi.
1: Mbak Ega.
3: Iya, Mbak. Kayak panggil Mbak Dwi aja ya.
1: Ah, boleh, bebas.
3: Iya. Di sini sudah hujan, Mbak, baru.
1: Baru hujan ya?
3: Iya.
1: Tapi deres nggak?
3: Nggak.
1: Nggak deres? Masih enggak. Panas berarti ya?
3: Masih doang.

0: Sultan Mahmud Badaruddin II.
1: Akagani,
0: iya betul.
1: Ya. Terus apa lagi itu yang perang 5 hari 5 malam itu? Yang di Ampera itu, Mbak.
0: Perang 5 hari 5 malam.
1: Iya. Itu juga, Mbak. Cek Dokter Ian ada, Mbak. Cek Ian ada kan panglima perang gitu kan?
0: Panglima itu, perang. Oke. Heeh heeh.
1: Iya.
0: Oke deh, tapi ada alasan khusus nggak sih karena alasan khusus menyukai pahlawan itu? Atau karena dia dari Sumatera Selatan gitu ya?
1: Ya kalau saya sih cenderungnya ke daerah ya Mbak.
0: Jadi sesuai daerah ya?
1: Ya sesuai dengan daerah saja lah Mbak.
0: Oke deh, dan berarti ada nggak sih ini mau ngasih kayak ucapan-ucapan nggak sih di Hari Kebangkitan Nasional ini?
1: Ucapannya gini aja Mbak. Walaupun orangnya sudah nggak ada lagi, tapi jasanya masih tetap dikenang, Mbak.
0: Cakep, baik-baik. Ini dicatat nih. Jadi kita nggak boleh melupakan jasa para pahlawan ya, Bang Rian ya.
1: Kalau ibarat satu, kalau tanpa pahlawan kita nggak bisa merdeka, Mbak.
0: Betul sekali.
1: Iya.
0: Oke, baiklah.
1: Jadi seperti itu lah, Mbak.
0: Oke deh, mau dengerin lagu apa nih, Bang Rian?
1: Lagunya dari Laskar Cinta, Dewa 19.
0: Laskar Cinta. Dari Dewa 19. Oke deh, nanti ya, diputerin.
1: Apa, Mbak?
0: Iya, silakan.
1: Buat tadi ada Cici ya, buat Bang Uji juga. Buat Tobi, buat Eli ya. Fauzan Akbar ya. Terus Mukuta Banten ya.
0: Iya.
1: Irin juga ya. Terus buat galau-galau belah Mbak eh.
0: Oke, baik Bang Rian.
1: Salam persaudaraan Mbak.
0: Oke, terima kasih.
1: Buat Mbak Dwi.
0: Iya. Amin Bang Rian juga. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar tadi sudah ada 3 penelpon. Ada Pak Uju, Mbak Sisi dan juga Bang Rian ya. Dan kita dengerin dulu lagu requestannya. Ada Samson tadi, lagunya Bebas. Kita pilih untuk siang hari ini Samson dengan Naluri Lelaki.

0: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam Indonesia banget ya. Jadi silakan yang mau bergabung, masih kami tunggu di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kita terima penelpon selanjutnya, Indonesia banget, selamat siang.
1: Indonesia banget. Selamat siang, Mbak Enga.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana, Pak?
1: Yang di Bukit.
0: Di Bukit ada Pak Darmawan ya?
1: Oh iya, benar.
0: Betul sekali. Pak Darmawan tadi info ya ke kita ya, lagi hujan ya?
1: Hujan. Sampai sekarang masih hujan.
0: Iya, di sini juga sudah mulai hujan nih, Pak.
1: Anugerah
0: ya, Pak ya. Kemarin panas ya, Pak ya?
1: Ya, panas kemarin.
0: Oke deh, tapi udah lama nih enggak ngobrol sama Pak Darmawan. Apa kabar, Pak Darmawan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya.
1: Iya juga ya.
0: Alhamdulillah sehat juga nih Pak Darmawan.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Pulangnya kemana itu? Pulangnya arah mana itu?
0: Pulangnya arah KM nih.
1: Kemana?
0: Ke arah KM.
1: Oh hati-hati ini hujannya terus ini kan?
0: Iya, biasanya seringnya ada genangan airnya cukup tinggi ya kalau arah sana ya.
1: Iya.
0: Kalau hujan deras.
1: Apalagi depan Punti Kayu itu.
0: Oke deh. Oke, siap, Pak. Dan ya, kita hari ini Hari Kebangkitan Nasional nih, Pak Darmawan. Kalau ngomongin ya, tentang pahlawan, ada nggak pahlawan yang masih diingat atau ya, selalu dikagumi
1: pahlawan,
0: gitu?
1: Pahlawan, seperti yang teman-teman bicarakan tadi banyak, ya. Ada Jenderal Sudirman, ada Ibu Kartini, ada Pak Cemura, ada Sri Adin, ada Imam Bonjol, ada ini siapa nama itu, Ken Arok, Ken Dede, itu ini pahlawan semua itu kan.
0: Oke, jadi semua pahlawan ya Pak Darmawan ya.
1: Sang Mahmud Badarudin II.
0: Yang dari Palembang ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Itu banyak, baik ada yang tertulis, ada yang enggak tertulis.
0: Betul sekali.
1: Banyak itu kan.
0: Oke deh, berarti Pak Darmawan nih termasuk juga yang sedang sejarah enggak nih, Pak?
1: Oh ya, kita kan sejarah itu harus lah. Makanya saya tuh sekarang ini sedih.
0: Kenapa tuh? Karena banyak yang lupa ya?
1: Banyak yang lupa anak-anak sekarang ini kan. Itu kan anak-anak sekarang ini kan kalau ditanya hari pahlawan, hari kebangkitan bangsa, dia kurang tahu kan. Karena mungkin pelajaran di sekolah kurikulum mungkin juga apa ada lagi apa enggak ya. Kalau kita dulu itu aktif gitu.
0: Oke deh gitu. Kita doain aja ya Pak Darmawan ya, kalau generasi muda nih biar enggak cepat lupa nih dengan sejarah-sejarah, terutama tokoh-tokoh pahlawan ya yang sudah ya, berjuang untuk kemerdekaan kita Indonesia.
1: Tidak bisa lupa dengan tokoh-tokoh.
0: Betul sekali.
1: Karena kan bangsa negara ini kan tanpa beliau kan tidak seperti seperti Palembang 5 hari 5 malam, rombongan kolonel Yaya Bahar itu kan. Makanya jalan-jalan itu kan semua jalan pahlawan itu kan.
0: Iya, betul sekali. Jadi diabadikan juga dalam nama-nama jalan ya Pak Darmawan ya.
1: Iya, pahlawan semua.
0: Oke deh, baiklah kita sudah ngobrolin tentang pahlawan. Mau dengerin lagu apa nih Pak Darmawan?
1: Agnes Monica.
0: Yang judulnya?
1: Bintang.
0: Bintang.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya, kita ucapkan selamat hari kebangkitan bangsa ini ya.
0: Kebangkitan nasional.
1: Kita nasional semoga berjalan dengan baik. Cuman harapan saya jangan seremonial aja, Mega. Ditindaklanjuti kan oleh pemerintah kan.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih Mega selamat bertugas selalu.
0: Baik, terima kasih Pak Darmawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi ya Pak Darmawan. Lagunya lagu Agnes Monica. Bintang maksudnya mungkin kulihat bintang ya. Oke deh, kita masih terima penelpon selanjutnya di 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090.

Baik, pendengar, jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dalam Indonesia Banget. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama kami dan mengikuti rangkaian acara yang kami hadirkan dalam Palembang siang ini. Saya Gadu Yanti, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini masih akan ada rekan Tata yang akan menghadirkan Palembang sore ini. Tetaplah bersama kami pendengar di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia Banget, hanya di Pro 1 92,4 MHz. Indonesia Banget.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan.

0: lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Segera Anda ikuti Indonesia Cerdas. Indonesia Cerdas, program yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan. Indonesia Cerdas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di Palembang sore ini, pendengar ditemani sama Tata Edin sehingga pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk Rabu 20 Mei 2026. Dan pastinya pendengar, saat lagi kami akan hadirkan Indonesia Cerdas untuk Anda.
0: Segera Anda ikuti Indonesia Cerdas. Indonesia Cerdas, program yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan. Indonesia Cerdas.

0: Jadi Anda nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821792790, atau Anda bisa menyaksikan langsung siaran ini melalui akun YouTube RRI Pro 1 Palembang dan aplikasi RRI Digital. Kita sapa terlebih dahulu pendengar, sudah hadir di studio Pro 1 Palembang untuk berbincang-bincang bersama kita di sore hari ini mengenai sekolah mengubah garis kemiskinan menjadi garis masa depan. Ada Dr. Insinyur Mukhtarudin Muhsiri MP, beliau ini adalah pengamat pendidikan, terus juga direktur dari program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, dan ketua majelis pengurus daerah Orda Ijmi ya, Kota Palembang, serta koordinator Dikdasmen dan PNF Muhammadiyah Sumsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mbak Tata, selamat sore, bertemu kembali di Indonesia Cerdas Luar Biasa. Semoga permisa Pro 1 RI Palembang juga demikian.
0: Iya, walaupun apa tadi perjalanan ke sini itu sudah diguyur hujan ya.
1: Luar biasa
0: derasnya. Ya Pak. Derasnya tapi tidak menyurutkan semangat kita ya.
1: Insyaallah.
0: Tepat di hari semangat kebangkitan tetap nasional. Iya. Nah, ini karena udah sesuai sama program kita Indonesia Cerdas, kita harapkan memang apa yang kita sampaikan itu selalu mencerdaskan, menjadikan pendengar semakin cerdas ya, pemirsa RRI juga semakin cerdas begitu ya. Oke, Pak Mukhtar, terkait dengan apa yang mau kita bahas di sore hari ini ya, saya mau tanyakan dulu nih, kan ini temanya menarik nih ya, sekolah mengubah garis kemiskinan menjadi garis masa depan gitu. Nah, kalau bicara pendidikan, sebenarnya Pak, sekolah itu paling besar mengubah apanya dulu nih dalam hidup seseorang. Karena kalau cuman sekadar membaca dan mendengarkan judul yang kita tawarkan begitu ya, yeah, ada juga beberapa yang kayaknya ada pesimisnya gitu kan ya. Walaupun memang banyak yang optimisnya gitu, yeah, kan ya. Oke, silakan Pak.
1: Sebenarnya prinsip sekolah itu adalah mencari ilmu. Dan mencari ilmu itu adalah menghilangkan ketidaktahuan menjadi tahu. Tidak punya ilmu jadi memiliki ilmu. Jadi memang sekolah itu adalah jalan yang niscaya atau yang harus ditempuh untuk mengubah masa depan sebuah generasi. Pada dasarnya dengan prinsip itu memang sekolah akan mengubah garis kekinian menjadi garis masa depan yang maknanya lebih cerah, lebih berharapan, lebih menjanjikan begitu. Tetapi kemudian saya kira sekolah diembel-embeli dengan garis kemiskinan itu adalah memang banyak sekali sekolah-sekolah yang berjalan dengan apa adanya. Memang banyak sekolah yang misalnya gurunya itu memiliki honor masih 300.000 hari ini. Mm-hmm. Hari ini guru di satu unit pelaksana atau satuan sekolah itu gajinya ternyata sebagai honorer itu 300.000. Mm. Meskipun diskursus mungkin DPR tersinggung karena ada anggota dari salah satu pejabat di negeri ini mengusulkan agar guru gajinya besar, lalu sudah guru-guru yang honor itu dilarang untuk mengajar, mungkin supaya tidak menjadi beban. Padahal sesungguhnya mereka diperlukan dan mereka banyak mengabdi karena mengharapkan balasannya dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Tapi itu kok persoalan lain begitu. Ya. Mm-hmm. Tapi maksud saya bahwa memang sekolah itu adalah garis niscaya atau titik awal yang memang harus ditempuh untuk mengubah masa depan sebuah generasi. Tapi kemudian menjadi perspektif lagi ketika dikaitkan dengan program Pak Presiden, yeah, yaitu MBG, yaitu program makan bergizi gratis begitu. Meskipun awalnya ini adalah sebuah program untuk mengentaskan stunting di seluruh Nusantara, gerakan nasional ini statusnya. Tapi kemudian dikaitkan dengan sekolah, kemudian menjadi program nasional, dilakukan secara masif. Maka di samping generasi sekolah, generasi maksudnya level generasi yang sekolah, yaitu pendidikan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, begitu, mm-hmm, yang selama ini hanya sekolah untuk mengubah pola

0: pikir dan pemikirannya, menghilangkan ketidaktahuan menjadi tahu, menghilangkan kebodohan menjadi pintar begitu, tetapi kurang didukung dengan apa yang disebut dengan asupan gizi. Maka kemudian masih banyak generasi kita, ya SMP tamat, SMA tamat, tetapi kemudian intelektualitasnya itu kurang meningkat secara signifikan, karena basicnya yaitu otak itu sebagai motornya kita berpendidikan atau berproses pembelajaran begitu, itu menjadi kurang optimal dalam mendukung proses pembelajaran itu. Dikaitkan dengan program pengentasan stunting, maka sesungguhnya pemerintah Pak Presiden Prabowo dalam hal ini sedang berusaha untuk meningkatkan tingkat gizi nasional generasi muda. Nah, dengan gizinya diberi asupan yang mencukupi, memadai, kemudian proses pembelajarannya juga diurusi, dijamin, ada gerakan sekolah Garuda, ada sekolah unggulan dan sebagainya, maka memang saya sangat yakin selama ini pendidikan itu mengubah masa depannya orang-orang yang berpunya, orang-orang yang punya, maksudnya punya harta begitu, sekarang masyarakat warga negara miskin pun juga punya peluang yang sama dengan orang yang kaya itu. Karena yang paling pokok dari kekayaan itu untuk memenuhi kebutuhan gizinya, dan itu ditanggung sekarang atau diambil perannya atau bebannya oleh pemerintah. Sehingga masyarakat miskin dan masyarakat kaya sama-sama kebutuhan gizinya tercukupi. Paling tidak itu ruh dari gerakan makan bergizi gratis itu. Begitu Mbak Tata.
1: Ya, tapi bagaimana kalau menurut Pak Mukhtarudin sendiri, ya masih banyak nih orang yang menganggap sekolah itu hanya soal ijazah. Nah, ya. Apakah ya kita berbicara karena kan ini ya balik lagi ke individunya masing-masing gitu ya Pak ya. Ini bagaimana nih menurut Bapak sendiri?
0: Oleh karena itu pemerintah mengadakan lembaga yang namanya tuh Badan Standarisasi Pendidikan.
1: Ya.
0: Itulah sebuah lembaga yang menjamin bahwa proses pendidikan itu tidak sekadar mendapatkan ijazah. Bahwa kemudian ada oknum-oknum, ada oknum personal dan oknum lembaga. Ada sekolah tertentu, ada orang-orang tertentu di sekolah tersebut yang penting bisa mengeluarkan ijazah. Ya, itu mungkin saja kita masih dapatkan. Tetapi secara umum sekarang ada yang namanya lembaga penjamin pendidikan nasional gitu, sehingga memang tidak boleh sekedar misalnya sekolah asal masuk begitu kan, sekolah asal diberi tugas oleh guru lalu ditinggalkan, itu tidak bisa lagi seperti itu. Di dalamnya ada penilik, ada pengawas sekolah, ada dinas yang terkait di atasnya lagi lebih memberikan peran untuk pengawasan dan peningkatan kualitas. Dan itu sangat didorong oleh pemerintah agar sekolah-sekolah itu meningkatkan kualitasnya, tidak sekedar bisa mengeluarkan ijazah. Bahkan terkait dengan administrasi sekarang sangat ketat. Dari awal siswa itu punya nomor induk. Yang nomor itu orang induk terdaftar. Tidak bisa tiba-tiba dia tidak pernah sekolah di kelas 5 muncul jadi kelas 5 tambahan gitu, lalu bisa ujian SD nanti bisa, tidak bisa itu. Apalagi hal yang sama juga di pendidikan dasar SMP atau menengah di SMA, itu tidak bisa ujuk-ujuk seseorang peserta didik, usia didik masuk SMA kelas 2, tidak pernah punya sejarah sebelumnya dari mana asal muasalnya, lalu dapat nomor, itu tidak akan dapat nomor dari pemerintah. Dalam ini adalah Dikbud gitu kan. Oleh karena itu saya kira dengan adanya standar mutu yang diberlakukan dengan begitu ketat, diawasi oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat, dalam ini mungkin yayasan-yayasan yang concern di bidang itu, maka proses pendidikan kita akan semakin baik ke depannya.
1: Oke. Nah, Pak Mukhtarudin ya, sejauh pengalaman Bapak kan udah lama banget nih ya di dunia pendidikan ini ya. Nah, dalam pengalaman Bapak melihat dunia pendidikan, tantangan terbesar anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk bisa terus sekolah ini biasanya apa nih, Pak? Biasanya kalau misalnya yang di-up kan finansial gitu ya Pak ya. Yang lainnya mungkin Pak?
0: Ya, sekarang memang menjadi kendala utamanya tetap pada finansial. Karena memang pendidikan yang bermutu tinggi, yang berkualitas itu harganya mahal. Dan itu memang tidak bisa semua warga negara atau warga masyarakat kita mampu memperoleh atau menempati dan mendapatkan pendidikan-pendidikan yang berkualitas itu. Kita tidak sudah menyebut nama gitu kan, tetapi memang di unit-unit pelaksana pendidikan yang dari pemerintah ataupun yang peran serta masyarakat gitu kan, di antaranya Muhammadiyah, ada PGRI, ada metodis kalau di yang agama lain misalnya gitu kan. Itu kan kita akui akan ada yang mahal, apa yang berkualitas. Tetapi yang kualitas itu mahal. Nah, ketika mahal tidak semua masyarakat bisa bisa masuk dan mengikuti pembelajaran di sekolah atau di unit satuan pendidikan tersebut. Tetapi sekarang dengan pemerintah menerbitkan sebuah program, misalnya sekolah Garuda, sekolah rakyat, itu ada sebuah upaya bahwa sekolah ini murah bergratis, tetapi standar mutunya sama dengan yang bagus-bagus itu. Dan itulah sebuah jalan pintas untuk membedah bahwa masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi itu ditampung, diakomodir oleh pemerintah dalam sebuah program sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Kemudian mendukung tentang yang saya sebutkan di awal tadi, asupan gizi sekarang diberikan makan berisi gratis. Jadi dua kendala secara ekonomi dan secara asupan gizi, kebutuhan pangan itu oleh pemerintah semuanya sekarang di cover. Sehingga saya sangat yakin dengan program ini, jika programnya benar dilaksanakannya. Ini kan sekarang orang mulai mengkritisinya bagaimana pola pelaksanaan makan bergizi gratis itu, gitu kan. Tetapi terlepas dari diskursus itu, dengan ditanggungnya dua hal terkait dengan biaya sekolah dan kemudian kebutuhan gizi peserta didik, dua hal ini ditanggung oleh pemerintah. Ini saya kira sebuah program yang sangat pintas untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Nah, seperti itu.
1: Tapi kenyataannya ya Pak ya, kadang ada juga nih anak yang pintar ya, tapi memang keadaan ekonomi membuatnya mimpi dia itu terbatas gitu ya Pak ya. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana pendidikan kita ini bisa tetap memberikan harapan untuk mereka gitu Pak?
0: Iya, tadi kalau persoalannya katakan anak yang berasal di keluarga kurang mampu secara ekonomi, lalu dia punya EQ dan terbukti prestasi akademiknya bagus, dia juara misalnya juara kelas, juara umum di tahun angkatannya gitu. Lalu dia tidak bisa melanjutkan pendidikan, itu ada sekolah Garuda dan sekolah rakyat itu. Sekolah Garuda itu adalah sekolah yang dibuat kualitasnya standar baik, tetapi dia melanjutkan sekolah-sekolah yang sudah ada. Kalau sekolah rakyat itu memang dari bangun betul gitu. Jadi mulai bangunin sekolah rakyat di Sumsel didirikan 1, 2, 3. Ini dari bangunan, standar mebeler dan persyaratan apa per kebutuhan-kebutuhan laboratorium pendidikan dan peraga pendidikan, mata pelajaran itu semuanya dialakan dari baru itu untuk menampung anak-anak yang secara ekonomi kurang mampu tapi punya kemampuan juga secara akademik atau secara pembelajaran gitu.
1: Bahkan gitu. Ada asramanya juga ya
0: ada
1: Pak ya?
0: Ada asramanya juga gitu. Jadi luar biasa memang upaya pemerintah hari ini. Tinggal kita memang ikut harus mengawal dan ya memantau, mengawasi. Mengawasi maksudnya bukan celudikan istilah bahasa kita tuh. Tetapi memang untuk memang benar-benar konsisten upaya-upaya meningkatkan kualitas itu kita sama-sama kawal gitu maksudnya.
1: Oke. Tapi nih Pak, kalau Bapak sendiri nih Pak, perbedaan pendidikan zaman dulu dengan sekarang itu dalam membentuk karakter anak tuh apa Pak? Ada tidak?
0: Ya, kemudian kalau dibandingkan dengan zaman kami begitu kan, memang saya kira kita itu yang kurang itu adalah adab gitu. Kalau at Islam mungkin pendidikan budi pekerti. Nah, ini memang perlu ditingkatkan lagi. Makanya kemudian muncullah sekolah-sekolah berbasis keagamaan, baik di kalangan Islam maupun juga misalnya Nasrani, Kristen, itu ada sekolah-sekolah berbasis keagamaan itu. Di sana memang menanamkan nilai-nilai peradaban itu lebih dikedepankan. Karena pada dasarnya terkait dengan itu memang kita harus beradab dulu baru berilmu. Berilmu kalau tidak beradab dia tidak bernilai di mata masyarakat gitu. Jadi kedua-duanya penting, tapi adab itu lebih penting lagi. Sehingga memang kemudian harus jalan dua-duanya gitu. Nah, saya sering melihat gitu, menyaksikan bahwa memang anak-anak yang pintar-pintar hari ini gitu, secara unggah-ungguh istilahnya gitu, secara budi pekerti gitu, masih perlu ditingkatkan lagi gitu. Dan itu peran keluarga dan serta orang tua itu luar biasa, ikut membantu sekolah untuk meningkatkan pendidikan keadaban dan juga kebudi pekertian anak-anak didik itu.
1: apa faktor yang mengubah itu, Pak? Jadi kalau misalkan saat ini mungkin bisa dibilang tadi adabnya ya, Pak ya. Ya. Sebenarnya faktor apa gitu? Apakah memang sekolah hari ini sudah cukup menjadi tempat membangun mental anak-anak tersebut ya? Adab anak-anak tersebut, atau ini balik lagi ke ya, pribadi masing-masingnya gitu, Pak?
0: Ini kalau dalam pandangan saya, yang menjadi faktor penentu atau faktor penghambat kalau itu kita ingin membangun keadaban itu adalah anak-anak ini lebih banyak waktunya belajar di luar pendidikan formal dan pendidikan keagamaan. Oh, ya tentu okay, belajar di HP terutama gitu. Yeah. Jadi saya membaca sebuah artikel gitu, negara-negara yang memproduksi HP itu dia punya peraturan bahwa anak itu sampai dia tamat SMP baru boleh pegang HP. Nah, kita nih di Indonesia, di tetangga kiri kanan kita, orang tua nih bangga anaknya masih bayi sudah bisa pegang HP gitu. Soalnya itu sebuah prestasi gitu. Padahal maaf ngomong, itu adalah sebuah racun yang luar biasa itu. Jadi itu termasuk menghambat ketika kita ingin membangun keadaban anak-anak didik kita atau anak-anak kita di rumah kita gitu kan. Sehingga kemudian bisa kita bayangkan, sekolah kan hanya secara formal paling masuk jam 7 sampai jam 12. Itu berarti 5 jam. Sisanya itu kadang-kadang menjelang tidur, bangun tidur, mau tidur, tergeliat dari tidur langsung lihat HP gitu. Nah, itu tanpa disadari HP itu menjadi guru, menjadi pendidik bahkan gitu kan bagi para anak-anak didik itu, sehingga ini menyaingi proses pendidikan yang dilakukan secara formal di sekolah, menyaingi yang pendidikan dilakukan oleh orang tua atau oleh ustadz-ustazah di tempat-tempat penanaman ilmu-ilmu keadaban itu dan budi pekerti itu. Begitu Mbak Tata.
1: Oke, baiklah. Nah, mendengar, sebelum kami lanjutkan kembali, kami informasikan ya bahwa saat ini sudah masuk waktu asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin. Nanti kita akan lanjutkan kembali, kita masih berbincang-bincang ya bersama Dr. Insinyur Mukhtarudin Muhsir MP, pengamat pendidikan Sumsel, Direktur PPS Universitas Muhammadiyah Palembang, Ketua Majelis Pengurus Daerah Orda Ijmi Kota Palembang, dan juga koordinator Dikdasmen dan PNF Muhammadiyah Sumsel. Masih di Indonesia Cerdas, masih berbincang-bincang mengenai sekolah mengubah garis kemiskinan menjadi garis masa depan.
2: Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Jadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan.
3: Halo Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital.
4: Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya mas ya, influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh.
3: Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
5: Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak. Harga saham banyak.
3: Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
6: Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
7: Tapi malah viewersnya naik mbak ya.
3: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital. Digital. cerdas.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Indonesia Cerdas, masih berbincang-bincang mengenai sekolah mengubah garis kemiskinan. Masih bersama narasumber kita, Dr. Insinyur Mukhtaruddin Musir MP, pengamat pendidikan Sumsel, Direktur PPS Universitas Muhammadiyah Palembang, Ketua Majelis Pengurus Daerah Orda Ijmi Kota Palembang, dan Koordinator Dikdasmen dan PNF Muhammadiyah Sumatera Selatan ya. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya Pak Mukhtaruddin. Jadi ini yes, sebelum saya bertanya, ini ada pertanyaan langsung di live chatnya akun YouTube RRI Pro 1 Palembang @geawidianti. Sore Pak, Pak, saya baru tanya nih ya, pendidikan karakter pentingkah untuk memutus rantai kemiskinan atau cukup fokus di nilai akademik saja? Kalau iya, pendidikan karakter seperti apa Pak yang sebenarnya dibutuhkan anak Indonesia? Silakan dijawab.
0: Iya. Yeah. Pendidikan karakter salah satu terobosan bahwa kita ingin membangun generasi yang berkarakter. Dan karakter kita jelas, orang Indonesia itu dikenal dengan keramah tamahan, dengan kejujurannya, dengan mudah membantu orang lain gitu. Jadi karakter yang diinginkan adalah dia cerdas secara akademik, tetapi kemudian unggul secara akhlak dan integritas diri gitu. Itu orang yang jujur, bisa dipercaya gitu. Kemudian amanah gitu. Nah, itulah karakter yang dikehendaki dalam pendidikan karakter itu. Sehingga memang sekali lagi pendidikan karakter itu sangat penting. Sebenarnya pendidikan karakter itu salah satu identitas lain yang ingin menjadi terobosan dalam proses pendidikan kita. Dalam arti bahwa dia memadukan antara nilai-nilai keagamaan, nilai kearifan lokal, dan dengan nilai core value dari pendidikan itu sendiri, yaitu yang dari tidak tahu menjadi tahu, dari bodoh menjadi pinter gitu. Jadi maunya generasi yang pinter tetapi berintegritas, dan integritasnya itu adalah tadi nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kearifan lokal itu, amanah, jujur, bisa dipercaya, bertanggung jawab gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini pertanyaan yang sebetulnya saya kira yang bertanya nih mungkin jangan-jangan dia sudah melaksanakan pendidikan itu, ingin mengkonfirmasi dan mengklarifikasi supaya semakin mantap gitu barangkali. Begitu Mbak Tata.
1: Iya. Nah, Pak Mukhtaruddin, adakah yang Bapak temukan gitu ya, mungkin ini juga bisa menjadi motivasi pendengar dan juga pemirsa RRI ya, pernah menemukan sosok siswa yang benar-benar mengubah hidup keluarganya lewat pendidikan? Ini real ya Pak ya. Kalau kita kan kalau ketemu langsung jarang ya Pak, apalagi kita yang mungkin ya tidak begitu dekat dengan dunia akademis gitu ya Pak ya. Silakan Pak.
0: Iya, kalau saya karena memang bergelut di pendidikan dasar menengah Muhammadiyah, ya tentu saya mengambil contoh-contoh di Muhammadiyah itu banyak ditemukan Mbak Tata.
1: Iya.
0: Jadi kita kan punya SD unggulan di Sapen gitu kan. Kita di Palembang juga punya sekolah yang bagus, sekolah dasar itu. Misalnya di Balida itu SD Muhammadiyah 6 dan SD Muhammadiyah 14 begitu kan. Itu kan kita orang lain sudah pada tutup, orang lain belum penerimaan, kita sudah tutup gitu. Saking peminatnya sangat banyak begitu ngantri. Hal yang sama misalnya di Sapen itu 30 tahun ke depan itu sudah ada yang ngantri gitu. Wow. Sehingga apa maksudnya? Saya ingin mengatakan bahwa dengan sekolah yang memang diselenggarakan dengan penuh tanggung jawab, dengan membangun mutu yang terus-menerus, tidak pernah berhenti untuk meningkatkan mutu gitu, memang itu menjadi sebuah bekal untuk mengubah kehidupan masyarakat atau generasi, di mana yang hari ini mungkin dia pada level orang yang tidak mampu, orang tuanya secara ekonomi, lalu karena dia kemudian sekolahnya bagus, diterima di SMP bagus, di SMA negeri bagus, kemudian dia diterima di UGM, atau maksudnya saya sebutkan itu adalah kampus-kampus unggulan kita gitu, mungkin UGM, mungkin ITS, mungkin ITB, mungkin UI begitu. Dari situ dia Dan itu pernah kita saksikan di beberapa siaran televisi tentang prestasi mahasiswa yang memang dari dulunya itu adalah orang yang dia ngaku dari keluarga yang sangat tidak mampu secara ekonomi gitu. Hmm. Nah, tapi karena dia memang mendedikasikan belajarnya dengan penuh tanggung jawab, kerja keras untuk mengukir prestasi-prestasi, dia kadang-kadang bercerita membedakan diri dengan teman-teman yang dia main HP, main kafe, dia tidak untuk belajar dia. Dia merasa, tapi dia tidak harus, dia bilang saya tidak harus teman-teman harus juga seperti saya, mungkin punya pola lain begitu. Mm-hmm. Nah, artinya dia ingin mengatakan bahwa yang penting belajar keras gitu, dan kemudian sekolahnya di tempat yang bermutu, dia akan bisa mengubah, dan itu memang mengubah jalan hidupnya. Ada juga misalnya, maaf ngomong, bukan sama memandang rendah sebuah profesi, ada seorang yang orang tuanya itu adalah tukang becak. Kan berarti langsung bisa kita stigmatisasi bahwa secara ekonomi pasti keluarga tidak mampu atau kurang mampu. Tapi dia bisa kuliah sampai di perguruan tinggi yang bagus gitu, yang unggul gitu. Lalu begitu selesai, dia bahkan disuruh lanjut studi, lanjut S2 di luar negeri, pulangnya kembali menjadi dosen di lembaga itu. Itu bisa kita lihat di beberapa jejak digital dan juga di media-media koran atau majalah tentang hal itu. Banyak sekali contoh-contoh bahwa memang pendidikan itu bisa mengubah dari anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi, lalu dia kemudian sampai jenjang perguruan tinggi dan dia menjadi orang yang secara ini memiliki pekerjaan yang bagus, secara pendapatan dia memiliki gaji yang bagus juga karena memang pekerjaannya bagus. Itu menjadi orang yang level sudah menengah rata-rata ke atas, seperti itu. Memang bisa banyak ditemui itu, Mbak Tata.
1: Oke, tapi kalau Bapak sendiri nih Pak, mengingat perjuangan orang tua dulu misalnya ya, yang menyekolahkan anaknya ya, apa yang paling menyentuh nih bagi Bapak?
0: Bagi saya ya sama sebetulnya, bahwa karena saya kan juga berasal dari dusun nih, dari dusun kecil di Jawa Tengah bagian barat gitu kan, lalu kemudian hari ini bisa seperti ini begitu kan, punya pendidikan strategi gitu. Saya S1 dari Universitas Muda Palembang, Mbak Tata, S2 dari UGM, S3 dari Unsri. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah saya duga dan saya rencanakan sebelumnya. Itu memang murni kehendak Allah, kita menjalani saja. Artinya memang perjuangan keras bisa kita lakukan melalui pendidikan. Begitu Mbak Tata.
1: Oke, berarti ini cerita-cerita seperti ini ya bukan cuma cerita motivasi belaka ya pendengar ya. Jadi memang
0: faktual
1: gitu kan ya, dan faktual inilah yang mungkin bisa menimbulkan semangat ya untuk kita semua. Nah, kalau kita berbicara soal hari ini kan tepat banget nih di Hari Kebangkitan Nasional gitu ya Pak Mukhtarudin ya. Nah, apakah semangat kebangkitan nasional hari ini memang benar-benar bisa dimulai dari ruang kelas dan juga pendidikan Pak?
0: Iya.
1: Bukan itu hanya cuman sekedar seremoni gitu ya Pak ya, cuman sekedar kita harus memperingati gitu kan ya. Ya, silakan.
0: Pertama, saya sangat setuju bahwa pendidikan atau sekolah itu adalah jalan yang paling realistis untuk mengubah masa depan sebuah generasi. Itulah yang kemudian dipilih oleh tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantoro, oleh Ki Haji Ahmad Dahlan, dan oleh tokoh-tokoh yang lainnya gitu. Memang untuk melawan penjajahan ketika itu kan level-levelnya begitu. Kita lepas dulu dari penjajahan. Caranya bagaimana? Buat rakyat menjadi pinter. Rakyat menjadi pinter itu adalah disekolahkan atau diedukasi. Jadi para tokoh tuh datang ke komunitas-komunitas, diajarkan tentang pendidikannya. Waktu itu mungkin tentang pendidikan, tentang keadaban tadi, tentang akhlak, tentang perilaku begitu. Tapi di dalam pelajaran tentang akhlak itu ada sebuah misi penting yang disampaikan bahwa semua manusia pada dasarnya sama derajatnya. Maksudnya orang Indonesia, orang Jawa, orang Sumatera itu sama dengan orang Belanda. Tidak boleh orang Belanda itu kemudian orang Inggris menjajah kita. Nah gitu. Sementara terselubung dalam pendidikan itu ada penggugatan kepada situasi ketika itu yang statutanya adalah ingin tetap dalam proses penjajahan. Nah, kemudian setelah lewat dari situ, ayo kita belajar, kita sekolah, kita pendidikan yang lebih baik supaya mengubah hidup gitu. Awalnya untuk melawan penjajahan tuh, mengubah hidup juga sebetulnya, dari hidup yang terjajah menjadi hidup yang merdeka dan kita mandiri begitu. Nah, ketika sudah merdeka, maka kemudian pendidikan harus ditingkatkan untuk menguasai ilmu dan teknologi. Hari ini mungkin kalau kita misalnya membaca atau melihat YouTube itu, kita bangga bahwa kereta api kita misalnya itu sudah dibeli oleh Bangladesh, dibeli oleh Filipina, dipesan juga oleh orang-orang dari negara Afrika begitu. Itu ada sebuah sarana yang memerlukan ilmu dan teknologi high tech gitu, teknologi tingkat tinggi, dan ternyata kita mampu gitu. Jadi sekarang teknologi apa lagi yang bisa kita kuasai, lalu kita juga menghasilkan sebuah produk teknologi tinggi gitu, yang itu untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa kita di hadapan sesama bangsa di dunia begitu. Jadi pendidikan hari ini adalah untuk mewujudkan penguasaan teknologi-teknologi dan ilmu yang tingkat tinggi sekarang saatnya begitu. Dan ini terbukti banyak orang-orang ahli, orang Indonesia yang tersebar di berbagai negara, ternyata dari Indonesia, kayak Pak Habibie dulu kan beliau hebatnya di Jerman, baru dipulang tarik ke Indonesia kan, seperti sekarang banyak yang lainnya sebenarnya, Mbak Tata. Itu adalah hasil dari proses pendidikan yang memang serius berjuang untuk meningkatkan kemampuan diri dan penguasaan ilmu pengetahuan tingkat tinggi. Begitu, Mbak Tata.
1: Tapi kan tadi udah nyinggung-nyinggung soal teknologi gitu ya, Pak ya. Nah, di tengah perkembangan teknologi dan media sosial sekarang ya, Pak, sebenarnya apa yang paling Bapak khawatirkan hilang dari dunia pendidikan kita?
0: Iya, yang paling kita khawatirkan itu adalah karakter tadi. Karakter asli bangsa Indonesia. Yang pertama adalah karakter religiusitas. Jadi kalau kita datang ke titik-titik ke wilayah negara Republik Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu, hampir bisa disepakati bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang patuh dengan keyakinan agamanya. Nah, itu nomor, ketika hari ini misalnya kita bisa baca gereja-gereja di Eropa, di Amerika tuh kosong gitu. Kenapa? Jadi mereka basis keagamaan tuh sudah dianggap sebagai sesuatu yang sangat pribadi, tidak perlu diatur. Kalau kita ada orang yang asal, pasti kita bisa ingatkan gitu. Kalau di negara-negara Eropa, Amerika enggak boleh lagi. Ini itu masalah pribadi, jangan kamu singgung-singgung masalah itu habis begitu. Nah, itu jati diri bangsa kita yang religiusitas. Kedua, kita punya kearifan lokal yang memang pada dasarnya itu bermuara kepada ketuhanan yang Maha Esa gitu. Meskipun mungkin dalam tempat dan model yang berbeda-beda, misalnya keyakinan di Banten, keyakinan di Kalimantan, keyakinan masyarakat di Papua misalnya, atau keyakinan masyarakat juga di Sumatera gitu. Tapi kemudian di sana ada semacam kesepakatan bahwa ini semua ada yang maha segala-galanya, yaitu Tuhan yang Maha Esa gitu. Nah, itu menjadi landasan nilai-nilai originalitas dari bangsa Indonesia Nusantara ini. Dan itu yang kalau kita tidak lagi menerima pengetahuan dan ilmu dari generasi yang lebih di atas kita, orang tua kita gitu, para ustadz-ustadzah kita, para pembawa nilai-nilai budi pekerti gitu, maka itu akan menggerus. Dan yang ngurus itu adalah pendidikan dari gadget tadi yang itu merusak generasi kita itu. Oleh karena itu memang saya tuh orang tua tuh ya agak membatasi lah, agar pakai HP tuh yang perlu-perlu saja. Karena HP juga banyak manfaatnya, tapi banyak bahayanya. Begitu, Mbak Tata.
1: Oke. Nah, saya akan bacakan juga, ini ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp-nya kita di 0821-792-79090. Tidak disebutkan namanya, dari 0821-798-sekian-sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, izin bertanya, menurut Bapak sendiri, apakah kemiskinan di Indonesia hari ini lebih berbahaya daripada kebodohan, atau justru kebodohan yang membuat kemiskinan ini terus diwariskan? Silakan dijawab, Pak Mukhtarudin. Ini pertanyaannya bagus banget. Silakan, Pak.
0: Ini pertanyaan ini bernilai filosofi dan politis ini.
1: Oke, okay, silakan, Pak.
0: Ya, menurut saya tetap berbahaya kebodohan gitu. Karena dengan kita bodoh itu, maka ada orang-orang, kelompok orang, baik internal maupun asing, yang kemudian membodohi kita. Itu karena kita bodoh. Misalnya, nilai kekayaan sumber daya alam Indonesia itu dieksploitasi oleh orang dan kelompok orang tertentu yang kita sendiri sebagai bangsa yang memilikinya, kita tidak mendapatkannya gitu. Ya sebut saja mungkin kalau misalnya tentang eksploitasi emas di Papua gitu. Mm-hmm. Sudah dari zaman Pak Soeharto tuh dulu udah kontrak 30 tahun. Masa 30 tahun kita tidak bisa menghasilkan insinyur-insinyur Indonesia yang bisa mengolah dan mengeksploitasi emas untuk kita sendiri begitu misalnya, yeah, kan. Tapi kita eksploitasi tetap diberikan kepada asing begitu. Mm-hmm. Nah, itu kan contoh dari karena kita bodoh. Maksudnya bodoh pada levelnya masing-masing ya. Ada yeah, ada bodoh yang tidak tahu huruf, maka disebut buta huruf. Tapi sudah bisa baca, ada yang bodoh ya tidak bisa memappingkan persoalan kehidupan dan kebangsaan, itu yang level sekarang kita hadapi itu. Hmm. Saya kemudian lebih senang kita dapat rente berapa persen lah, berapa rupiah dari triliunan rupiah begitu kan, karena kita sesungguhnya bodoh gitu. Artinya bodoh itu ya orang yang berpikir yang penting aku dapat, orang lain terserah, enggak urusan, itu kan juga bodoh gitu. Pada level itu kita sebut bodoh gitu. Tapi yang sempurna itu adalah ketika kita menjadi pemimpin yang kemudian amanah. Dengan amanah itu kita ingin memakmurkan sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Nah, itu baru cerdas begitu. Hmm. Jadi sudah lepas dari kebodohan. Maka menurut saya kira lebih berbahaya bodoh daripada miskin. Karena orang miskin akan dengan lebih mudah diubah menjadi mandiri dan kemudian menjadi kaya dibandingkan orang bodoh menjadi pintar. Itu perlu sistem dan perlu banyak hal gitu. Kan ada saja orang miskin tiba-tiba karena dia tekun mencari dapat maaf ngomong misalnya dapat harta karun jadi kaya. Hmm. Dia ujug-ujug, tapi ilmu pengetahuan tidak bisa gitu. Ada yang namanya misalnya ilham gitu ya. Ilham itu mungkin levelnya para wali dan nabi mungkin ya, tapi tidak bahasan kita ada ngomonginnya, sekedar ini saja membanding. Tapi kalau ilmu maksudnya harus satu-satu dipelajari gitu. Nah, ketika mempelajari berarti butuh step by step, butuh butuh panduan, butuh guru gitu, butuh sistem yang memang established untuk menghasilkan proses pembelajaran itu gitu. Jadi memang curahannya untuk mengatasi kebodohan memang lebih berat dibandingkan curahan untuk mengatasi kemiskinan. Karena kalau masyarakatnya cerdas, kemiskinan akan dengan sendirinya terentaskan. Tapi kalau masyarakat kaya, belum tentu kebodohan itu bisa dientaskan secara seketika karena adanya kekayaan itu. Bahkan bisa jadi orang kaya yang bodoh itu akan lebih berbahaya nanti gitu. Karena memang tidak mengenyam pengetahuan. Oh. Saya begitu, penanyaan ini luar biasa nih, Mbak Tata.
1: Oke, okay. Nah ini ada pertanyaan juga nih dari Ibu Irma di Bukit. Pertanyaannya adalah, kita tidak berbicara situasi kondisi ekonomi saat ini, tapi saya mau bertanya langsung kepada narasumber. Narasumber kan ia juga tenaga pendidik dan juga pengamat pendidikan Sumsel. Bagaimana menurut dia sekarang indeks ekonomi, bagaimana situasi dan kondisi pendidikan kita saat ini? Silakan nih Pak.
0: Iya. Kita beruntung saya kira. Kalau misalnya kita coba mapping, mungkin yeah, pendidikan secara umum kualitas tertingginya itu ada di Pulau Jawa. Mm-hmm. Tapi setelah Pulau Jawa itu tentu Sumatera gitu. Sumatera mungkin setelah itu baru ke arah Kalimantan atau mungkin mungkin Sulawesi, Kalimantan, baru ke arah Papua seperti itu. Nah, maknanya adalah kita syukuri kondisi hari ini Sumatera Selatan itu sudah banyak pendidikan-pendidikan yang berkualitas. Gitu. Nah, pendidikan berkualitas ini dikarenakan ada orang-orang yang memang concern dan ingin menghasilkan dan menyajikan layanan pendidikan berkualitas. Kesadaran ini yang sangat penting. Jika tidak ada atau belum ada orang-orang yang punya kesadaran untuk menghasilkan sebuah proses pembelajaran atau pendidikan berkualitas itu, maka masyarakat yang lainnya tambah tertidur dalam ketidakkualitasan. Gitu. Misalnya di Sumatera Selatan ini adanya, saya mengikuti itu, beberapa orang itu belajar langsung ke Pulau Jawa. Bahkan kemudian karena seiring kemajuan, ada seorang pemilik yayasan itu, dia langsung belajar ke luar negeri, misalnya ke Kairo Mesir gitu, dan pendidikan di sana diadopsi langsung diterapkan di sini gitu. Terutama kalau saya lihat misalnya ya pendidikan-pendidikan sekolah Islam terpadu gitu. Itu adalah sebuah terobosan ingin menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Tapi juga ada orang yang memakai misalnya sekolah Mulia Harapan atau mungkin sekolah Muhammadiyah juga tuh, karena yang Muhammadiyah punya juga contoh-contoh sekolah yang berkualitas dan bagus gitu kan. Contohnya tadi Muhammadiyah Sapen itu luar biasa itu mutunya gitu kan. Mm-hmm. Nah, itu oleh orang Sumatera Selatan dibawa di sini supaya diadakan gitu. Mm. Dan itu mahal. Kalau kita lihat secara nominal tuh mahal dibandingkan yang lainnya yang selama ini sudah berkecimpung juga di bidang pendidikan itu begitu kan. Nah, tetapi ternyata respon masyarakat juga sangat sangat bagus begitu. Yeah. Jadi sekolah-sekolah yang mahal itu karena dia menjamin dengan kualitas itu tidak pernah kekurangan peserta didik, bahkan banyak yang ngantri gitu. Yeah. Nah, ini saya kira ibu yang bertanya dari Bukit, menurut saya memang level pendidikan di Sumatera Selatan secara nasional itu termasuk yang sudah bagus begitu. Kalau kita rankingkan Pulau Jawa itu yang pertama, kita bisa nomor 2-nya begitu. Maksudnya Sumatera itu, dan Sumatera Selatan adalah provinsi yang aksesnya paling dekat setelah Lampung begitu. Tapi kan kalau pakai pesawat kan tidak ada lagi batasan gitu. Jadi kan misalnya sekarang ini mau ke Jakarta, orang Palembang itu ya 1 jam. Tapi orang Lubuk Linggo karena di sana ada pesawat juga 1 jam juga gitu. Orang Lubuk Linggo itu dan masyarakat sekitarnya itu sudah merasa bersaing dengan Palembang tuh. Maka pendidikan bagus di Lubuk Linggo dan masyarakat juga banyak gitu. Karena dia langsung aksesnya ke Jawa itu. Dan ketika ke Jawa itu mengundang orang-orang yang paham tentang pendidikan, orang yang paham tentang mutu pendidikan diundang untuk meningkatkan lembaga pendidikannya di masyarakat dan Lubuk Linggo. Karena akses yang jarak yang pendek tadi. Nah, ini tentu akan berbeda dengan yang Jambi, yang Bengkulu begitu. Kita Sumatera Selatan relatif lebih bagus. Dan itu juga terlihat. Jadi untuk kompetisi 2 itu, untuk perguruan tinggi itu kan termasuk Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Riau. Itu ada 155 lebih perguruan tinggi. Paling banyak itu ya di Sumatera Selatan gitu, dan paling banyak sebetulnya ada di Palembang. Maknanya apa? Berarti di sini banyak orang yang mampu mengelola pendidikan tinggi dalam ini. Begitu juga pendidikan menengah dan dasar gitu. Jadi kita banyak sekali memiliki pendidikan dasar yang berkualitas tinggi, pendidikan menengah yang berkualitas tinggi gitu, dan juga pendidikan tinggi yang berkualitas tinggi. Itu Sumatera Selatan itu. Jadi saya kira seperti itu. Memang saya rasakan kalau kondisi hari ini Sumatera Selatan itu sudah secara umum bagus begitu. Tapi memang masih banyak titik-titik tertentu, unit-unit pendidikan
1: yang
0: tertentu
1: harus dibantu,
0: yang harus dibantu dan harus dibantu ditingkatkan kembali gitu. Caranya adalah menularkan. Ya. Makanya ada forum-forum namanya misalnya majelis perkumpulan perguruan swasta gitu. Nah, itu ada. Dan ini lalu dipantau dan diedukasi serta dibina oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Pendidikan Kota Palembang dan dinas-dinas di kabupaten kota lainnya gitu. Jadi sinergi antara pendidikannya kelola masyarakat dan pemerintah itu sangat baik untuk meningkatkan tingkat pendidikan dan pembelajaran di Sumatera Selatan.
1: Oke, ini juga ada live chat yang ada di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Dari @mbakpur, sore RRI, yang pasti selain ilmu agama, mata pelajaran budi pekerti harus diwajibkan lagi, gitu Pak katanya.
0: Iya, iya.
1: Oke, udah semangat ya, dari awal tadi juga udah dijabarkan ya oleh Pak Mukhtarudin. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak yang masuk di WA-nya kita di 0821-7927-9090 dari Pak Abdurrahman. Selamat sore, saya mau bertanya nih Pak Mukhtarudin, saya mau bertanya nih ya, dengan fenomena yang saat ini lagi tersorot di mana-mana ya, mana yang salah pada pribadi seseorang? Padahal lulusan gak salah-salah lulusan dari luar negeri ya, tapi terlibat kasus korupsi. Nah, silakan Pak.
0: Oke. Ini jawabannya tuh berat dan luas
1: ya,
0: sekali.
1: Betul, gitu. Pak
0: Abdurrahman, luar biasa Pak. Ya, ini tapi untuk mengingatkan kita, saya setuju Pak pertanyaan itu. Itulah yang tadi kalau kata, kalau dalam pendidikan agama itu kan kita diajarkan oleh Imam Al-Ghazali gitu, adab itu harus dikedepankan dari ilmu gitu. Jadi adab dulu, itulah kemudian ya ilmu saja tidak akan menjadikan seorang menjadi orang yang patuh dan tunduk kepada Tuhan, kepada Allah, begitu kan. Tetapi adab itu yang mengajarkan, dan adab itu ya kalau kita kan dikenal dengan pelajaran akhlak gitu, akhlakul karimah begitu. Pelajarannya akhlakul karimah, akhlak yang mulia gitu. Jadi tidak diajarkan akhlak-akhlak

0: Pak Abdurrahman itu gitu, ya nilai-nilai moral,
1: budi pekerti ya Pak,
0: budi
1: ya,
0: budi pekerti, nilai-nilai keagamaan, ya berdasarkan keagamaannya masing-masing lah, karena tidak ada agama yang mengajarkan keburukan begitu kan. Pasti bagaimana kita bisa amanah, bagaimana bisa patuh dan tunduk kepada sang pencipta gitu, kemudian bagaimana kita bisa bermanfaat kepada sesama begitu kan. Nah, nilai-nilai ini yang harus selalu ditanamkan, dan paling penting pendidikan keluarga itu untuk menanamkan nilai ini gitu. Jadi mungkin bukan mungkin ya, kalau saya itu ya anak-anak sekali-kali gitu diajak tahajud bersama gitu kan, lalu nanti situ mungkin ada tausiah-tausiah secara ya ringkas saja begitu, tapi dibiasakan gitu. Nah, itu akan menjadi nasihat yang menurut saya akan membangun nilai-nilai keadaban gitu, unggah-ungguh, sopan santun, etika dan moralitas begitu. Tapi di samping itu adalah keteladanan. Kalau kita juga mengajarkan tapi kita tidak bisa menjadi teladan, tidak menjadi contoh, pasti akan menjadi bumerang gitu. Bapak cuma bisa ngomong aja tapi nggak bisa jadi contoh gitu, makanya habis begitu. Pak guru, Pak Ustadz cuma bisa ngomong aja, nah misalnya itu berbahaya malah.
1: Iya.
0: Bumerang.
1: Anak kecil begitu aja udah bisa protes ya Pak,
0: iya,
1: ya. Nggak boleh main HP tapi ibu bapaknya lihat HP terus gitu ya Pak.
0: Ya,
1: oke.
0: Okay. Begitu Pak Abdurrahman.
1: Baik, nah ini sebelum kita akhiri perbincangan kita Pak, apa yang mau Bapak sampaikan untuk menutup persamaan kita di sore hari ini? Apalagi nih misalnya di dialog kita ini juga kebetulan nih ada mungkin ya ada adik-adik yang sedang mengenyam pendidikan gitu ya Pak ya,
0: iya.
1: Tapi dengan keterbatasan ya. Nah, apa juga yang mau Bapak sampaikan? Silakan.
0: Kembali kepada topik bahwa pendidikan itu adalah jalan untuk meretas dan meraih masa depan yang lebih baik. Karena memang itu adalah sunatullahnya. Tetapi pendidikan yang disertai dengan program pemerintah terkait dengan asupan gizi anak bangsa sehingga status gizi masyarakat dan warga negara Indonesia itu meningkat gitu kan, yang tadinya satu bulan mungkin tidak pernah makan daging, maka bahkan jadi dalam satu pekan makan daging, itu akan meningkat status gizinya. Maka pendidikan yang disertai dengan peningkatan asupan gizi kepada peserta didiknya itu akan lebih menjadi cemerlang, bahwa pendidikan itu akan merubah garis kemiskinan menjadi garis masa depan yang semakin gemilang. Sehingga seperti itu, oleh karena itu mari kita kawal di hari kebangkitan nasional ini, pendidikan dapat mengubah masa depan yang semakin gemilang. Terima kasih atas perhatiannya para pendengar, pemirsa Pro 1 RRI Palembang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Insinyur Muhtarudin Muhsir MP, pengamat pendidikan Sumsel, Direktur PPS Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2023 hingga 2027. Selanjutnya juga Ketua Majelis Pengurus Daerah Orda Ijmi Kota Palembang dan Koordinator Dikdasmen dan PNF Muhammadiyah Sumsel. Terima kasih Pak Muhtarudin, waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Kita bertemu lagi insyaallah ya di episode selanjutnya untuk pembahasan lainnya juga ya Pak ya. Masih dengan misi mencerdaskan bangsa begitu ya Pak ya.
0: Amin.
1: Baik, selamat lanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di sore hari ini untuk di Indonesia Cerdas edisi hari ini ya, Rabu 20 Mei 2026. Ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Jadi tidak terasa kebersamaan kita di Indonesia Cerdas sore hari ini sudah di penghujung acara. Banyak sekali pelajaran dan refleksi yang bisa kita ambil hari ini, bahwa pendidikan itu bukan sekedar tentang sekolah, nilai maupun ijazah, tapi tentang harapan, tentang perjuangan, dan tentang bagaimana juga masa depan ini bisa diubah lewat kesempatan belajar. Jadi tepat di momentum Hari Kebangkitan Nasional ini, semoga semangat untuk terus bangkit dan mencerdaskan kehidupan bangsa juga tidak pernah padam. Dan sekali lagi terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung. Tetap semangat, terus belajar dan percaya bahwa pendidikan bisa mengubah masa depan. Selamat sore, saya Tata Edin, masih akan terus menemani Anda di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja kita ikuti Indonesia Cerdas, program yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan.

0: Peringkat hari-hari jelang pukul 16 waktu Indonesia, aparat kami akan menyampaikan Warta Pelajar Sumba.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tapi tidak seluruhnya tersedia lahan untuk nanti ada regulasi berikutnya nanti.
2: Pada saat ini mungkin belum sampai 10%.

tersebut akan kami hadirkan di sore hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto, nomor 26, Pahoman. Bersama saya Novita Fira, inilah Warta Pelajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Pelajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Mendengar dari 1000 lebih koperasi Merah Putih yang juga terbentuk di Provinsi Jambi, kurang dari 10% koperasi telah beroperasi secara mandiri. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Sejumlah koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Jambi mulai menjalankan operasional secara mandiri, meski secara keseluruhan pengoperasian koperasi masih dilakukan secara bertahap sambil menunggu pembangunan gerai dan gudang usaha. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UKM Provinsi Jambi, Sardaini, mengatakan seluruh target pembentukan koperasi Merah Putih di daerah telah selesai. Dari total 1.585 desa dan kelurahan, telah terbentuk 1.584 koperasi dan seluruhnya telah berbadan hukum. Namun saat ini, koperasi yang telah aktif beroperasi diperkirakan belum mencapai 10%. Pemerintah daerah masih menunggu pembangunan fasilitas pendukung sesuai instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai dan gudang koperasi Merah Putih. Meski begitu, beberapa koperasi mulai menunjukkan perkembangan positif, salah satunya di Kelurahan Penyengat Rendah Kota Jambi yang telah menjalankan operasional koperasi secara mandiri dan mendapat apresiasi dari pemerintah.
2: Pada saat ini mungkin belum sampai 10% koperasi yang beroperasional secara mandiri karena menunggu pembangunan gerai ini kan. Nah, itu. Jadi sifatnya menunggu banyak ya kan. Tapi kan di wilayah Pak Lurah ya sudah ada berjalan Pak secara mandiri. Kita beri nama apresiasi kepada Lurah Penyengat Rendah ini, memang mereka sudah memulainya. Saya sudah tahu monitor juga dari Dinas Kota Jambi bahwasanya itu sudah mulai jalan itu kan cara mandiri.
1: Sarda ini menyebutkan kendala utama pengoperasian koperasi di wilayah perkotaan adalah keterbatasan lahan untuk pembangunan gerai usaha. Kondisi ini turut terjadi di Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Kerinci. Pemerintah berharap setelah pembangunan fasilitas dan sarana pendukung rampung, seluruh koperasi Merah Putih di Provinsi Jambi dapat segera beroperasi penuh untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. Dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung mendukung percepatan pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Selengkapnya kita simak wawancara Ihwan Wijaya dengan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.

0: Ya baik Pak Sekda, bagaimana dukungan kita terhadap KDMP di Provinsi Lampung ini?
1: Ya, alhamdulillah Pak Presiden Prabowo Subianto telah melakukan peresmian operasinya Koperasi Desa Merah Putih. Untuk yang Koperasi Desa Merah Putih ini salah satunya di Provinsi Lampung. Ini kita lihat di belakang ini adalah ada berada di Kota Bandar Lampung dan merupakan aset pemerintah Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung dengan bersama-sama dengan TNI tentunya Pak Panglima Kodam 21 Raden Intan, Pak Dandre bersama-sama memastikan menginventarisir beberapa waktu yang lalu aset-aset yang ada di dalam tata kelola pemerintah Provinsi Lampung. Dan salah satunya adalah yang berdiri di Wai Halim ini, wilayahnya ada di Bandar Lampung tapi merupakan aset pemerintah Provinsi Lampung. Kita pemerintah Provinsi Lampung, Pak Gubernur, Pak Rahmat Bejadi Jausal itu mendorong agar percepatan pembangunan mendukung TNI untuk segera berdiri Koperasi Merah Putih dengan memanfaatkan aset-aset pemerintah Provinsi Lampung yang memang secara prinsip belum digunakan secara utuh semuanya. Mungkin itu. Ya, berdasarkan data terakhir.

karena ini kan dinamis selalu bergerak. Hari ini datanya sama dengan TNI juga 345 unit ya. Oh ya, ini dari Dinas Koperasi UMKM kita, Bu Kadis, Bu Epi, 345 unit yang sudah berdiri di Lampung. Dan ini merupakan yang terbanyak ya, yang merupakan terbanyak setelah Pulau Jawa. Untuk datanya di Panglima ya. Ya kalau unit usaha kita kan ada gerai-gerai, kemudian juga ada apotik, ada juga kesehatan, kemudian juga ada LPG, ada juga apa namanya tadi itu PLN ya, dan juga bisnis-bisnis

0: Berikut tanggapan dan juga harapan masyarakat di Bengkulu terhadap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih yang juga disusun Antonia Sinaga dari RRI Bengkulu.
1: Saya Lukman, warga perumahan Surabaya. Iya, semoga Koperasi Desa Merah Putih dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat seperti mengakses barang-barang yang lebih murah. Ada juga infonya nanti masyarakat bisa membeli gas 3 kg itu 16.000. Nah, sementara kan selama ini di pangkalan saja masyarakat membelinya 20.000. Jika itu benar, maka itu akan benar-benar membantu masyarakat dan semoga cepat segera selesai.
2: Halo, perkenalkan saya Maya. Saya warga Bengkulu Tengah. Menurut saya memang kalau untuk Koperasi Desa Merah Putih memang pembangunannya masif banget ya. Memang secara besar-besaran dilakukan khususnya di Bengkulu sendiri. Di Benteng pun sudah banyak sekali. Beberapa bangunan juga masih on process dan mungkin ada juga yang sudah 100% tapi tinggal finishing aja. Ya mungkin ke depan setelah mulai beroperasi kan kalau nggak salah udah diresmikan ya. Tapi nanti setelah udah diberlakukan dan udah berjalan gitu mungkin bisa coba dicek-cek lebih lanjut ya. Karena mungkin pasti setiap program tuh butuh evaluasi juga. Mungkin semoga itu biar ke depannya programnya bisa jalan dan baik dan benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat yang di sekitarnya gitu.
3: Saya Pak Abdul dari Panorama. Menurut saya koperasi itu penting, tapi harus ada pengawasan dari pemerintah dan juga harus ada itikad baik dari pengurus koperasi agar tidak terjadi hal-hal penyelewengan. Apalagi kita sebagai masyarakat biasa ini suka sensitif, apalagi dengan koperasi ini yang dikelola katanya milik pemerintah.
4: Saya Rizky, warga Kota Bengkulu. Menurut saya Koperasi Merah Putih, program dari Bapak Presiden, menurut saya ini adalah program yang baik ya. Bagaimana dengan visi misi yang telah kita ketahui bersama bahwa ini juga akan mendukung UMKM lokal, produk-produk lokal, bagaimana produk-produk ini nantinya diharapkan bisa mendapatkan pasar yang lebih luas. Tapi harapannya semoga ini benar-benar seperti yang divisi misikan oleh Bapak Presiden, jangan sampai bahwa apa yang sudah direncanakan ini akan menjadi tidak baik gitu untuk masyarakat dan untuk UMKM itu sendiri, seperti itu. Ya, semoga diharapkan program Koperasi Merah Putih ini akan menjadi program yang baik untuk masyarakat ke depan.
0: Berikutnya dari RRI Bengkulu, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, pembangunan Koperasi Merah Putih di Sumatera Selatan masih berlangsung bertahap. Dari target 3.259 gerai, baru sekitar 303 gerai yang siap beroperasi. Berikut laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Sumatera Selatan masih berjalan lambat dari target 3.259 gerai koperasi yang akan dibangun. Saat ini baru sekitar 303 gerai yang siap beroperasi. Sekitar 1.600 gerai lainnya masih dalam tahap pembangunan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Selatan, Amiruddin, mengatakan salah satu kendala utama lambatnya pembangunan adalah keterbatasan lahan, terutama untuk memenuhi syarat luas lahan 1000 meter persegi dengan ukuran bangunan 20x30 meter.
2: Koperasi 3.259.

0: tapi tidak seluruhnya tersedia lahan untuk dibangun itu. Nanti ada regulasi berikutnya nanti. Kalau ini kan tahap pertama ini memenuhi contoh bangunan 30x20, kemudian lahan yang harus disiapkan 1000 meter. Nah ini nanti ada regulasi baru nanti ya, dari pusat.
1: Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyebutkan dari target 107 gerai koperasi Merah Putih yang akan dibangun di Kota Palembang, baru 8 gerai yang selesai 100%, sedangkan 11 gerai lainnya masih dalam proses pembangunan.
2: 8 yang sudah 100% dan menurut laporan Pak Dandim adalah kalau banyak yang terdepel di tinggal ada 11 lagi dalam proses belum 100%. Terus akan kita lanjut, tetapi memang kendala kita adalah persoalan aset. Makanya saya minta dengan Pak Sekda Provinsi untuk kita rehat di dalam bantu soal aset yang telah menghadirkan Rafi Gerai Merapi. Dan ini akan terus kita upayakan, tetap kita ada sama dengan Pak dan Mikro.
1: Pemerintah daerah berharap aturan baru dari pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan koperasi Merah Putih agar segera beroperasi dan mendukung perekonomian masyarakat desa maupun kelurahan. Erlin Fartesa melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Pendengar dari Palembang, kita menuju ke RRI Sungai Liat. Sebanyak 6 kelurahan dan desa di Kabupaten Bangka telah memiliki bangunan gerai koperasi kelurahan Desa Merah Putih. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
4: Itu baru bangunan fisiknya, tapi untuk kelengkapan di dalamnya itu belum.
5: Sebanyak 6 kelurahan dan desa di Kabupaten Bangka sudah memiliki bangunan gerai koperasi kelurahan Desa Merah Putih. Kepala Bidang Koperasi Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Baharudin mengatakan 6 kelurahan dan desa tersebut sudah rampung 100% pembangunan fisik gerai namun belum beroperasi.
4: Untuk 6 itu baru bangunan fisiknya, tapi untuk kelengkapan di dalamnya itu belum. Kemungkinan besar di bulan Juni atau bulan Juli nanti, karena itu dananya langsung dari pusat Pak ya, jadi itu nanti di bulan Juni atau bulan Juli untuk kelengkapan daripada gedung tersebut, seperti rak-rak untuk gerainya itu, dan untuk kalau gudang sudah siap, nah, untuk kelengkapan pergudangannya itu seperti AC ataupun apa.
5: Baharudin menambahkan, setelah gerai koperasi memiliki kelengkapan sarana dan fasilitas, selanjutnya akan mulai beroperasi menjalankan 6 unit usaha, antara lain yakni pangkalan gas LPG, sembako, pupuk, dan lainnya. Namun pihaknya belum mendapat juknis dari pemerintah pusat untuk proses memulai unit usaha.
4: Pelaksanaannya itu kami belum ada juknis tertentu dari pusat untuk pelaksanaannya, prosesnya bagaimana, apakah itu nanti dari koperasi itu melakukan pembuatan proposal bisnis ke Bank Himbara dalam hal ini untuk pinjaman ataupun ke pihak ketiga seperti Bulog untuk mendistribusikan beras ataupun ke Pertamina untuk mendistribusikan gas.
5: Keenam kelurahan dan desa tersebut yakni Kelurahan Jelitik, Desa Petaling Banjar, Desa Bakam, Desa Mangka, Desa Nibung, dan Desa Penyamun. Sebelumnya Kepala Desa Labu Tarmizi mengungkapkan sudah dibentuk kepengurusan koperasi Desa Merah Putih dan bangunan gerai sudah siap tinggal menunggu beroperasi.
6: Kita memang sudah dari awal kita sudah ada berapa potensi yang akan kita laksanakan sesuai dengan potensi desa kita kan. Misalnya sembako, pupuk, alat-alat pertanian, herbisida juga kemarin itu ada apotek desa juga dan simpan pinjam juga ada.
5: Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh. Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Kerinci dipastikan masih aman. Sebanyak 2.540 ekor ternak siap memenuhi kebutuhan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila dari RRI SP Sungai Penuh.
7: Ketersediaan hewan
3: Kurban di Kabupaten Kerinci menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026 dipastikan masih mencukupi. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci mencatat sebanyak 2.540 ekor ternak siap dipasarkan untuk kebutuhan kurban masyarakat. Jumlah tersebut terdiri dari 1.700 ekor sapi, 140 ekor kerbau, dan 700 ekor kambing. Pasokan ternak lokal dinilai masih mampu memenuhi permintaan tanpa harus mendatangkan hewan kurban dari daerah luar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kerinci, Wirajaya, mengatakan pihaknya terus melakukan pemeriksaan kesehatan hewan guna memastikan ternak yang dijual dalam kondisi sehat dan layak untuk dikurbankan.
7: Untuk kebutuhan hewan kurban di Kabupaten Kerinci, kita mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu sekitar kalau untuk sapi 1.400 ekor, kalau untuk kambing sekitar 300-an ekor, kalau untuk kerbau 710 ekor yang berkurban dengan kerbau. Nah, untuk ketersediaan setelah hasil pemantauan kita mencukupi untuk kebutuhan Idul Adha di Kabupaten Kerinci. Lebih kurang sapi 1.700, kerbau kita punya 140-an ekor, kambing sekitar 700 ekor.
3: Pemerintah juga menghimbau masyarakat agar membeli hewan kurban yang telah diperiksa petugas kesehatan hewan. Pemerintah Kabupaten Kerinci juga menghimbau masyarakat agar lebih teliti dalam memilih hewan kurban, serta membeli ternak yang telah diperiksa oleh petugas kesehatan hewan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Beriara dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, saat sensus ekonomi berlangsung, masyarakat dihimbau untuk memberikan data yang jujur dan juga lengkap. Berikut laporan Aisyah Dini, RRI SP Bintuhan.
1: Statistik akan melaksanakan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 secara serentak, di mana pelaksanaan sensus ekonomi ini akan dimulai pada tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Sensus ekonomi ini akan dilakukan secara door-to-door dengan tujuan mencatat seluruh aktivitas usaha masyarakat untuk memotret kondisi perekonomian terkini. Statistisi ahli madya BPS Kabupaten Kaur, Ferry Ando Saragih, mengatakan dalam pelaksanaannya, masyarakat diimbau untuk dapat memberikan data yang lengkap dan jujur kepada petugas sensus. Hal ini dikarenakan setiap jawaban punya arti besar bagi masa depan ekonomi Indonesia dan membentuk gambaran ekonomi Indonesia. Kebijakan pemerintah juga akan lebih tepat karena datanya akurat dalam membantu menyusun program yang sesuai kebutuhan, serta usaha milik masyarakat akan tercatat sehingga memiliki peluang yang kuat.
2: Kami sungguh memohon, mari sukseskan sensus ekonomi 2026. Kami akan memotret potensi ekonomi di seluruh wilayah di Indonesia, di Kabupaten Kaur juga. Petugas kami akan datang mengunjungi masyarakat, mengunjungi usaha, mengunjungi rumah tangga. Mohon terima kedatangannya, memberikan data dengan jujur, lengkap, itu sudah sangat menolong untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026.
1: Untuk memastikan keamanan dan menghindari modus penipuan baru yang mengatasnamakan sensus, masyarakat wajib mengenali ciri-ciri petugas resmi sensus ekonomi 2026. Petugas resmi akan mengenakan rompi khusus bertulisan SE2026 serta memiliki kartu tanda pengenal berQR kode dan membawa surat tugas resmi dari BPS Kaur. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pangan telah diresmikan dan siap mendukung kemandirian ekonomi desa. Berikut laporan Bayu Satria, RRI SPY Kanan.
1: Mendapatkan PAD, pendapatan asli desa kita sendiri dari hasil KDMP tersebut.
2: Koperasi Desa Merah Putih yang telah diresmikan di Kampung Umbu Kencana, Kabupaten Waikanan, diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat setempat. Keberadaan koperasi ini dinilai strategis dalam mendorong kemandirian desa. Kepala Kampung Umbu Kencana, Edi Supratman, mengatakan koperasi akan memberikan dampak nyata jika dikelola secara profesional dan sesuai ketentuan. Menurutnya, pengelolaan yang baik akan memperkuat sektor ekonomi masyarakat. Ia menambahkan, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Dengan demikian, desa dapat lebih mandiri dalam mengelola potensi ekonomi lokal. Menurutnya, koperasi juga berpotensi meningkatkan pendapatan asli desa. Pendapatan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan di Kampung Umbu Kencana.
1: Selagi ini dijalankan dengan baik, bersinergitas dengan stakeholder yang ada di pemerintah kampung, dengan masyarakat, dengan semua pemerintah, insya Allah ini satu hal yang bisa meningkatkan ekonomi yang tidak ketergantungan dengan pemerintah ke depannya, Mas. Pemerintah pusat. Maksudnya kita akan mendapatkan PAD, pendapatan asli desa kita sendiri gitu, dari hasil KDMP tersebut. Sangat positif dan menurut saya gitu.
2: Dirinya berharap seluruh masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung keberlangsungan Koperasi Desa Merah Putih. Partisipasi warga dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberhasilan program tersebut. Ia optimis, melalui pengelolaan yang baik dan dukungan masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih dapat berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan warga. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Permintaan hewan kurban di Kabupaten Belitung melonjak jelang Idul Adha. Selengkapnya dilaporkan Arief Juliantoro dari RRSP Belitung.
1: Kalau kambing, pengalaman kita makin dekat, hari-hari makin ramai.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban di Kabupaten Belitung mulai melonjak. Terutama untuk jenis kambing yang biasanya semakin ramai diburu masyarakat mendekati hari H. Pengelola peternakan Syam Daging di Jalan Anwar Pangkalalang, Tanjung Pandan, Nase mengatakan pihaknya telah menyiapkan stok lebih dari 80 ekor sapi dan sekitar 500 ekor kambing guna memenuhi kebutuhan kurban. Ia menjelaskan tren pembelian kambing cenderung meningkat ketika Idul Adha semakin dekat. Namun berbeda dengan sapi yang justru biasanya mengalami penurunan permintaan di hari-hari terakhir.
1: Jadi pembeli sapi ini untuk sapi apa kambingnya nih?
3: Kambing dulu,
1: Pak. Kambing dulu relatif normal. Tahun kemarin.
3: Kalau sapi?
1: Kalau sapi kayaknya agak-agak ada penurunan dikit lah.
3: Oh. Untuk sapi. Di itu pasar mulai naik ini gimana itu, Bang? Apa dekat-dekat Idul Adha atau gimana?
1: Kalau kambing, pengalaman kita makin dekat hari H makin ramai. Kalau sapi sih biasanya agak makin dekat makin murah. Dan kalau untuk sapi
3: itu banyak perorangan atau perusahaan gitu kan?
1: Perorangan sih. Ada banyak perorangan.
2: Menurut Nase, persiapan mendatangkan hewan kurban dilakukan sejak jauh hari. Sebagian sapi dan kambing sudah mulai didatangkan sejak 2 minggu setelah Lebaran Idul Fitri agar stok tetap tersedia saat permintaan meningkat. Sementara itu, harga kambing kurban di peternakan tersebut dibanderol mulai dari 3 juta hingga 13 juta tergantung jenis dan ukuran. Sedangkan sapi Bali dijual dengan kisaran harga 22 juta hingga 45 juta. Dan sapi limosin mulai 30 hingga 80 juta lebih. Selain melayani kebutuhan kurban, peternakan Syam Daging juga menyediakan hewan kurban untuk akikah. Nase menambahkan pihaknya memberikan layanan penitipan hewan secara gratis bagi pembeli yang sudah melakukan transaksi, termasuk pengantaran hingga ke lokasi tujuan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro melaporkan.
0: Demikian Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Novita Fira mengucapkan terima kasih.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

20 Mei 2026 tepat kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Diperingati setiap tanggal 20 Mei. Ini sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah Indonesia. Jadi tahun ini peringatannya itu memasuki usia ke-118 ya, dan juga menjadi pengingat untuk terus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Apa yang mau Anda harapkan, pendengar ya, Hari Kebangkitan Nasional? Gimana? Udah bangkit dari masa lalu? Udah bangkit dari masa lalu belum? Kalau belum, cobalah bangkit. Udah 2026 loh. Tapi ya kayak gimana ya, Hari Kebangkitan Nasional, tapi yang bangkit kok malah masa lalu, jangan ya. Jadi kalau di Hari Kebangkitan Nasional itu, kalau yang paling cepat bangkit justru masa lalu, nah itu bahaya. Apalagi kalau misalkan bangkit nasional, belum tentu trauma lama duluan bangkit. Enggak ya, pokoknya di Hari Kebangkitan Nasional ini yang kita peringatin, dan tadi pagi udah ikutan upacara. Nah, kita tahu berbagai instansi dan sekolah itu kan menggelar upacara bendera sebagai agenda utamanya, karena Indonesia ini telah lama dijajah oleh Belanda dan Jepang, di mana dulu perjuangan bangsa itu enggak sia-sia, dan kemerdekaan itu telah diperoleh. Ini perjuangan pahlawan kita yang enggak sempat nikmati hasilnya karena telah gugur ya. Jadi pada saat perjuangan bangsa Indonesia mempergunakan berbagai cara dan akal tanpa mengenal putus asa, masa iya kita yang udah menikmati kemerdekaan itu di Hari Kebangkitan Nasional bukannya malah bangkit untuk memperbaiki semuanya, malah tapi gagal bangkit dari masa lalu.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang.

Goa Jepang di Palembang adalah situs bersejarah peninggalan tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Goa ini berfungsi sebagai benteng pertahanan, penyimpanan senjata, dan markas. Goa ini terletak di belakang pasar KM5 dan kini menjadi objek wisata sejarah yang tengah diupayakan revitalisasinya menjadi destinasi edukasi dan budaya. Meskipun terkendala status lahan dan pemiliknya, goa ini dibangun sekitar tahun 1942 hingga 1943 sebagai pos pertahanan strategis. Goa ini digunakan untuk penyimpanan amunisi, komunikasi, dan perlindungan dari serangan musuh. Struktur bangunan berbentuk huruf U, memiliki lorong-lorong bawah tanah, sekat ruangan, dan menara pengintai, dengan dinding beton yang tebal. Ada mitos yang menyebut lorongnya tembus hingga rumah sakit Caritas atau benteng Kuto Besar. Namun, masih perlu kajian ilmiah lebih jauh mengenai Goa Jepang ini.

0: 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini pendengar kita akan dengarkan kembali langgan suara memperingati Hari Kebangkitan Nasional tepat di hari Rabu 20 Mei 2026.
1: Radio Republik Indonesia Palembang mempersembahkan langgan suara dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional.
2: Setiap tanggal 20 Mei, kalender kita berubah merah. Kita menyebutnya Hari Kebangkitan Nasional. Namun, pernahkah kita bertanya di tengah hiruk pikuk pagi ini, apa sebenarnya yang sedang kita bangkitkan? Apakah ia hanya upacara yang berulang setiap tahun? Ataukah ia adalah nyala api yang seharusnya

0: cukup untuk ketidaktahuan, cukup untuk keterpecah belahan. Hari itu, fajar bukan lagi milik matahari, tapi milik pikiran yang merdeka. Sekarang, 118 tahun kemudian, meja perjuangan itu telah berpindah. Ia ada di meja kerjamu, di layar ponselmu, di balik kemudi kendaraanmu, dan di dalam doa-doa ibu yang berharap anaknya punya masa depan lebih baik.
1: Bangkit bagiku adalah saat bulir padi ini bisa menghidupi bangsa tanpa harus mengemis ke negeri seberang.
2: Bangkit bagiku adalah saat jariku lebih cepat membagikan kebaikan daripada menebar kebencian di media sosial.
0: Kebangkitan Nasional 2026 bukan lagi soal angkat senjata. Ini soal angkat derajat. Ini soal bagaimana kita tidak lagi saling menjatuhkan saat ada saudara yang sedang memanjat mimpi. Ini soal memastikan bahwa Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya slogan di atas kertas ujian, tapi denyut nadi di pasar, di kantor, dan di trotoar jalan. Indonesia adalah kapal besar yang kita tumpangi bersama. Kapal ini tidak akan bergerak hanya dengan satu nahoda. Ia butuh jutaan dayung yang bergerak seirama. Ia butuh kamu yang hari ini memilih untuk jujur, memilih untuk peduli, dan memilih untuk tidak menyerah. Jangan biarkan 20 Mei berlalu begitu saja sebagai angka. Jadikan ia hari di mana kamu bangkit dari rasa pesimis. Jadikan ia hari di mana kamu kembali percaya bahwa matahari Indonesia masih bersinar dari matamu. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia.
3: Baru saja Anda dengarkan Langen Suara dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang.

putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Macet lagi. Padahal jaraknya gak sampai 1 km. Kalau deket gini, kenapa gak jalan kaki aja sih? Jalan kaki? Emang masih kepikiran ya zaman sekarang?
1: Justru itu, badan jadi gerak, pikiran lebih rileks, lebih sehat, gak pakai bensin, dan gak nambah macet.
0: Iya juga. Napas lebih lega.
2: Biasakan berjalan kaki untuk jarak dekat. Sehatkan diri, kurangi polusi, mulai dari langkah sederhana.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bang kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kalbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali Lentera Hati menemani Anda di sore hari ini. Pendengar, alangkah beruntungnya bagi siapapun yang menghindari perdebatan walaupun ia merasa benar. Memang yang namanya perdebatan, terkadang kita tidak bisa mengontrol ataupun mengendalikan emosi pada saat mempertahankan argumen. Dampak tidak baiknya bisa timbul kegaduhan, percekcokan, keributan, bahkan pertengkaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin rumah di tepi surga bagi seseorang yang mau meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Dari Abu Umamah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku akan menjamin rumah di tepi surga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan meskipun benar. Aku juga menjamin rumah di tengah surga bagi seseorang yang meninggalkan kedustaan meskipun bersifat gurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi seseorang yang berakhlak baik." Hadis Rasul Abu Daud. Telah jelas di dalam hadis tersebut bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin tiga rumah, yang salah satunya yaitu rumah di tepi surga untuk siapapun yang mau meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Syekh Abdul Muhsin di dalam kitab Syarah Sunan Abi Daud mengatakan bahwa maksud perdebatan di sini adalah perdebatan yang bisa menimbulkan pertengkaran, percekcokan, dan perbuatan biadab. Sehingga sudah menjadi keharusan kita untuk meninggalkan pertengkaran meskipun dalam posisi yang benar, agar hati tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Hindari perdebatan sengit dan berdebatlah dengan cara yang baik. Wajadilhum bilati hiya ahsan. Maka ia telah dijamin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan rumah di surga. Wallahu a'lam bisa.

dengan mengeluarkan sedekah. Hadis Rasul Al-Baihaqi. Ya, pendengar, sedekah adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga teladan yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Tidak main-main, bersedekah itu sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan kita sebagai manusia. Salah satu hal istimewa dari bersedekah adalah limpahan pahala yang bisa diraih. Sesuai janji Allah, perihal keutamaan bersedekah itu sendiri yang tercantum dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahala kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Bahkan dengan sedekah jariah, seseorang bisa saja terus mendapatkan pahala walaupun ia telah berpulang. Amalan ini yang biasa kita kenal dengan sedekah jariah. Sabda Rasulullah, apabila anak cucu Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga perkara. Sedekah jariah, anak soleh yang memohonkan ampunan untuk ibu bapaknya, dan ilmu yang bermanfaat setelahnya. Hadis Rasul Abu Hurairah.

0: 94,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktunya kami ajak Anda untuk mendengarkan pengajian Al-Quran di sore hari ini, Surah Al-Fath ayat 27 sampai dengan 29, dibacakan oleh kori kita Haji Ahmad Tirmizi MSPDI, dilanjutkan dengan Maghrib wilayah Kota Palembang dan sekitarnya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya

pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: macet lagi. Padahal jaraknya nggak sampai 1 km. Kalau deket gini, kenapa nggak jalan kaki aja sih? Jalan kaki? Emang masih kepikiran ya zaman sekarang?
1: Justru itu, badan jadi gerak, pikiran lebih rileks, lebih sehat, nggak pakai bensin, dan nggak nambah macet.
0: Iya juga. Napas lebih lega.
2: Biasakan berjalan kaki untuk jarak dekat. Sehatkan diri, kurangi polusi, mulai dari langkah sederhana.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah kamu, merokok sabuk kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1 junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok sabuk kendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

Anda masih mendengarkan RRI Pro 1 Palembang. Kita informasi dan inspirasi masih bareng Tata Pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam buat yang baru aja bergabung, yang baru join, yang pastinya mungkin sekarang lagi dengerin, pastinya kamu lagi di jalan. Boleh kasih info kita juga ya di 0821-792-7900 atau bisa juga langsung ke aplikasi RRI Digital. Karena kita menantikan seperti apa sih situasi di jalanan di wilayah Anda saat ini pendengar ya. Jadi silakan saja bergabung bersama kami untuk di malam hari ini. Oke. Ini udah banyak juga yang chat. Siapa nih? Gak disebutkan namanya. Dari 08128961. Katanya cuma pengen banget dengerin lagunya Lila. Enak banget kayak lagu itu di

untuk mendengarkan informasi lewat berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lagu Lilanya yang mana tadi? Aku scroll dulu WA-nya ya, udah naik lagi. Lagunya Dan Lagi. Oh, Lila yang Dan Lagi. Okay. Ada juga yang pengen dengerin lagu yang lainnya juga, Bu. Jangan lebih dari satu dong. Yang lainnya juga harus kebagian. Ada Gali BK10. Oku Timur Hujan Gerimis. Eh, hujan gerimis aja. Tumben banget Gali gak mau dengerin lagu kah? Udah kayaknya playlistnya kamu udah lengkap banget ya. Ada siapa lagi kah ini? 0897236 sekian. Ada Shaden gak sih? Pengen dengerin Shaden sore ini? Wah, kamu milenial pasti ya. Coba nanti aku cek dulu ya, Shadennya yang mana nih? Boleh. Terang aja. Duh, jadi malu deh. Pasti milenial kan? Kenapa malu? Gak tau kenapa ya, di lagu-lagunya Shaden ya, jujurly, itu banyak banget kayak ada story-nya lah masing-masing ya, mulai dari yang Dunia Belum Berakhir, terus juga Pacarku, dan masih banyak lagi lah itu. Halo, ada Caca di Bukit. Kata apa kabar, lama banget gak dengerin suaranya. Hah? Aku siaran terus kok. Mungkin hari ini aja sih, baru sore emang ya. Mau dengerin lagunya Fiera Tail aja. Kayaknya malam hari ini mudah-mudahan kota kita nggak hujan ya kak. Soalnya takutnya genangan di mana-mana. Mending genangan di mana-mana apa kenangan di mana-mana. Ayo. Yaudah aku puterin lagu dulu ya. Nanti bakal balik lagi buat bacain WA-nya. Kamu thank you banget buat yang udah WA ke kita. Jangan lupa live chat juga ya di aplikasi RRI Digital. Aku bacain juga nanti. Live chatnya kamu, teksnya kamu ya di sana di aplikasi RRI Digital. Buat yang belum download, download ya. Silakan download aja. Itu di iStore maupun di Play Store.

0: soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Jules Rimet yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Jules Rimet dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.

0: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing.

0: dan penjualan sumber daya alam kita.
1: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
5: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dalam ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
7: Gubernur Bank Indonesia Periwarjio beserta seluruh deputinya

0: untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
1: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis poin menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
2: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya, Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
1: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
5: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
6: Kalau baju, karena rungan, sendal-sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
7: Makanan apa aja tuh, bawa makanan favorit ya?
6: Apa
7: yang dimakan bawa yang dimakan?
6: Iwang.
7: Hah?
6: Iwang.
7: Iwang. Iwang kayak gimana tuh?
6: Itu terasi sama bawang.
7: Oh, sambal siwang,
6: sambal
5: siwang. Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim, Batam berjalan tertib, lancar, dan ramai.

0: Mahlansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
1: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadiem Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
2: Perlu teman-teman ketahui, di Hang Nadiem Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Itu. Persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatori kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
1: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporan Anda.
3: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Daniel, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
4: Kan haji itu 80% cash out dulu, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis ini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi supaya kita.
3: Yang mendengar, Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PP Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
6: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Sumut Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal. Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati. Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Ramasiti Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
8: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
7: Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
9: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
7: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
10: Sangat senang bisa tetap lagi setelah lama saya tidak bermain.

0: Menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijdman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madi Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
1: Kalau dari saya sendiri, dunia sangat senang bisa terkabul lagi. Setelah lama dari tak bermain, mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan, tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, psikolog ini semua yang membantu saya di dalam dan luar lapangan, dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang, dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi, dan cetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam berjuang lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
0: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
2: If you see how we come back from two big injuries.
3: Nah, situasi itu, ya jadi situasinya agak sulit buat itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini itu mengalami 2 injury. Ya jadi setelah kembali ke tim ya agak ininya nggak langsung naik terus ya, karena agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali ke performa terbaiknya, dan sekarang dia sudah berkesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan dia mencetak gol perlahan-lahan sudah muncul, dan ya, lebih kompliment buat itu.
0: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang. Kenal informasi dan inspirasi masih di Palembang sore ini pendengar. Nanti sesaat lagi ya, kami akan ajak Anda semua untuk mendengarkan mimbar agama Islam. Malam hari ini kita akan menyimak materi mengenai manusia terbaik menurut pandangan agama Islam bersama Ustadz Nur Muhammad Basit SPD. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Segera saja kita dengarkan mimbar agama Islam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. As-salatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Hadirin wal hadirat, para pendengar setia yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dan yang paling utama, kita senantiasa dan selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, ni'mat dan karunia. Hingga pada hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita, memberikan keafiatan kepada kita, yang mana sehat ini merupakan nikmat yang besar, nikmat yang agung yang selalu harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang ulama besar yang ada di Mesir bernama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau ketika didatangi satu orang, dan orang tersebut bertanya kepada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau bertanya, "Ya Syekh, ma hiya ni'matul a'la?" Apa nikmat yang paling tinggi itu wahai Syekh? Dan ternyata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menjawab bahwa nikmat yang paling tinggi bukanlah harta. Nikmat yang paling tinggi bukanlah pangkat dan jabatan. Nikmat yang paling tinggi juga bukanlah mobil yang mewah, rumah yang megah, ataupun tanah yang luas. Namun dengan tegas, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menjawab, nikmat yang paling tinggi adalah as-sihah, yaitu kesehatan. Maka kalau hari ini kita masih diberikan sehat oleh Allah, hari ini kita masih diberikan keafiatan oleh Allah, sehingga tidur kita terasa nyenyak, makan kita terasa enak, ibadah kita terasa nyaman, maka patut sekali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam akan senantiasa tercurah kepada junjungan agung kita, Nabi besar kita, An-Nabil Akram Ar-Rasulul A'zam Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita umatnya yang senantiasa membaca salawat kepadanya akan menjadikan sebab kalau beliau memberikan syafaatnya kepada kita di hari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, para pendengar setia yang insyaAllah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Judul kita yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini adalah manusia terbaik dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia terbaik yang kalau lihat, yang kalau kita lihat dari pandangan manusia, maka pastilah manusia akan menjawab bahwa manusia yang terbaik adalah mereka yang paling banyak uangnya. Kalau kita lihat dari pandangan manusia, maka manusia akan menjawab bahwa manusia yang paling terbaik mungkin mereka yang paling tinggi pangkat dan jabatannya. Mungkin juga yang paling megah rumahnya, yang paling banyak hartanya.
Namun ternyata dalam pandangan agama, sebanyak apapun harta, seberlimpah apapun uang, semegah apapun rumah, semewah apapun mobil, bahkan seluas apapun tanah dan setinggi apapun jabatan, belum bisa kita sampaikan, belum bisa dikatakan bahwa hal tersebut merupakan ukuran untuk menjadi hamba dan manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah sampaikan dengan begitu tegas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Maka kalau kita diamanahkan, dititipi oleh Allah untuk mempunyai harta yang banyak, harta yang banyak tersebut baru bisa dikatakan bermanfaat, baru bisa dikatakan baik, tatkala harta itu kita gunakan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Masjid butuh ambal, kita keluarkan harta kita, kita belikan ambal, kita sumbangkan kepada masjid yang membutuhkannya. Masjid mau merenovasi, pasirnya kurang, semennya kurang, bahan-bahan materialnya kurang, kita keluarkan, kita ambil harta kita, simpanan kita, lalu kita belikan bahan-bahan material, bahan-bahan bangunan, sehingga masjid tersebut bisa direnovasi, maka ini adalah hal yang bermanfaat. Ataupun di sekitar kita, atau mungkin tetangga kita, yang mana mungkin di sekitar kita ini makannya terasa susah, hidupnya terasa tidak enak, lalu kita bantu, kita berikan uang, kita berikan makan sehingga mereka bisa makan, sehingga mereka bisa tertawa karena makanannya ada, karena perutnya juga kenyang, maka ini hal yang sangat bermanfaat. Maka sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Dia gunakan hartanya untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan pangkat dan jabatannya, punya pangkat yang tinggi, punya kekuasaan. Dia gunakan penanya, dia gunakan kebijakannya, dia gunakan aturannya, dia gunakan tanda tangannya untuk berbuat manfaat. Dia buat aturan-aturan yang luar biasa, dia buat kebijakan-kebijakan yang bermanfaat untuk rakyat, dia buat tanda tangannya, suatu tanda tangan untuk hal-hal yang bermanfaat, maka ini adalah pangkat dan jabatan yang luar biasa, pangkat dan jabatan yang sangat bermanfaat untuk umat, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kalau kita punya mobil, mobil tidak akan terasa manfaat, apalagi kalau kita gunakan untuk hal-hal yang buruk. Mobil tersebut baru bisa bermanfaat tatkala kita gunakan untuk beribadah, tatkala kita bawa ke masjid, tatkala mengantarkan kita untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mobil yang bermanfaat adalah mobil yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Harta yang bermanfaat adalah harta yang kita gunakan untuk beribadah di jalan Allah. Pangkat dan jabatan yang bermanfaat adalah pangkat dan jabatan yang menolong kita untuk berbuat baik demi agama Allah. Dan hidup yang bermanfaat pastinya hidup yang membuat kita untuk selalu semangat berbuat baik, untuk selalu semangat beribadah kepada Allah, maka inilah hidup yang bermanfaat. Yang kedua, selain daripada memberi kebermanfaatan kepada manusia, kepada agama Allah, manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala,
adalah mereka yang menyelamatkan mulutnya, mereka yang menyelamatkan tangannya untuk tidak menyakiti hati orang lain. Dia jaga mulutnya, dia jaga tangannya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau telah tegaskan di dalam hadisnya yang luar biasa, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia yakul khairan, berkata dengan perkataan yang baik, aw liyasmut, atau lebih baik diam. Maka Rasul memberikan dua pilihan kepada kita. Jangan sampai mulut ketika berbicara mengucap perkataan yang buruk. Jangan sampai mulut ketika berbicara mengucap perkataan yang jelek, perkataan yang menyakiti hati orang. Rasul memberikan pilihan yang pertama, kalau kita mau berbicara, yaqul khairan, kata Rasul. Maka hendaklah kita berkata dengan perkataan yang baik, perkataan yang menyejukkan, perkataan yang menyenangkan, perkataan yang membahagiakan orang lain. Kalaupun tidak bisa berkata baik, tidak bisa memberi ucapan yang menyejukkan hati orang lain, maka Rasul memberikan pilihan yang kedua, auliyasmud, kata Rasul. Maka hendaklah kita lebih baik diam. Maka diam adalah emas. Tatkala mulut kita tidak bisa berkata baik, maka diam adalah emas. Dan ketika kita berbicara yang baik, maka berbicara itu adalah berlian. Maka yang kedua, di antara manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang menjaga mulutnya, yang menjaga tangannya untuk tidak menyakiti hati orang lain. Yang ketiga, yang terakhir, manusia yang terbaik menurut pandangan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang senantiasa menghambakan dirinya, menghambakan hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mereka mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Tidak mereka menghadap Allah dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan janji yang luar biasa kepada orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah, kata Allah, siapapun yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dia jalan keluar dari setiap permasalahannya. Mungkin masalah kita datang begitu bertubi-tubi, hidup terasa susah, hidup terasa tidak enak, belum selesai masalah yang satu sudah datang masalah yang dua, belum selesai masalah yang dua sudah datang masalah yang tiga. Masalah datang silih berganti, masalah datang bertubi-tubi. Jawabannya hanya satu, mungkin selama ini kita sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin selama ini kita enggan bersujud kepada Allah, tidak mau mengangkat tangan menengadah berdoa kepada Allah. Maka Allah pun tunjukkan kesombongannya kepada kita yang telah sombong terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dia jalan keluar dari setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan siapapun yang bertakwa kepada Allah, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dia rezeki dari jalan yang tidak pernah ia duga-duga. Selama ini mungkin rezeki kita terasa susah sekali. Mencari uang tidak pernah cukup. Mencari uang terasa luar biasa. Tidak pernah bisa mencukupi kebutuhan kita. Mencari uang juga terasa susah sekali. Maka jawabannya hanya satu. Mungkin kita belum bertakwa sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan penghidupan yang baik kepada siapapun yang bertakwa kepada Allah. Kalaupun belum baik, artinya kita disuruh
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hamba yang sabar, mengimplementasikan kesabaran di dalam kehidupan yang nyata. Mudah-mudahan dari tiga nasihat yang sudah disampaikan pada pertemuan ini menjadi semangat bagi kita semuanya, menjadi ibarah bagi kita semuanya, dan menjadi pengingat untuk lebih semangat meningkatkan kebaikan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Al-afu minkum jami'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Jules Rimet yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Jules Rimet dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Palembang malam ini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palembang. Senang sekali saya dapat kembali menemani Anda di ruang dengar Anda untuk program Palembang malam ini, edisi hari apa ini ya? Hari Rabu 20 Mei 2026. Nanti hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi juga kita akan bergabung pendengar bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk bergabung dengan program Ruang Rindu Nasional bersama host kita Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail dan narasumber Ligro.

0: Pendengar Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini Mbak Ita ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik tadi.
0: Yang seperti kita puterin itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir setuju. Lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar Mas. Rindu gitu itu kan ya? Seperti musik jazz Mas.
0: Gitu ya.
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener banget. Ya udah kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu
1: ini.
0: Dari mereka ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Bener enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku Mas.
0: Lah iya
1: Mas,
0: tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga
1: kita
0: sejarahnya
1: habis,
0: mereka apa
1: betul,
0: aja gitu
1: betul.
0: Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro?
1: Kabar Ligro.
0: Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya
1: jazz.
0: Ya.
1: Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendy. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh,
0: ini?
1: Siapa yang mau cerita? No, Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh Liwar. Iya.
2: Okay. Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat Mas.
0: Iku lewat ya.
1: Liwar yo.
2: Liwar ini
1: artinya apa Mas Hendy?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa. Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Gitu kan. Jadi secara arti
0: terlalu. Iya, bisa
2: begitu juga. Jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, kemudian Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh, dan aransemen pasti ya oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendy,
1: ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis 1001.
1: 1001 band ya Mas ini ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Okay. Sama Simak Dialog ya.
1: sempat pernah ya Mas Adi ya?
0: Edisional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh, boleh.
0: Ya, ya. Suaranya biar
1: ya,
0: kedengeran.
1: Suara biar kedengeran.
0: Oh, ya ya ya ya ya. Oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligo, sejarah kalian bisa bergabung,
0: ini bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam cerita Mata tentang Adi. Sejarahnya Ligo.
0: Mas Adi, Mas Adi.
3: Ya. Rajin,
0: rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligo itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002,
2: 2002.
3: 2002 ketemu Hendy.
1: 2002. Mm-hmm.
3: Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
0: Satu tahun
1: lebih. Oh gitu ya, ya.
2: Gak bentuk Ligo dulu.
1: Baru ikut gigi, wah aku baru tahu.
0: Iya.
3: Proses awal nama Ligo itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya mendeklarasikan mau nama Ligo.
1: Kenapa Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa nggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya.
1: Ya, gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Gimana?
2: Ya, baginya dikit.
1: Oh, gitu ya. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman tiga doang.
1: Ya, iya. Gitu.
2: Ya, pada saat itu apa ya? Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik
2: untuk,
1: gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Oh,
2: tanpa tambahan
1: orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana, Di? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Oke.
0: Okay. Oh, iya. Nama Ligo milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligo.
3: Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orangnya udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryoshi Yoto, main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita, judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas dibalikin, jadi apa?
0: Ligo.
1: Oh gitu ya, oh. Eh ternyata.
0: Oh iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Yang komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa boin orgil, masih Ligo.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal, pernah nggak?
4: Tadinya sih pengen pakai Mbak Ita.
1: Ojo ngono Mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya. Iya.
2: Kalau minta. Ada berapa kali kita?
0: Oh berapa kali ya?
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
0: Oke.
2: Kayaknya kita
4: kompromis.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Si Subonington
3: sempat.
0: Subonington. Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
4: Udah pulang kampung.
1: Pulang kampung ya.
4: Di London.
0: Iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? pernah ya.
2: Ya, Bonita.
1: Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
4: Iya.
1: Ingatmu, iya iya iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, ya, oke. Okay. Seru deh ya.
4: Seru ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya itu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz yeah. gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya.
4: Iya. Jadi kalau saya ngomong oh, Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke okay lah.
1: Ya. Balik, biro, Mas.
0: Balik ke era ini.
4: Nah, itu berat ya.
0: Penari ular.
1: Enggak, ini kan bercanda tuh Mas Ayo.
3: Karena waduh, selain gini. Memang rock, cuman orgil dia ada.
4: Nah, ada orgilnya juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ya, ya, ya.
0: Aku enggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: dan banget gitu
1: Mas ya. Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik Farabi.
0: Iya tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata banget. Orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro Sati yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
1: bau
0: Bang Albert.
2: Bau-bau.
1: Bau-bau. Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo.
0: Iya.
5: Lagu.
0: Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis.
0: Oke. Okay.
5: Apa namanya? Konsisten.
1: Konsisten,
0: iya. Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Makasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Uang
6: berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Ini di Maika, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa,
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu Paranita Rusadi. Itu judulnya apa? Terus okay. Untuk itu sama-sama juga apa judulnya? Uh-huh. Ada satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketika okay. Tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, Paranita Rusadi,
0: siap.
6: Dan Paranita Sumatera.
1: Ya.
6: Itu ada pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya okay, terbaru.
1: Oke Bang Benny.
0: Terima kasih ya. Bang Benny Jo.
1: Boleh, silakan, Bang.
6: Ada Gilang di Kertasono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Temenado, Ibu Ana Sarung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam, Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Itu lewat lagu.
0: Siap, Mas Don.
1: Monggo, Mas.
7: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Mas Doni.
7: Tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecek Mbak Ita banget kelihatannya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam. Selamat malam.
7: Selamat sehat semuanya ya untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Iya, ya, selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latika musik pop di era-era zaman sekarang, karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan semuanya itu di era yang sekarang? Bisa,
0: okay.
7: Akan bisa gak kalah dengan artis-artis atau
1: grup. Oke, Mas Doni.
0: Siap, Mas Doni.
1: Baik, Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, sehat semuanya, Mas Didi, Mbak Ita, dan seluruh kru kesemuanya, dan semua kru. Salam sehat, assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur, lebih jauh lagi, ke Buana. Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam. Bu Ana.
8: Selamat malam, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam, iya. Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
0: Halo, malam.
2: Di Sorong udah jam berapa
8: apa
2: nih?
8: Apa kabar?
1: Di Sorong
8: sukses selalu.
0: Setengah sebelas.
1: Sorong setengah sebelas.
8: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
4: Ganteng apa ganteng?
8: Iya lah, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh. Musik rock and jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang...
2: Iya.
1: Ya Allah Bu Ana.
2: Kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang Mas Adi.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
8: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya.
0: Oke, siap.
8: Terus okay, yang Bu Ana. Terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh, ya, okay. Ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu ya.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, udah 3.
8: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu ya.
2: Mas Adi
0: ya.
1: Ayo, Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
0: Oh,
2: ingat banget deh.
0: Oh, gitu ya.
1: Aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Tuh, ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
0: Jatuh bukan
4: cinta.
0: Jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya.
1: Dulu ya,
4: sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah, ini mesti dilihat. Saya sebenarnya enggak pernah bikin lagu buat Tito.
0: Aha.
4: Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya,
4: main
0: di albumnya.
4: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oh, oke. Okay.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Iya.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagu ya Tito? Enggak mungkin. Nah, Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Heeh. Ya. Saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja?
1: Jazz, apa aja.
4: Yang
1: jadi,
4: penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget.
4: Nah,
1: jadi sembako.
0: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke
1: masuk industri ya. Musik itu ya Mas Agam.
0: Tapi langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar
0: iya
1: Mas.
0: Kan?
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
0: Oh, okay. Siap kalau
1: ya,
0: begitu.
1: Kemudian pertanyaan
0: lanjut apa lagi, pertanyaan Mas? Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
1: Doni.
0: Nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu
1: ya,
0: lagu.
1: Mas Adi.
2: Mas Adi, makanya tidak aku bilang Mas Adi ini multi.
0: Multi ya.
2: Jadi
1: termasuk vokal
2: iya,
1: juga.
2: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di grup. Mas Adi.
1: Ayo Mas, boleh diceritain Mas.
3: Senang apa ya? Voice ya.
0: Voice ya.
3: Senandung
0: voice.
3: Itu karena kalau senandung. Saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
0: Oh gitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka nggak bisa tuh.
0: Oh. Aneh. Oh, ya. Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog. Ya. Oh. Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan. Oh iya. Ya. Apa judulnya Mas?
3: Salah memang di album Baur cuma
0: judulnya. Lupa judulnya ya kan. Tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
1: Nah,
0: judulnya Sampan. Ingat enggak
1: oh,
0: sih?
1: Oh, Sampan.
0: Oke. Okay.
1: Nanti akan
0: lanjut
1: ya.
0: Pertanyaan
1: apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
0: Bu Ana. Udah berapa lama ada di dunia
1: ada
0: musik?
1: Di dunia musik. Itu tadi ya dari
0: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan oh, ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Eh dari 80-an ya, iya.
3: Tadi oh dari 95 masuk Jakarta
0: saya 95.
1: Kalau Ligru
0: oke. Dulu
1: kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendy
2: 98 Mbak enggak deh 97-an.
1: 97-an.
2: Iya iya. 98 main sama Mas Agam
4: di bis.
2: Di main-main di klub-klub.
1: Oh.
2: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya. Iya iya, seru loh itu.
0: Oh, seru loh itu. Iya, iya. Tiga-tiganya nih dari mana aja ditanyain. Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang enggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh dong.
0: Dari Aceh ya?
2: Aceh.
1: Iya, Mas Agam dari Aceh.
4: Nah, ya, keturunan aja kalau Aceh.
0: Oh, Aceh keturunan
4: tapi
0: aja.
4: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke. Okay.
4: Sama juga sama Pak Dwi.
1: Iya, ya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya, iya.
4: Oke. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
2: Banjarmasin.
1: Banjarmasin
0: dari
1: Kalimantan
0: sih,
1: ya, ya. Gusti Hendy. Gusti Hendy. Mas Adi?
0: Tetangga.
3: Tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
3: Bukan.
0: Mana?
3: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke, oke, oke, oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas. Meturo. Meturo.
0: Bilang tetangga.
1: Iya, iya, iya.
0: Reng Meturo.
1: Akhirnya sudah terjawab semua.
0: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa
1: sudah tadi.
0: Oh, sudah ya. Oke, baiklah
1: kalau
0: begitu. Oke. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru pastinya, dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog, di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Ya, pasti para pendengar pengen.
0: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum.
1: Awalnya.
0: Oh, iya kan? Ya. Oke. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit.
0: Sedikit
1: boleh, boleh Mas, Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: gitu. Percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya.
2: Semi-semi serak ya.
1: Serak ya. Ada rap. Monggo monggo monggo Mas.
2: Rok gorengan.
1: Ayo.

0: Ya.
1: Kayak kita Mas, dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound begitu ya.
3: Inspektor PJ yang keluar.
2: Inspektor.
1: Waduh.
2: Oh iya iya iya iya.
1: Ini baru pendengar okay. Percaya
2: nih. Ya, siap,
3: saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron.
3: Jadi
1: ada bikin ya.
3: grupnya namanya Omlet.
2: Okay.
3: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus
3: album.
1: Khusus vokal ya.
3: Backing
1: wah,
3: vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa. Bukan main bass.
2: itu lebih susah daripada nyanyi
1: lebih
2: loh.
1: Susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah, ini biro mas. Aku mau suruh gitu.
2: Ya wes, oke. Okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ada ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
4: Selamat malam Mbak Ita Purnama Sari dan Mas Yudi Ismail.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
4: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
4: Keren.
1: Pasti.
4: Mau tanya ya langsung ya
1: Mbak Ita. Boleh dong Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil AA, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
3: Kalau bertiga berarti AA.
4: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
4: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Ya, betul.
4: 98 gitu ya. Nah, 95. Terus... ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
4: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya ada rock-rocknya itu musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya pasti wah ngebeat semua itu yang okay, happy yeah. Semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu melo. Terus yang kedua dan yang ketiga kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri itu di mana?
2: Oke.
1: Siap Mbak Haryanti.
4: Untuk semuanya semoga sukses.

0: Ligro.
1: Ligro, ya, band Ligro.
2: Salam kenal dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
3: Siap. Salam.
0: Ya. Salam.
2: Iya, semoga maju ke depan.
0: Iya dong, Pak.
1: Siap. Siap, Pak Ahmad.
2: Pertanyaan saya begini. Ya. Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
2: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
1: Mm-hmm. Oke, Pak Ahmad. Nanti dijawab ya, Pak Ahmad.
2: Ya, dan boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
2: Ada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Leman, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya ya. Terima kasih, Mas.
0: Sama-sama, terima kasih, Pak Ahmad.
1: Sama-sama, Pak Ahmad.
0: Kita ke Tebet, ada Ciguria.
1: Selamat malam.
4: Ya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya.
4: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
0: Apa siap. Api.
1: Alhamdulillah, Ciguria.
4: Buat ini nih, yang trio nih di grup trio. Selamat malam.
0: Malam.
4: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
4: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya, aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawan main bass, benar nggak ya?
1: Betul.
0: Benar.
4: Di drum begitulah. Nah, nama Ligo ini bersendiri dari peralat apa ya, pelafalan terbaik ada katanya orgi, benar nggak? Atau orang gila?
0: Iya, tadi kita udah ngobrol.
1: Nah, tadi udah dibahas.
4: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang eksplorasi instrumen tradisional ya, seperti gondang.
0: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
5: Tapi benar semua ini.
0: Iya, benar semua. Pertanyaannya apa nih?
4: Buat Ligro.
0: Pertanyaannya
4: itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 dari tahun 2020. Tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
0: Oke.
4: Bang Yudi Ismail.
0: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke, Ciguria. Terima kasih ya.
4: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Oh, dia tahu loh, Ciguria tahu.
0: Kita ke Palembang ya. Oke, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Toko yang ganteng.
0: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
5: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Begitu?
7: Pak Gesto, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan yang diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
0: biar
1: dijawab.
0: Dijawab sama lagi
1: nanti
0: Gro,
1: dijawab ya,
0: ya
1: Oma.
6: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini, iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya?
1: Iya, betul, tadi ada betul. Voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma.
0: Terima kasih Oma.
1: Ya. Makasih Oma.
6: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng, saya juga boleh dong kirim salam.
1: Boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana, terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja, makasih ya.
1: Oke, Oma.
0: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Ada Ibu Fatmawati
1: di Manado. Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
0: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Oh, masih Oma Ana.
1: Iya, Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah.

0: Ini Ibu Fatmawati.
1: Iya.
0: Ada yang mau ditanya, Bu Fatmawati?
1: Kalian berdua, Dang.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
2: Baik, Dang.
0: Baik, ya, baik ya. Dang.
2: Yang sebelah kiri saya, Dut.
1: Biasa orang Manado,
0: Mas.
2: Iya, Dang.
0: Iya, Dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
1: Oh ya, Ligro ya. Mm-hmm. Apa kabar, abang-abang ganteng?
3: Halo, Ibu Fatmawati, sehat, alhamdulillah.
4: Ya, alhamdulillah, baik.
1: Iya, saya penasaran. Yang apa yang tadi apa doa sama kayak Oma Ana bilang
2: voice-nya Bang Adi ya. Ini menarik minat ibu-ibu ternyata.
1: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
0: Betul.
1: Iya. Gini, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya, kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya, suka dukanya itu aja ya.
2: Oke, okay,
0: siap.
1: Semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
4: Terima kasih.
1: Mas Yudi, salam-salam dong.
0: Boleh
2: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
1: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua
0: ya.
1: Ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua aja buku satu kali. Itu aja ya.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu ya.
0: Satu-satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Mm-mm. Sampai tetap sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
0: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
3: Songana.
2: Songana.
4: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Mm-hmm. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer.
2: Oke.
4: Itu. Nah, musik-musik aneh, kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya, kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
0: Iya, iya, iya.
2: Oke, oke.
4: Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak. Sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
0: Iya, iya, betul.
4: Gitu kan? Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
0: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
2: Bisa ya?
4: Bisa. Wani Piro.
2: Oke.
0: Selanjutnya, Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
0: Instrumental tapi yang melo.
3: Ada sih karya kita ada yang melo, tapi ala Ligro.
0: Ala Ligro ya, melonya ala Ligro, Mas.
3: Jadi yang menurut kita itu melo, tapi nggak tahu menurut orang.
0: Judulnya apa, Mas Andy?
3: Ada Tragic Hero.
2: Oke.
3: Ada.
5: Itu yang blues kan musiknya?
3: Apa?
0: Mungkin nanti bisa diputar ya, Mas Yudi.
3: Lonely Planet.
2: Oh, Lonely Planet. Oh,
0: siap.
2: Ya.
0: Nanti kalau sempat kita putar.
2: Kalau di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
4: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
0: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
5: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Oke.
0: Okay. Didoain.
2: Gak pakai Wani Piro ya.
0: Doain Mas.
3: Wani-wani itu.
0: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
3: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
0: Ya banyak banget ya, betul sekali Mas Yudi itu.
3: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop. Okay. Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player-nya siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
0: jazz gitu. Betul. Siap
3: kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
0: banyak banget
2: ya.
0: Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
6: Selamat malam, Ligro, Kak Ita. Malam.
2: Siapa nih, Pak? Siap. Mm-hmm. Dengan siapa ini?
6: Saya penggemar Ligro.
2: Ligro.
0: Dari Jakarta, Pak?
4: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
6: Saya mengikuti dan menyimak

0: Saya
1: ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog. Saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
2: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
3: Ayo, Pak.
1: Wah, siap.
2: Kayaknya Bapak main musik ini.
4: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
1: 50.
4: Pak, udah ketahuan, Pak.
1: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
4: Iya, boleh.
1: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
3: Oke. Ntar dijawab.
0: Langsung dijawab, ntar dijawab. Sekarang dijawab.
4: Sekarang dijawab.
1: Kus Plus kan, kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini 2 dulu, 3 baru 1. Kenapa itu?
4: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
3: Iya, jadi gini, Pak.
2: Bos, enggak,
3: jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
2: Gitu. Oke. Okay.
3: Iya, kayaknya belum ada. Jadi yeah, di Dictionary 2, 3 baru ada tuh. Makanya, udah, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada? Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
1: Oh, gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
3: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
2: Henry baru masuk gigi. Belum kebanyakan duit.
0: Iya, gimana?
1: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
3: Sekarang siap menerima modal juga.
1: Itu adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
2: makasih.
1: Eksplorasi.

0: Terakhir.
1: Saya pribadi selaku salah satu pengagum Lee Group sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam dan Haji Gusti Hendi terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap yeah, independen, yeah, kreatif dan konsisten. Teruslah berkarya Lee Group, jangan berhenti.
2: Amin.
1: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu. Oh,
3: jajak bintang tamu ya.
2: Ya habis ini mau diobrolin.
3: Wah, iya benar-benar Mas.
4: Mau diobrolin sama manajernya.
3: Iya. Mas Yudi tahu enggak ini mantan pacar nih. Iya. Mas Dwiki sudah ketahuan.
1: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta
3: buat. Aduh.
2: Beda pemodal .
4: Oke, siap.
1: Pokoknya mantap terus Lee Group. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Lee Group itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Lee Group adalah orgil, ya kan?
3: Iya.
4: Oke,
3: Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima kasih banyak
2: sehat
3: untuk
2: ya,
3: apresiasinya bos. Untuk Lee Group.
1: Kan mau diajakin Lee Group mesti sehat dong, mau
3: diajakin. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
4: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih ya.
4: Sama-sama Pak Dwiki.
1: Bobo dulu.
4: Udah malam.
3: Sampai ketemu nanti di rumah.
4: Oke. Waduh.
2: Sampai ketemu di tempat tidur.
3: Mas Agam ini. Aduh.
2: Tapi Ojo Lali buka pagar dulu.
4: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
3: obrolan seru ini ya.
4: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi.
3: Oke.
4: Yuk. Ada bidadari yang terluka.
3: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
4: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker.
0: Nah, jadi Bliker
2: itu karyanya Mas Adi.
0: Oke. Okay.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2 satu satu tiga empat lima yang duanya nggak tahu kemana
1: mana kita cari ini? Dulu
0: oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas. Betul. Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin
1: selamat
0: dari
1: malam.
0: Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Yang casting
1: ayo. Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Kelas berapa Teh?
1: Mantap Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
3: musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya Teh. Silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik ya.
1: Tanpa
3: vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wah, oh, iya.
0: Gitu ya.
4: Film apa?
3: Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis betul.
0: Mistis. Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: isi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran dari.
0: Oke. Amin.
3: Oke, kalau gitu terus berkarya.
0: Amin.
4: Karena, terima kasih support.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar apa namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman kepraduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
1: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman kepraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
0: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih.
3: Selamat malam, bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah, apa? Kayaknya
0: hampir
5: setahun deh ya.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan Icut, sama Ligro sama Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo Mas Dirgo.
0: Halo.
1: Ligro Ben.
0: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Okay. Ligro Negro.
5: Ligro. Halo Ben Negro.
0: Ya, oke. Okay, halo.
2: Halo.
5: Ya. How are you today?
1: Fine.
5: Ya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
4: konten
5: gitu ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, berapa album? Oke. Siap, itu aja.
5: Negro dan apa namanya? Selain penyanyi, apa profesinya gitu.
0: Oke, oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu.
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi
5: konsernya. Itu okay. Itu aja.
1: Gitu. Siap. Oke, Icu.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Yang cowok siapa? Bam ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
5: kami udah lupa, dah karena udah lama lah pernah dengar kan, ini baru dengar lagi.
0: Baru dengar lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi masih di
5: siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu penyiar kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, okay, Icut.
5: Keluarga. Dan buat kita tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
5: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau?
1: Belum. Udah, Bang Menijo
0: udah
1: masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Menijo di Manado, saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Buat siapa? Tedinda di Bogor tadi.
0: Oke.
5: Buat Ayu di Maluku, saya selalu. Dan penyiar RI Pusat Gua Aceh ada Bang Arso ya. Semoga saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icu.
1: Terima kasih, Icu.
0: Siap.
1: Amin. Terima kasih, Icut.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
6: Pakai baju hitam, Mas Yudi yang ganteng, pakai topi.
0: Iya dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Ya.
0: Ya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Ini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
6: Ya, saya mau tahu nih, satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak, ya.
6: Siapa itu ya yang satunya gitu yang pakai topi tadi itu yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
6: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih?
1: Baju putih Bang Hendy. Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan.
6: Mas Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ya. Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, khususnya cewek sebagai penyanyi?
0: Oh gitu.
1: Maksudnya itu Bang Leman bisa nyanyi atau main musik
6: gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Ditunggu ya Bang Leman.
6: Salam Judi, salam masuk
1: baik. Oke, silakan.
6: Ya tadi yang sudah masuk ini untuk Bung Bini Jud Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung untuk DPD di Solok dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Judi, Mbak Ita.
1: Terima kasih Bang Leman.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya.
1: Waktunya Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada okay. lima pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
1: Siap ya. Oke. Okay.
0: Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang tuh? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. versi istimewa, premium. Benar-benar.
1: Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk Agai rilisan
2: Dilaga.
0: Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
4: Iya. Sama lah.
2: Sama.
0: Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
4: Oh, itu Leo.
2: Leonardo.
1: Nama panjang?
4: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Okay. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi ayo. Jahat.
0: Mas Adi lo bisa jawab lo.
1: Trans etnika
0: kan Mas Adi. Iya kan?
2: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
2: B1 apa?
1: Jangan tuh jadi amnesia.
2: Nanti masih aset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
2: Kaset.
0: Album itu namanya Transetnica. Mas Adi main
2: side
0: di situ.
2: B, ya?
0: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Oh. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa, Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali dah.
2: Tahun piro itu?
4: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya. Judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
4: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya batal.
2: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
4: Muroi. Evanestor bansi itu.
1: Ada ya.
4: Judulnya lupa.
0: Tapi ikut main kan?
4: Ikut.
0: Iya kan. Itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul album, judul lagu?
0: Album.
4: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter
1: Mas Agam.
0: Oke. Lanjut.
1: Pertanyaan keempat,
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
0: Judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
4: Dapat cengeng
2: enggak?
1: Tahunya enggak dapat cengengnya.
2: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
2: Lagunya Lali Asli.
1: Wes, kasih tuh tahu Mas.
2: Kasih kotak tahu.
4: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
2: Na na na ada ya.
1: Iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka Belitung kan?
0: Iya.
1: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
4: Apa judul lagunya?
2: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
1: Bener 3 loh, lumayan.
2: Ada nyerempet-nyerempet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih, bener.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Ya,
0: dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata, iya.
0: Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
4: Karena bersenandungnya ya.
1: Iya, bersenandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligro mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah
0: tuh.
1: Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
7: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal.
0: Nggak usah. Ya.
1: Tetap dengan ya seperti ini ya.
7: Konsisten dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
7: Lebih. Untuk konser ya.
1: Iya.
0: Ya. Oke, okay. Siap.
1: Lebih seru.
2: Tuh. Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Mikirin opo gitu.
8: Apa namanya tuh itu lebih ke ekspresi sih ya.
0: Ekspresi ya.
8: Senandung.
1: Iya.
8: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya

0: Jadi kalau perlu ini perlu kita lihat nih Puang Leman gimana.
1: Tadi kan sebenarnya Mas Agam bilang konsepnya itu trio instrumental. Kalau kok ada vokal nanti pas untuk di konser.
2: Off air ya, di konser. Ya,
3: konser. Konser bikin konser di Lampung.
1: Oke, okay, ya, bilang tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album dan selain Ligru bermusik apa profesi dari masing-masing
1: di luar personil
0: Ligru?
4: Album kita udah full album 5 ya. Full album 5, single 1 yang baru baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
0: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligru. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligru.
3: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
3: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Weh, ini Badamar ikutan nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
3: Apa enggak ada aku?
1: Lah kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
3: Ngajar bagian dari
0: musik ya.
3: Musik saya begitu. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
3: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Weh, mantap.
0: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior Farabi Music School.
3: 26 tahun deh, 26 tahun.
1: Hebat. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
4: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi salah
4: sama
1: satunya.
4: Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
4: Itu hal yang
1: mantap
4: berbeda jadinya.
1: Siap.
3: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
5: Mas Adi.
1: Siapa tahu kalau Mas Adi.
6: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
6: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
0: Sudah lah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini.
1: Yes.
0: Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya, iya, iya. Track pertamaku.
0: Track pertama ya.
2: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu
2: udah di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
1: Sama-sama.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu. Iya. Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya. Iya. Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
2: Top.
0: Siap.
2: Siap. Mas Hendy.
1: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Sama-sama. So,
1: surprise juga sih apa RRI mengundang Ligro.
2: Wah, iya dong, orang-orang top keren loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
1: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
0: Amin. Amin.
1: Musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
2: Betul, Mas.
1: Iya. Yeah. Ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar. Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi. Nah sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Di sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1. Nah doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
2: Siap. Pastinya betul. Ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus 1 Jakarta untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih aku jujur baru ngomong sekarang nih.
2: Apa itu, Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Itu ya. Itu.
1: Ya. Penari ular.
4: Penari ular. Penari ular. Ya.
2: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan di Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
2: Betul.
4: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau orang nggak nyampe. Kecilin aja dikit.
2: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Tapi nggak apa-apa. Ntar lama-lama seneng.
2: Pasti akan terbiasa. Weh mantap ini.
1: Bisa
2: ya.
1: Bisa jadi pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
2: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
1: Ya, amin.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
2: undur diri.
0: Undur diri. Dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
2: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
2: Iya.
0: Pekan depan.
2: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Palembang mempersembahkan Langen Suara dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional.
1: Setiap tanggal 20 Mei, kalender kita berubah merah. Kita menyebutnya Hari Kebangkitan Nasional. Namun, pernahkah kita bertanya di tengah hiruk pikuk pagi ini, apa sebenarnya yang sedang kita bangkitkan? Apakah ia hanya upacara yang berulang setiap tahun? Ataukah ia adalah nyala api yang seharusnya membakar rasa lelah kita saat dunia terasa semakin berat untuk dipanggul?

0: ada yang meletakkan ego mereka di bawah meja-meja sekolah Stovia. Mereka sadar bahwa Indonesia tidak akan pernah tegak selama rakyatnya masih berjalan merunduk. Budi Utomo bukan sekedar organisasi. Ia adalah keberanian untuk berkata cukup. Cukup untuk ketidaktahuan, cukup untuk keterpecahbelahan. Hari itu, fajar bukan lagi milik matahari, tapi milik pikiran yang merdeka. Sekarang, 118 tahun kemudian, meja perjuangan itu telah berpindah. Ia ada di meja kerjamu, di layar ponselmu, di balik kemudi kendaraanmu, dan di dalam doa-doa ibu yang berharap anaknya punya masa depan lebih baik.
1: Bangkit bagiku adalah saat bulir padi ini bisa menghidupi bangsa tanpa harus mengemis ke negeri seberang.
2: Bangkit bagiku adalah saat jariku lebih cepat membagikan kebaikan daripada menebar kebencian di media sosial.
0: Kebangkitan Nasional 2026 bukan lagi soal angkat senjata. Ini soal angkat derajat. Ini soal bagaimana kita tidak lagi saling menjatuhkan saat ada saudara yang sedang memanjat mimpi. Ini soal memastikan bahwa Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya slogan di atas kertas ujian, tapi denyut nadi di pasar, di kantor, dan di trotoar jalan. Indonesia adalah kapal besar yang kita tumpangi bersama. Kapal ini tidak akan bergerak hanya dengan satu nahoda. Ia butuh jutaan dayung yang bergerak seirama. Ia butuh kamu yang hari ini memilih untuk jujur, memilih untuk peduli, dan memilih untuk tidak menyerah. Jangan biarkan 20 Mei berlalu begitu saja sebagai angka. Jadikan ia hari di mana kamu bangkit dari rasa pesimis. Jadikan ia hari di mana kamu kembali percaya bahwa matahari Indonesia masih bersinar dari matamu. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia.
3: Baru saja Anda dengarkan Langen Suara dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Produksi Radio Republik Indonesia Palembang.
4: Inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,41 RRI Palembang.
2: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di Ruang Rindu, mendengar bersama Pro 1 RRI Palembang. Untuk edisi hari ini di hari Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Alvina Damayanti. Jadi kalian bisa bergabung ya bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Penelpon pertama di Ruang Rindu hari ini ada siapa? Pro 1, selamat malam.
3: Pro 1, selamat malam, Mbak Pina.
2: Halo, dengan siapa di mana?
3: Halo juga.
2: Dengan siapa ini?
3: Sama SP ini.
2: SP. Siapa SP? Simon.
3: Bang Simon pribadi.
2: Oh, gimana nih kabarnya Bang Simon?
3: Kabarnya ya baik-baik saja.
2: Alhamdulillah, sehat ya berarti ya.
3: Ya sehat lah.
2: Sudah makan malam kah Bang Simon?
3: Oh, tadi sudah makan. Tadi lauknya mau tahu banget.
2: Mau tahu banget dong.
3: Lauknya tadi ikan tongkol.
2: Ikan tongkol digoreng ya?
3: Campur telur.
2: Double. Oh, banyak itu protein.
3: Mbak sudah makan?
2: Sudah dong.
3: Apa boleh tahu lauknya?
2: Kalau Pak Simon tadi ikan tongkol, Vina ikan patin.
3: Wow, dipindah.
2: Digoreng
3: ya. Sambalnya sambal adu.
2: Wow, ini kok kita ngomongin makanan jam segini kayaknya lapar lagi deh nanti Bang Simon. Mau dengerin lagu apa Bang Simon?
3: Lagunya dari Jamal Mirdad, Pak.
2: Judulnya apa?
3: Perawan Desa.
2: Baiklah. Ini spesial lagu buat siapa nih?
3: Spesialnya untuk semua aja, Mbak.

0: kasih sudah bergabung di Ruang Rindu.
1: Iya, lagunya ditunggu ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama hari ini pendengar di Ruang Rindu. Segmen pertama ada Bang Simon. Selanjutnya di belakang Bang Simon sudah ada siapa yang menunggu? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ya, Ruang Rindu, selamat malam. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mbak Vina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Abang Nafi, Jagaraja Ogan Ilir.
0: Oh, Bang Nafi di Ogan Ilir.
2: Iya, betul.
0: Gimana kabarnya Bang Nafi hari ini?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat .
0: Alhamdulillah.
2: Bagaimana kabar Mbak Vina sendiri ?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Syukur alhamdulillah sehat selalu.
0: Sudah ngantuk belum sih Bang Nafi? Sudah ngantuk belum sekarang?
2: Belum, karena dengerin suara Mbak Vina.
0: Nah, kalau belum ngantuk.
2: Kalau ngantuk kayaknya.
0: Kalau belum ngantuk, Vina tanya mau lagu apa nih?
2: Lagunya boleh Merinding Bulu Romaku dari Hetikus Endang.
0: Boleh.
2: Yang semangat-semangat lagunya ya.
0: Mm-mm.
2: Dikirim ya.
0: Buat siapa nih lagunya?
2: Buat Cik Tia ya.
0: Mm-hmm.
2: Yang ada di Jawa Tengah ya. Terus juga ada Arobi Adira Makasih ya. Iwan sama Yeni di KTV ya. Papa MG bareng Mama Ita ya. Pokoknya semua pendengar persatu ya.
0: Ya.
2: Dimanapun saja berada ya. Ucapannya selamat malam ya, selamat beristirahat ya.
0: Iya.
2: Kembali mendengarkan persatunya di Ruang Rindu bareng Mbak Vina. Semoga terhibur selalu.

0: Jam segini ya?
1: Iya, masih semangat toh. Setia kok.
0: Mau lagu apa nih, Mbak Yuni?
1: Ini lagunya dari Funbus.
0: Judulnya apa?
1: Cinta dan Permata.
0: Boleh. Spesial lagu Cinta dan Permata buat siapa nih?
1: Tadi ada Bang Napi ya.
0: Iya.
1: Salam sehat Bang Napi. Ada Pak Idham, ada Mbak Nadia, ada Bang Uju. Ada Pak Deborah, ada semuanya pendengar setiap persatu. Buat mbaknya sehat selalu sekeluarga. Tak tunggu lagunya, makasih. Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 penelpon sudah kita terima di segmen pertama Ruang Rindu hari ini bersama Prosoto dari Palembang. Ada lagu dari Jamal Mirda dengan judul Perawan Desa. Selanjutnya Hetikus Endang dengan judul Berdiri Bulu Romaku. Dan yang terakhir ada Panbers dengan Cinta dan Permata. Kita dengar dulu lagu-lagu requestan dari pendengar yang berikut ini.

Saya Arif Gunawan, Ketua Indonesia Taekwondo Fan Provinsi Sumatera Selatan, mengucapkan selamat kepada RRI atas konsistensinya menyiarkan program-program berkualitas termasuk dan terutama kemeriahan Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menjadi media terpercaya yang menginspirasi dan mempererat persatuan bangsa. Untuk seluruh masyarakat, ayo dengarkan RRI dan jadilah bagian dari momen yang bersejarah ini. Selamat RRI!

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ruang Rindu bersama saya Alvina Damayanti. Di segmen kedua Ruang Rindu ini kami masih ajak pendengar untuk bergabung bersama kami di 369977. Dan sudah ada pendengar yang bergabung. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ian, Pak.
0: Dengan Ian, di mana nih?
1: Di Jakabaring, Pak.
0: Oh, di Jakabaring. Jakabaring hujan nggak sih hari ini, Pak Ian?
1: Tadi gerimis, Pak.
0: Tadi gerimis ya?
1: Ya.
0: Banjir nggak di sana?
1: Nggak, Pak.
0: Oh, nggak ya. Mau dengerin lagu apa nih, Pak Ian?
1: Lagunya dari...
0: Dari mana?
1: Dari Malaysia, boleh, Pak.
0: Judulnya apa?
1: Semilu, Pak.
0: Apa?
1: Semilu.
0: Sembilu?
1: Ya, dari UKS.
0: Oh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Dari UKS, Pak.
0: Ya, dari UKS judulnya Sembilu ya.
1: Ya.
0: Spesial lagu Sembilu buat siapa nih, Pak Ian?
1: Spesialnya nggak ada, Pak.
0: Nggak ada ya? Buat diri sendiri saja ya?
1: Ya, untuk semua-semua aja, Pak.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Terima kasih, Pak, ya.
0: Terima kasih kembali, Pak Ian, sudah bergabung di Ruang Rindu. Tadi ada Pak Ian, pendengar di Jakabaring. Selanjutnya dari Jakabaring kita berpindah kemana ini? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Halo, Ibu Masito ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Bener loh, Vina. Gimana nih, Ibu Masito, banjir nggak sore tadi?
2: Kalau di tempat Ibu banjir, pasti RRI juga banjir.
0: Tapi di jalan-jalan arah rumah Ibu Masito kan biasanya ada banjir ya, di Angkatan 45.
2: Kebetulan Ibu ini agak datarannya agak tinggi.
0: Mm-hmm. Jadi yang aman ya, Bu ya?
2: Itu yang kebetulan deket dam itu, Mbak Pina.
0: Oh iya, iya, iya. Ada jalan pintasan di sana ya?
2: Kalau Ibu kan bisa semua ini, lewat dari belakang rumah sakit Bunda bisa.
0: Iya. Serba bisa ya, ini rumahnya mahal ini kayaknya kalau dijual, kalau serba bisa kayak gini.
2: Kok tahu?
0: Mau dijual kah?
2: Tanya aja sama Bang Pil yang sudah tahu, sama Mbak Nadia.
0: Mau dengerin lagu apa, Ibu?
2: Lagu ini aja deh, Why One Ticket aja.
0: Why?
2: One Way Ticket.
0: Oh, One Way Ticket. Iya. Buat siapa nih lagunya?
2: Buat yang masuk tadi,
0: mm-hmm.
2: Siapa Pak Ian tadi? Itu Simon pribadi, aduh, ngagu lagi, Bang Simon.
0: Bisa sekali ya dia ya. Ya.
2: Mbak Pina kan nggak tahu.
0: Bener. Dasar ya Anda ya.
2: Biasa itu memang setiap orang di kerjanya semua itu. Ya buat Pak Darmawan juga di Bukit, Pak Gandhi ya yang ada di Pelaju, buat Pak Anwar di Bukit juga ya, sama Ibu Irma, apa kabar juga buat Bu Maria ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya, lagi terbaring sakit ya. Ibu Ana yang ada di Prabu Mulih, Om Ana ya. Ibu Ana yang ada di Sorong juga, Mbak Pina.
0: Mm-hmm.
2: Ya, tuh ini yang di Merauke, Pak ini ya, Pak Predi dengan Bu Utri ya. Dan tuh Mbak Eli juga, Mbak si ini juga apa tuh Pak Bang Ujo ya yang ada di Sakura Mutan, untuk semua-semuanya deh yang lagi monitor Pro 1 Mbak Pina ya.
0: Mm-hmm.
2: Dengan siapa Mbak Pina tugasnya?
0: Sama Bang Rama hari ini, Bu Masito.
2: Waduh, dengan Bang Rama ya. Si ganteng. Sehat selalu Mbak Pina ya. Tetap semangat deh walaupun siaran malam Mbak Pina.
0: Iya, siap Ibu. Ibu sehat-sehat ya.
2: Iya, alhamdulillah sehat Mbak Pina. Lagunya ditunggu Mbak Pina.
0: Siap.
2: Ya. Hati-hati pulangnya Mbak Pina, cuacanya enggak menentu ya. Mm-mm. Tadi hujan. Ya mudah-mudahan kayaknya malam ini bersahabat deh.
0: Iya, amin
2: udah
0: deh.
2: Udah habis tumpah semua tadi siang. Lagunya ditunggu Mbak Pina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada dari angkatan 45 nih pendengar, ada Bu Masito. Selanjutnya kita terima lagi satu penelpon di segmen kedua. Ada siapa ini? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
3: Ini dengan Mang Bula di Sukacinta Moropang, Ogan Ilir.
0: Wow, jauh ya dari Palembang, Ogan Ilir. Ogan Ilir, hujan gak sih hari ini?
3: Kalau di Indralaya kabarnya hujan. Tapi kalau di Kecamatan Marukuang tidak.
0: Oh, aman ya berarti ya Pak ya.
3: Iya, aman.
0: Mau dengerin lagu apa nih Pak?
3: Minta lagu ini, Mbak.
0: Apa tuh?
3: Dari ini, Rinto Harahap.
0: Rinto Harahap, judulnya apa?
3: Saya.
0: Ayah. Ya. Oke, siap. Nanti Vina play lagu Rinto Harahap judulnya Ayah ya.
3: Iya. Kirim-kirim ya.
0: Boleh, kirim-kirim buat siapa aja nih?
3: Buat Mang Napi ya. Uh-huh. Buat Bang Ujo
0: ya. Ya.
3: Yang di Sako.
0: Iya, Ujo.
3: Ujo. Maklum Mbak, ya, lama tak masuk ini.
0: Iya, baru kali ini ngobrol sama Vina kayaknya ya, Pak ya.
3: Iya, dulu sama Bang Abbas.
0: Iya.
3: Ya, itu baik Pak ya.
0: Baik, terima kasih Pak.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ogan Ilir, pendengar. Tadi 3 penelpon sudah kita terima di segmen kedua. Vina mau bacain pesan WhatsApp dulu nih. Ada dari Pak Hamim di Perintis Kemerdekaan. Requestnya lagu dari Sangkuriang. Lagu Sangkuriang dari Teti Kadi. Oke deh, terima kasih ya Pak Hamim. Kami juga masih ajak Anda nih. Silakan pendengar bisa WhatsApp. Nanti Vina bakalan bacain WhatsApp-WhatsApp dan requestan lagu-lagu dari pendengar. Tadi udah ada beberapa request nih. Yang pertama ada Teti Kadi Sangkuriang, UKS Sembilu, terus Eruption One Way Ticket, dan yang terakhir ada Rinto Harahap dengan judul Ayah.

0: soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu bersama Pro 1 RRI Palembang. Segmen terakhir Ruang Rindu hari ini, kita terima telepon terlebih dahulu di 369977. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam Mbak Pina.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dari Bukit.
0: Oh, Pak Darmawan. Gimana kabarnya Pak Darmawan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Mbak, belum ngantuk nih Pak Darmawan. Alhamdulillah Pina sehat.
1: Gimana?
0: Belum ngantuk Pak Darmawan?
1: Oh enggak menyitu.
0: Sampai jam 12 ya.
1: Insya Allah.
0: Harus kuat-kuat matanya sampai jam 12 nih.
1: Iya, namanya Mbak Pina.
0: Baiklah kalau begitu. Mau dengerin lagu apa di Ruang Rindu hari ini Pak?
1: Lagunya dari Pambes.
0: Tadi Pambes udah Bapak.
1: Oh, udah. The Message.
0: Yang judulnya?
1: Love.
0: Oke deh, buat siapa nih lagunya?
1: Untuk semuanya aja.
0: Buat semuanya.
1: Karena sudah larut malam ya.
0: Iya.
1: Untuk Mbak Pina, selama bertugas usah selalu pulangnya hati-hati.
0: Amin.
1: Terima kasih, lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Pak Darmawan di Bukit tadi pendengar. Kita masih terima lagi di 369977 ya. Silakan bergabung karena ini adalah segmen terakhir Ruang Rindu pada malam hari ini. Sambil menunggu partisipasi pendengar nih, kita ke ini dulu aja, ke pesan WhatsApp dulu. Ada pesan WhatsApp masuk nih dari Boy di Selais. Katanya, tolong Mbak puterin lagu dari Richard Marx, judulnya Right Here Waiting, buat Mbak Vina yang cantik. Makasih. Terima kasih banyak Boy, nanti lagunya ditunggu ya setelah ini. Ada yang bergabung kembali nih, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

0: Mau judulnya apa? Belum sih.
1: Dari apa ya? Boleh nggak lagu The Papa dari Eliezer Tonga?
0: Apa tadi judulnya Pak? Sorry.
1: Papa.
0: P-A-P-A.
1: Iya, P-A-P-A.
0: Ntar ya, Vina cari dulu apakah ada lagu Papa.
1: Sejenis itu ya, apa judulnya tuh bukan itu
0: ya? kayaknya bukan deh. Soalnya nggak ada nih, Papa. Kepergian Papa ya?
1: Ah iya betul.
0: Oh ada. Boleh deh, buat siapa nih lagunya?
1: Ya, di lagunya untuk semua aja lah yang tergabung di Ruang Rindu. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mbak Alkina,
0: yeah.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Zakaria tadi yang bergabung. Kita masih ajak pendengar nih untuk bergabung kembali. Kita habisin dulu telepon sebelum jam 11. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, cantik.
0: Halo, cantik. Sudah lama kita tidak bersua ya.
2: Sudah berapa abad ya?
0: Banget. Sudah berapa purnama kita tidak bersua. Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Allahu Akbar. Semangat sekali, padahal sudah mau jam 11 malam loh. Mau dengerin lagu apa? Langsung saja ya kayaknya.
2: Mau ini kangen band bisa
0: gak? Judulnya apa?
2: Cinta yang sempurna.
0: Cinta yang sempurna dari kangen band. Boleh deh kalau gitu.
2: Ya, salam spesialnya buatnya Wujud Sakura Rambutan aja
0: ya. Itu aja.
2: Selamat bobo aja.
0: Selamat bobo ya Pak Uju. Baiklah
2: ya. Ya, buatnya si cantik, selamat bertugas ya. Pulangnya hati-hati ya, Shay.
0: Iya, Shay.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kah yang mau bergabung di 369977 atau di pesan WhatsApp kita di 0821-792-79090. Kita ke telepon terakhir ya untuk malam hari ini. Siapa sih penelpon terakhir di Ruang Rindu hari ini? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Japani, Sungai Yongit Murni, Mbak.
0: Pak Zabani? Gimana kabarnya nih, Pak?
3: Ya, ini berapa hari sudah tidak ada hujan, Pak.
0: Oh, belum hujan ya, Pak. Mungkin nanti besok-besok kayaknya.
3: Sudah 3 hari tidak hujan-hujan.
0: Mungkin besok kali, Pak. Ya, soalnya di Palembang hari ini hujannya deras banget sore, Pak.
3: Tahu ya, Pak. Pecahan anak narik panas ini.
0: Mau dengerin lagu apa, Bapak?
3: Lagu baru itu dari apa itu, Wali.
0: Judulnya apa?
3: Ya Allah.
0: Wali. Judulnya ya, ya Allah.
3: Kirim semua yang mengikuti ajaran Ruang Rindu ini.
0: Ya.
3: Pak Wali. Dan untuk Mbak, selamat bertugas dan terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir di Ruang Rindu hari ini, kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu. Ada dari Ibu Ana nih di Sorong. Ruang Rindu, assalamualaikum Kak Alvina. Apa kabar di Palembang? Wow. Baik Ibu Ana. Ibu Ana gimana nih? Mau request lagu Please Release Me dari Humperdinck. Salam buat Ibu Masyito, Oma Ana, Pak Gandhi, Pak Ibrahim, Pak Anda Yudhistira, Bang Benijo, Pak Anwar, Bang Predi, Pak Leman, Ibu Parida, Kak Puja, Cik Guria, Pak Idham, Bang Heri Prabumuli, dan semuanya. Buat Kapina dan semua kru yang bertugas, selama bertugas semoga sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Ana. Nanti lagunya bakal Vina puterin setelah ini ya. Ada lagi nih. Assalamualaikum, malam Ruang Rindu, malam Mbak Alvina sama Bang Rama, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ketemu lagi kita Mbak, sudah 2 kali dari Rabu ke Rabu. Iya lagi, Rabu ke Rabu karena Vina tugas malam hari Rabu. Sama Zulfa Geri di Bukit Kecil, halo. Request lagu Mbak, Heal the World dari Michael Jackson. Kirim buat semua-muanya aja penggemar Ruang Rindu Pro 1. Buat Mbak Vina dan Bang Rama, makasih ya dilanjut. Terima kasih dari Bukit Kecil ya. Dan pendengar pesan WhatsApp tadi juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Ruang Rindu hari ini untuk edisi hari Rabu 20 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung baik melalui line telepon dan juga di pesan WhatsApp kita. Untuk semua pendengar yang sudah

malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

0: Lepas Jam Perusahaan.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Alvina Damayanti, inilah info selengkapnya. Pendengar Dandram 044 Garuda Dempo, Brigjen TNI Habib Mahfud meninjau progres TNI Manunggal membangun desa ke-128 di Oki pada hari Selasa 19 Mei 2026. Peninjauan ini dilakukan memastikan seluruh sasaran fisik dan non-fisik selesai sebelum penutupan kegiatan 21 Mei 2026. Dandram meninjau pembangunan jalan desa, rehab musola, bedah rumah, serta pembuatan sumur bor masyarakat. Program tersebut bertujuan meningkatkan akses transportasi, kualitas hunian, dan kebutuhan air bersih warga desa. Dandram mengapresiasi sinergi Satgas TMMD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan pedesaan. Masyarakat Desa Pematang Sukatani menilai program TMMD membantu kebutuhan infrastruktur dan fasilitas umum desa. Proyek perbaikan Jalan Batu Raja Sugiwaras hingga batas Lampung mencapai progres fisik 36% pada Mei 2026. Capaian tersebut melampaui target awal sebesar 34% dalam proyek Jalan Nasional Skema Surat Berharga Syariah Negara. PPK 2.2 PJN 2 Sumatera Selatan fokus melakukan pengaspalan hot mix sepanjang 17 km konstruksi aspal fleksibel. Perbaikan prioritas dilakukan di dekat batas Lampung akibat kerusakan jalan beralur lebih dari 10 cm. Sekian pendengar Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Kami juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-7990, serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Perusahaan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 dari Palembang, dimanapun saat ini Anda sedang berada. Kembali bersama kami dalam renungan malam Pro 1 RRI Palembang. Pendengar, ketika penatnya siang mulai luruh dan malam membentangkan ketenangannya, mari sejenak kita bawa jiwa kita berserah menjauh dari riuhnya dunia. Hari ini mungkin berjalan begitu cepat. Ada target yang tercapai, namun mungkin ada pula harapan yang belum sempat mewujud. Seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita memaksakan semua hal harus selesai hari ini, hingga lupa bahwa tubuh dan pikiran kita juga butuh jeda. Renungan kita malam ini adalah tentang keikhlasan dan penerimaan. Apa yang sudah kita usahakan hari ini, syukuri. Apa yang belum selesai, titipkan ia dalam doa-doa terbaik kita. Biarkan malam mencuci lelah Anda, dan biarkan esok menjadi lembaran baru yang penuh harapan.

Dengan demikian selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Selasa, hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok, hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Alright Bang, pagi ini.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada. Kembali hadir bersama saya Ega Dwianti dalam rangkaian Palembang pagi ini, edisi Kamis 21 Mei 2026. Dan kami sampaikan ragam acara yang kami siapkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Sesaat lagi kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, lalu dilanjutkan dengan Mutiara Pagi. Pukul 6 seperti biasa berbagai informasi akan kami hadirkan dalam Warta Berita Pagi. Pukul 6.30 ada info cuaca, lalu pukul 7 kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama Programa 3 RRI. Dan pendengar, kebersamaan kita juga nanti akan dilanjutkan dalam Dialog Palembang Menyapa pada pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 9 hingga pukul 10 akan kami hadirkan juga berbagai informasi terupdate dan juga hiburan lainnya untuk Anda. Dan pendengar, kita awali kebersamaan kita pagi ini dengan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-An'am ayat 28 hingga 35 yang akan dibacakan oleh Kiagus Haji Ahmad Nawawi Denji.

Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi. Di kesempatan hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026. Tema ataupun topik yang kami hadirkan hari ini pendengar yaitu hati-hati dengan nafsu. Dan untuk membahasnya lebih jauh, kita juga sudah bersama dengan Ustazah. Ada Ustazah R.A. Erika Septiana. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik sekali Ustazah. Ustazah apa kabarnya?
1: Insyaallah sehat selalu.
0: Baik, alhamdulillah. Dan Ustazah seperti biasa nanti kita juga akan mengajak pendengar ya untuk bergabung. Untuk pendengar yang ingin bergabung nanti bisa melalui line telepon di 0821-7927-9090 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 atau di line telepon kami di 0711-369977. Dan juga ya untuk Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini kami tampilkan juga melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Ustazah, sebelum nanti kita terima penelpon ya dari pendengar, silakan untuk disampaikan materi pengantarnya di kesempatan pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Ega. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'du. Puji syukur selalu kita hadirkan dan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah lupa, tidak pernah absen, memberikan segala kebaikan dalam kehidupan kita, bahkan memperingatkan kita ketika hal-hal buruk akan terjadi kepada diri kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai hari ini, insya Allah sampai detik ini, kita masih dapat hidup dengan tenang dan hidup senantiasa mensyukuri semua yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan pula kehadirat Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan pengajarannya, warisan hadis-hadisnya memberikan kita cahaya untuk bisa mencapai ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa kita sebagai makhluk yang disebut oleh Al-Quran, yang disebut oleh Allah, yaitu diterjemahkan dalam bahasa kita sebagai makhluk yang disebut manusia. Dalam kategori kemakhlukan ini, di dalam dirinya manusia itu diciptakan juga, diiringkan juga dengan berbagai macam potensi. Salah satunya adalah nafsu. Kita sungguh sangat mengenal kata-kata ini. Nafsu itu kadang-kadang konotasinya negatif, tapi ada juga yang positif. Di antara para kejelekan nafsu itu, hendaknya jangan tiba-tiba kita jauhi, tetapi pelajari dia sebagai sebuah potensi diri yang ada di dalam diri manusia. Pelajari dia, kemudian ditambah pengetahuannya dan dikenali, maka kemudian bisa kita kendalikan. Mengendalikan hawa nafsu sungguh menjadi jihad tersendiri di dalam ajaran Islam, dan itu merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya nafsu ini adalah sebuah fenomena yang dalam bahasa sufi juga disebut adalah bagian dari kemakhlukan manusia itu sendiri. Dan nafsu itu datangnya sungguh sangat pelan dan tidak terasa. Dia atau nafsu itu dapat mempengaruhi pikiran manusia yang tadinya berpikir baik-baik saja, tetapi ia dapat membelokkan keinginan manusia ini ke arah yang jauh dari mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali kepada hakikat kehambaan itu sendiri, bahwa sesungguhnya manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hanya semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran kebahagiaan jiwa manusia itu adalah apabila ibadah itu dapat selalu ditingkatkan dengan pondasi niat, apapun yang dikerjakan oleh manusia itu sungguh hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi adanya fenomena nafsu membuat ibadah itu kadang-kadang membelok niatnya, meninggalkan niat yang sesungguhnya, yaitu ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi malah capaiannya atau target capaiannya itu malah mendapatkan hal lain, contohnya memuaskan diri, mendapatkan hawa nafsu dunianya. Kemudian kadang-kadang juga terbelokkan ingin memenuhi hasrat-hasrat tertentu. Maka mari kita merendah, menundukkan pandangan kita, melihat ke dalam diri kita. Dari tiga nafsu, atau ada juga sebagian ulama yang mengkategorikannya menjadi empat bagian nafsu yang ada di dalam diri kita. Maka di titik manakah kita sesungguhnya sudah berada selama ini? Apakah kita mengkategorikan diri kita masuk ke dalam nafsu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau malah sebaliknya kita berada di tingkat, di level tertinggi yang selalu menjaga diri kita dalam balikan nafsu untuk senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu ayat di surat Yusuf Yusuf ayat 53 ayat tersebut berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma ubari nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Jadi ini ayat yang berbunyi kurang lebih seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Ini di surat Yusuf ayat 53, latar belakang dari ayat ini adalah perkataan Zulaikha yang dikatakan di hadapan sang raja ketika beliau mengaku atas pikiran yang melenceng, pikiran yang keluar dari jalurnya, yang sesungguhnya dia sangat menyukai Nabi Allah Yusuf alaihissalam, yang hal itu disembunyikannya lama, kemudian terjadilah semua kita tahu pasti tragedi. Perobekan pakaian Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang dilakukan oleh Zulaikha, sehingga ketika disidang di tengah kerajaan beliau mengakui hal ini dan diabadikan perkataan tersebut di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya Zulaikha menjadi prototipe diri seorang manusia yang terbalut oleh nafsu. Nafsu ingin memiliki Nabi Allah Yusuf alaihissalam, padahal sesungguhnya sendirinya atau dirinya sudah memiliki suami, yaitu raja. Sehingga ketika pengakuan itu dilakukan di depan raja dan juga para hadirin yang hadir pada saat itu, terutama teman-teman beliau, beliau merasa tidak salah untuk menyukai Nabi Allah Yusuf alaihissalam, karena sesungguhnya beliau menyangka bahwa Nabi Allah Yusuf alaihissalam adalah orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak merasa salah untuk menyukai Nabi Yusuf alaihissalam. Kalimat pembelaannya ini menyadarkan kita bahwa sesungguhnya hawa nafsu mampu menutup semua apa yang sudah Allah berikan terhadap diri kita. Maka kalimat dari dari ayat ini dapat dikategorikan dalam salah satu kategori nafsu yang diberikan oleh para ulama sufi, yaitu satu, nafsu amarah, yang disebut dengan nafsu amarah, ya, atau nafsu yang selalu mendorong kita pada kejelekan. Kejelekan yang paling rendah di dalam diri manusia atau keburukan yang paling rendah di dalam diri manusia itu yaitu adalah nafsu yang dikategorikan dalam mewujudkan ego. Ego itu ya kita mungkin menjadi tidak sabar, menjadi mudah marah, mudah tidak puas, dan banyak hal negatif lainnya sehingga kita melupakan hakikat dari upaya untuk mewujudkan suatu mimpi tersebut. Inginnya itu apa? Inginnya itu apakah ingin mendapatkan cita-cita sebatas itu saja demi gengsi dan sebagainya, atau ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala? Sehingga nafsu amarah ini adalah nafsu yang memalingkan kita dari niatan awal kita melakukan atau ingin mewujudkan satu cita-cita. Sehingga tanpa disadari kita tengah berada dalam masalah. Karena apa? Karena landasan niat itu tadi sudah berubah dan itu dipergerakkan oleh hawa nafsu yang muncul di dalam diri manusia tersebut. Kemudian yang kedua, ada kategorinya yang disebut dengan nafsu lawamah. Nafsu lawamah adalah kategori nafsu yang menyadari kesalahan di mana jiwa manusia seringkali menyesali perbuatan buruk yang telah dilakukannya. Nah, ini membimbing manusia untuk lebih aktif, mentadaburi diri dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mampu menemukan kesalahannya dan kesalahan itu terakui. Yang lebih bagusnya adalah kesalahan itu diakui dan diungkapkan dengan permohonan maaf, permohonan ampun baik kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan nafsu yang ketiga atau yang lebih tinggi yaitu disebut dengan nafsu mutmainnah atau jiwa yang tenang, nafsu yang mendorong jiwa ke arah yang lebih tenang, yaitu ini jiwa yang salah satu tanda mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, di mana jiwa manusia itu mampu merasa tenang ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua hal yang dilarang itu dijauhi dan semua hal yang dianjurkan, diperintahkan itu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh, tetapi malah hal itu menjadikan ketenangan di dalam diri manusia tersebut. Nah, ada juga satu yang membaginya menjadi empat di antara nafsu ini, ada yang disebut juga dengan nafsu sufiya atau mulhima, yaitu nafsu yang selalu tergoda dengan keindahan kehidupan duniawi. Kehidupan duniawi itu ya ada tahta, harta, wanita, dan hal-hal yang memang sifatnya materialistik. Nafsu inilah yang kadang-kadang memalingkan manusia dari target awal atau seperti saya sebut tadi adalah niatan awalnya untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena penampilan dunianya itu sangat menggoda sehingga rasa ego mulai muncul dan akhirnya manusia tersebut teralihkan dari niat awal untuk mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi teralihkan kepada hal-hal yang sifatnya materialistik, misalnya penghargaan orang, perkataan orang, ibaratnya adalah penampilan diri sehingga memalingkan tujuan dari yang berpenampilan sederhana, akhirnya berpenampilan yang sangat duniawi, memenuhi semua standar-standar dunia atau dalam masyarakat modern disebut dengan gaya hidup hedonistik. Para pendengar Radio Plus 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyadari adanya fenomena nafsu di dalam diri ini adalah bisa bernilai suatu ibadah karena itu merupakan jihad. Seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsu itu datangnya sungguh lambat. Sungguh lambat maksudnya tidak terasa. Kadang-kadang niat awal kita melakukan segala sesuatu itu adalah untuk beribadah, tetapi di dalam perjalanannya kita teralihkan karena ada berbagai macam alasan. Sehingga wujud niat yang tadinya dilakukan demi ibadah, tetapi itu teralihkan akhirnya untuk memenuhi gengsi. Yang paling sering terjadi dari berbagai kasus itu adalah teralihkan karena prestis dalam kehidupan. Pandangan orang lain terhadap diri kita, hawa nafsu kita ingin dipandang apa ya, ingin dipandang keren, ingin dipandang baik oleh sesama kita, sehingga kita teralihkan dari cita-cita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, ketika kita melakukan sholat dan sholat itu kita lakukan berjamaah ke masjid, pada awalnya kita ingin melakukan sholat berjamaah ke masjid itu karena ingin meraih ridho, meraih pahala yang lebih banyak yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ada masalah, clash yang terjadi atau apapun itu, sehingga niat kita tanpa kita sadari niatnya berubah demi dilihat oleh tetangga, demi dipandang kehusukan kita, demi dipandang keibadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala oleh tetangga kita, oleh sesama manusia, maka ketika niatan itu bergeser, maka sesungguhnya manusia harus menyadari bahwa dia tidak pernah mendapatkan apa-apa dari sholatnya. Sholat jemaah yang dilakukan keluar rumah dan dilakukannya menuju ke masjid, ketika semangatnya menjadi berubah, maka sesungguhnya dia tidak mendapatkan apapun dari nilai sholatnya tersebut, kecuali pandangan yang diharapkan dari tetangganya tersebut. Hal ini sepertinya sangat kecil, tetapi haruslah disadari bahwa ini berefek besar kepada diri manusia. Nilai-nilai kesombongan, nilai-nilai egoisme yang ada di dalam diri manusia, kadang-kadang itu menutupi nilai luhur ibadah yang sesungguhnya menjadi naluri, menjadi refleks yang bisa dilakukan oleh manusia. Tetapi sekali lagi, cara untuk menghindari perusakan terhadap niat itu adalah dengan menambah ilmu, menambah pengetahuan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, pengetahuan yang sifatnya itu hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari pengetahuan tersebut, otak akan membimbing kita untuk mengembalikan niat awal ibadah itu ke tempat yang sesungguhnya. Manusia seringkali teralihkan dari niatan awal dalam melakukan sesuatu itu gara-gara pandangan. Bisa jadi karena pandangan langsung yang dilakukan oleh mata kita dan pikiran kita, atau pandangan itu bisa berubah dengan adanya masukan yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kita. Fungsi dari pikiran itu sendiri hendaknya mampu kita kendalikan, mampu kita atur, bukan pikiran buruk yang mengendalikan kita. Sungguh ini sesuatu suatu fenomena yang seringkali tidak dapat kita kendalikan. Karena pada akhirnya kesibukan hati yang buruk tadi atau niatan yang teralihkan tadi, apabila terlalu sering kita lakukan, maka itu akan berefek negatif kepada keadaan fisik kita. Seseorang yang kemudian akan merasakan dampaknya, misalnya mengidap berbagai penyakit-penyakit, seperti misalnya penyakit darah tinggi, penyakit jantung. Apabila sudah lama mengendap di dalam tubuh kita dan kita konsultasikan kepada dokter, maka dokter akan berkata, "Bapak atau Ibu, jangan banyak-banyak pikiran yang negatif, jangan banyak-banyak pikiran yang bisa merusak kesehatannya." Ini artinya pernyataan dari seorang ahli kesehatan sungguh sangat menyadari apabila manusia tidak mampu mengendalikan pikirannya ke arah pikirannya lebih positif dan lebih baik, maka itu dapat merusak kesehatannya secara permanen. Akhirnya menimbulkan berbagai penyakit yang akan menyusahkan kehidupan manusia itu. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bangun pemahaman terhadap diri kita bahwa adanya koneksitas atau keterikatan antara kehidupan batin dan lahir yang masing-masing memberikan efek. Apabila jiwa kita, kita isi dengan niatan yang baik, pemikiran yang baik, istilahnya kita berusaha menerapkan pola-pola kehidupan nafsu lawamah tadi, sehingga mendapat derajat tertinggi kepada nafsu mutmainah, yang itu adalah jiwa yang mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah keadaan fisik manusia tersebut juga akan sangat sehat. Maka sesungguhnya kesehatan di dalam fisik kita, yaitu terhindarlah kita dari berbagai macam penyakit, sungguh didasari dan ditopang oleh keadaan jiwa yang lebih tenang, keadaan pikiran yang senantiasa positif, dan pada intinya adalah mengendalikan hawa nafsu kita untuk tidak mengikutinya, menjauh daripada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini mungkin sebagai pengantar obrolan kita pada pagi hari ini. Baiklah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah, dan kita terima atensi dari pendengar ya Ustazah di 369977 atau melalui pesan WhatsApp juga di 0821-7927-9090. Kita terima penelpon pertama kita di Mutiara Pagi kesempatan hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ega, Mutiara Pagi.
0: Baik, ini dengan siapa, di mana, Bu?
2: Dengan Ibu Utri di Merauke,
0: Mbak. Oh iya, Ibu Utri di Merauke. Silakan, Bu Utri.
2: Iya, saya menyapa dulu untuk Ibu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Spanja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Utri di Merauke. Sehat selalu, insya Allah.
2: Alhamdulillah, bersama saya keluarga sehat, Ibu saja. Juga mudah-mudahan Ibu saja juga sehat ya, bersama keluarga di rumah.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya, Bu.
2: Iya, Ibu saja, saya mau bertanya sama Ibu saja ini. Masalah hati. Baik. Tadi ya, menata hati dari penyakit hati. Menata hati dari penyakit hati, cerminan jiwa baik atau buruknya hati, mengaruhi sikap pada perilaku, bagaimana pandangan Islam. Itu saja Ibu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Utri. Itu dia tadi Ustazah, silakan tanggapannya.
1: Baik, terima kasih Mbak Ega atas kesempatannya. Bu Utri, terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Jadi lahir perilaku ya, perilaku, tingkah laku, misalnya semua perkataan kita, semua cara pandang kita, hal-hal yang kita pikirkan itu kita keluarkan dari mulut kita melalui perkataan, dari perilaku melalui tindakan kita. Itu merupakan cerminan dari semua yang kita rasakan dan kita pikirkan. Makanya nafsu ini itu bisa nyelip-nyelip di antara itu, di antara rasa yang dilakukan oleh hati dan juga pikiran yang dilakukan oleh akal kita. Ini tentu menjadi menjadi fenomena, menjadi gambaran nyata bahwa apabila kita misalnya hati kita tengah panas, tidak mampu kita rawat dan kita atur, maka akan muncul rasa amarah. Kalau sudah marah, biasanya hal-hal yang keluar dari kalam kita, dari mulut kita, yaitu perkataan-perkataan yang kurang menyenangkan didengar orang lain. Sudah intonasinya tinggi, jenis kata-kata yang keluar juga tidak menyenangkan untuk didengar, atau juga dalam bahasa lainnya kasar, seperti itu. Dan kita menyakiti hati orang lain, disadari maupun tidak disadari. Pun dengan perjalanan akal kita. Apabila hal-hal yang kita pikirkan itu positif, misalnya menenangkan kita, menenangkan jiwa kita, maka tentu hal yang keluar dari kalam kita itu adalah hal-hal yang baik pula. rasa puji syukur kepada Allah dengan ungkapan-ungkapan yang sungguh baik didengar, dan itu dapat menenangkan orang yang mendengar perkataan kita dan melihat tindakan kita. Ini yang disebut dengan bahasa ibu tadi, bahwa sesungguhnya hati dapat mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi jiwa kita, dan mempengaruhi lahir kita. Itu sebabnya kenapa seorang manusia itu haruslah mampu mengendalikan isi dalam jiwanya, yaitu rasa yang ada di dalam hati atau pikiran yang ada di dalam akal. Dua hal ini sesungguhnya harus kita kendalikan dan tidak mengikuti hawa nafsu yang sifatnya sesaat. Sifatnya sesaat itu misalnya kita ingin marah, kita ledakkan marah itu, kita keluarkan marah itu, dan dia akan semakin meledak. Sesungguhnya amarah itu dapat merusak keberadaan, kesehatan fisik dan juga kesehatan batin, seperti yang saya contohkan di pembukaan tadi. Jadi Bu Utri, sangat berpengaruh apabila rasa di dalam jiwa ini kita tidak dapat kendalikan, maka dia akan berpengaruh buruk kepada kehidupan lahir kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita mampu mengendalikan itu semua, maka keadaan tindakan lahir kita, tindakan tubuh kita, itu sifatnya semua akan baik, dan kita akan mendapatkan pahala dari semua yang kita lakukan atas perbuatan baik itu. Selain pahala, juga Allah akan berikan juga rasa kasih sayang yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kita, karena kehidupan kita selalu kita amankan dengan selalu menjaga sikap kita dari perbuatan yang buruk, menjaga kalam kita dari kata-kata yang tidak menyenangkan, sehingga orang-orang mudah bergaul dengan kita dan menyukai diri kita. Itu Bu Putri. Terima kasih Mbak Eda.
0: Baik Ustazah, kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Mutiara pagi.
3: Assalamualaikum Mbak Eda.
0: Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Sama Pak Asari di Bangka.
0: Pak Azhari di Bangka.
3: Ya, saya.
0: Silakan Pak.
3: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari, sehat selalu insyaallah.
3: Ya. Ini saya mau tanya kan, manusia itu Pak Azhar sering ditindak oleh nafsu.
0: Manusia sering bertindak oleh nafsu.
3: Ya, nah bagaimana untuk mengatasi hal tersebut?
0: Bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Baik, itu saja Pak Azhari.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih Mbak Ega atas kesempatannya. Pak Azhari, terima kasih atas partisipasinya. Ini yang harus kita waspadai Pak Azhari. Dari awal pembukaan tadi, sesungguhnya saya sudah memperingatkan bahwa kita ini sering lupa dan sering dibujuk oleh hawa nafsu yang ada di dalam diri kita tanpa kita sadari, sehingga niat itu menjadi pondasi dalam kita melakukan tindakan. Nah, niat ini kadang-kadang jadi lupa. Yang sesungguhnya niat ini, niat dari semua tindakan yang kita lakukan itu adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena pandangan dunia atau ada pemahaman yang lain, tanpa disadari pelan-pelan itu akan tergeser. Jadi kita mengikuti hawa nafsu tadi dengan pelan-pelan. Jangan lupa hal ini sudah diperingatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya hawa nafsu itu mampu memindahkan niatan kita dari yang awalnya ingin menjadi hamba yang baik bagi Allah dengan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu nanti akan teralihkan dengan mendapatkan pandangan dunia semata. Nah, hal ini harus kita sadari dengan pikiran dan rasa hati kita. Apabila kita menyadari hal itu, segera belokkan untuk kembali ke niat awal. Nah, bagaimana caranya? Caranya hanya satu, kata Imam Al-Ghazali dan para imam sufi lainnya bilang seperti ini Pak Azhari. Apabila hati itu bersih, pikiran itu bersih dari maksiat, maka cahaya ilmu Allah ini akan segera masuk ke dalamnya. Jadi intinya, apabila kita merasakan kekurang nyamanan dengan tindakan kita, dengan peralihan niat tadi, maka itulah yang menjadi tanda bahwa sesungguhnya hati kita sedang kotor. sedang dijangkiti penyakit yang diliputi oleh hawa nafsu belakang ini. Hawa nafsunya ada hawa nafsu yang buruk ya, bukan hawa nafsu yang baik tadi. Hawa nafsu yang ingin mewujudkan impian-impian yang sifatnya keduniaan saja. Hawa nafsu yang sifatnya dilandasi oleh rasa amarah. Rasa amarah itu bukan marah-marah membentak-bentak ya, bukan. Tapi amarah itu maksudnya adalah memenuhi semua niat-niat keegoan manusia. Contohnya mampu melakukan perbuatan maksiat. Misalnya senang sekali bergunjing, menjelekkan orang lain tanpa mampu menilai kejelekan dari diri sendiri. Atau bermewah-mewah dengan berlebih-lebihan, dengan niat untuk memamerkan kemampuannya, memamerkan hartanya sehingga membuat orang lain merasa takluk dengan kemampuan tersebut. Itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya kita ingin mengalahkan seseorang hanya karena sifat dendam dan amarah kita, sehingga apapun kita lakukan untuk mendapatkan perhatian dari orang tersebut. Itu sangat tidak direkomendasikan, tidak diizinkan terjadi dalam pergaulan orang Islam. Karena apa? Hal-hal yang didasari dengan hawa nafsu itu sifatnya hanya memenuhi rasa egoisme belaka, tidak mengandung nilai apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak Ezhari, apabila kita ingin menjaga diri kita dari penguasaan hawa nafsu tadi, salah satunya dengan selalu mengkoreksi diri, mentadaburi diri apabila kita melakukan kesalahan, maka segera memohon maaf kepada manusia dan juga memohon ampun kepada Allah, dengan segera mengakui kesalahannya dan memaafkan diri kita sehingga kita tidak mampu dan tidak berkuasa lagi untuk melakukan tindakan itu di waktu yang lainnya. Selalu mengkoreksi diri, menjaga diri untuk Allah Subhanahu wa taala itu sendiri adalah jihad, sehingga jihad itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan keberkahan, dengan limpahan rahmat, dan hidup kita insya Allah akan semakin mudah. Mungkin itu jawaban saya untuk pertanyaan Pak Zali. Mbak Ega, terima kasih.
0: Baik, Ustazah, kita terima juga penelpon selanjutnya, masih di 369977. Assalamualaikum. Baik, sepertinya terputus ya. Silakan yang ingin bergabung, masih kami tunggu di 0711 369977. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ega Bianti.
0: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
4: Pak Zakaria di Kenten.
0: Baik, Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak Zakaria.
4: Assalamualaikum, Bu Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zakaria. Sehat selalu, insya Allah.
4: Alhamdulillah, semoga Ustazah juga sehat bersama kita semua.
1: Amin.
4: Begini saja, saya mau tanyain juga mungkin ada hubungannya dengan hawa nafsu ya. Soal hadisnya, Bu Ustazah, bahwa dikatakan di dalam hadis itu, seorang istri kadang-kadang dia tidak mengingat kebaikan daripada suaminya. Tapi yang berbuat baik bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, begitu dia melakukan sedikit kesalahan, nah suami istrinya ini seolah-olah, wah betul, tidak mengingat kebaikan-kebaikan dari seorang suami yang selama ini memberikannya kebaikan. Tapi sekarang dia udah pensiun, gitu kan, pengertian kurang, gitu kan. Jadi ada kesalahan sedikit, cenderung ke istri ini lalu menjelek-jelekkan hubungannya dengan kesalahan-kesalahan dia atau mungkin keluarga. Mohon pencerahannya supaya mungkin ada hubungan dengan hawa nafsu ya.
0: Oke.
4: Kesehatannya saja. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi dari Pak Zakaria di Kenten, Ustazah, silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Ega. Pak Zakaria, terima kasih juga atas partisipasinya pada pagi hari ini. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh fenomena umum yang kita dapat temui dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Saya setuju dengan Pak Zakaria bahwa sesungguhnya pertanyaan yang diajukan tadi merupakan penggambaran hawa nafsu yang sesungguhnya, yang melupakan nilai kebaikan dari seorang suami, yang merupakan, maaf, melupakan nilai-nilai ibadah dalam jalinan pernikahan antara seorang perempuan dan laki-laki yang terbalut dalam ikatan rumah tangga. Jadi ketika, ingatlah, ketika seorang perempuan dibaiat menjadi istri seorang laki-laki ketika akad nikah itu, yang dibaca kalimatnya adalah kalimat sumpah yang sangat tinggi yang ada di muka bumi ini, yaitu syahadat. Mensyahadatkan dirinya, seorang suami mensyahadatkan, mempersaksikan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan itu diucapkan mengambil seorang wanita dari orang tuanya. Dan itu kemudian beralih namanya menjadi seorang istri. Dalam Islam, seorang istri mempunyai konsekuensi-konsekuensi sendiri, yang salah satunya adalah mengabdi, memberikan pengabdian kehidupannya kepada seorang suami. Nah, kata Pak Zakaria tadi, ketika suaminya sudah mulai lemah, atau lagi sudah mulai pensiun, mulai mungkin tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawi istrinya, sang istri mulai suka marah-marah. Hal ini tidak boleh dilakukan oleh seorang istri. Dan janganlah, para istri, janganlah Anda semua berbangga dengan merasa mungkin lebih muda dan lebih cantik, lebih segala macam dari suami Anda. Karena apabila Anda merasakan sukses sendiri dalam rumah tangga, itu salah. Sukses dalam rumah tangga mestinya itu dirasakan bahagianya oleh kedua belah pihak, yaitu oleh suami dan juga oleh istri. Pun sebaliknya, seorang suami yang punya pangkat tinggi, pekerjaan bagus, bahkan pensiun dalam kondisi yang sangat baik misalnya, janganlah itu dirasakan sendiri saja sebagai prestasi atas dirinya sendiri, dalam kehidupannya secara sendiri. Jangan lupa bahwa di belakang itu, prestasi itu didukung oleh seorang istri yang selalu mengabdi dalam kehidupannya, baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Jadi intinya apa? Intinya apabila masih terikat dalam ikatan sebuah pernikahan, maka ini adalah mahligai yang mulia. Mahligai yang harus dijaga kebaikannya antara kedua belah pihak, oleh istri dan juga oleh suami. Tidak boleh oleh satu pihak saja. Ini akan timpang jalannya dan tidak akan pernah berhasil. Maka apabila ditemui seorang istri yang lupa mengingat kebaikan suaminya, itu adalah sesuatu yang salah dan boleh kita peringatkan. Boleh kita peringatkan, walaupun tidak enak hati. Namanya memperingatkan itu pasti pahit rasanya. Jadi kalau dalam dalam pepatah Islam, ulil haqqo walau kana muran. Jadi katakan itu walau sesungguhnya itu enggak enak diucapkan, pahit untuk diucapkan. Maka tugas kita sebagai saudaranya adalah mengingatkan. Mengingatkan dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kasar. Kemudian juga membangkitkan suaminya untuk mampu mengatakan hal-hal yang memang harus dilakukan. Jadi kalau misalnya suaminya sudah sakit,

0: istri selagi di dunia hingga ke akhirat nanti. Ibaratnya kalau kalau kata kiai-kiai kita di Jawa, suami itu adalah kunci surganya istri. Maka gunakanlah hak itu, jangan sampai gara-gara tindakan istri yang melupakan kebaikan suami tadi, suami malah ikut-ikutan ke neraka nanti ujungnya. Ikut-ikutan selama dunia ini mendapatkan kesialannya, kehilangan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal buruk itu mestinya di dalam rumah tangga harus dihindarkan, tetapi ingat, memperingatkan istri tidak boleh dengan kekerasan. Walaupun seorang suami mempunyai hak untuk melakukan itu, tetapi jadikan itu yang paling belakang. Seorang istri juga tidak boleh melakukan hal yang semena-mena, karena fenomena kehidupan modern akhir-akhir ini sepertinya semua istri-istri ini agak terbiasa ya, agak terbiasa dan dibiasakan oleh keadaan untuk berkata-kata kasar, untuk bertindak kasar dengan suaminya. Itu tidak boleh. Hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah dengan tidak berlaku baik kepada pasangan masing-masing. Itu ciri-ciri orang yang mulai kehilangan kenikmatan hidup, kehilangan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu jawaban saya untuk pertanyaan Pak Zakaria. Baik, ya, terima kasih.
1: Baik, Ustazah, ini juga kita terima pertanyaan dari WhatsApp kita di 0821-792-79090 dari Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Pertanyaannya, kita sudah menjaga hati kita agar selalu kona'ah. Akan tetapi ketika kita berada pada suasana atau lingkungan di sekeliling yang tidak mendukung, maka itu seketika berubah. Adakah cara kita mempertahankannya? Mohon penjelasannya, Ustazah.
0: Baik. Terima kasih Mbak Ega atas dibacakannya pertanyaan via WhatsApp ini. Pak Romli, terima kasih atas partisipasinya. Jadi ini adalah fenomena ujian dan jihad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Romli, berkona'ah artinya berketetapan hati untuk menjaga satu niat baik yang kita tetapkan di dalam diri kita untuk selalu ada dan tujuannya untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kona'ah ini kita lakukan dengan apa namanya ketetapan hati tadi, ujian menjadi hal yang biasa. Karena apa? Karena disitulah fungsinya setan. Jangan lupa Allah ciptakan ada satu makhluk yang komandonya diberikan oleh iblis, yang melaksanakan penggodaannya adalah setan. Jadi biar mereka berfungsi dan biar manusia ini ada agak hawa-hawa panasnya dalam menjalani kehidupannya, maka adalah adalah makhluk yang diciptakan Allah untuk menggoda kita dari sifat kona'ah tadi. Jangan lupa inilah yang menjadi jihad kita, bahwa kita harus menjaga, harus ya, tidak ada apa, tidak ada alternatif lain, harus menjaga berbagai niat ibadah kita kepada Allah itu dengan berbagai cara. Salah satunya dengan selalu bersikap ikhlas. Bersikap ikhlas itu mau dikategorikan sebagai berkona'ah ataupun tidak, tapi maunya kita selalu mentraining, melatih diri kita untuk senantiasa ikhlas tanpa membicarakan berbagai macam kesulitan kita dalam menjaga niat tadi. Jadi ikhlas itu menjadi hal yang wajib selalu kita lakukan, apalagi sebagai umat muslim. Selain juga mengharapkan ridha Allah, tetapi berikhlas itu adalah salah satu treatment, salah satu terapi bagi diri kita untuk menjauhkan diri dari pemenuhan hawa nafsu yang bersifat negatif tadi. Jadi belajar untuk ikhlas terus, Pak Romli. Ikhlas apapun yang kita lakukan, bahkan kita menjaga diri kita untuk tidak marah, itu kita harus ikhlas. Karena dengan ikhlas nanti rasa sabar itu akan muncul. Nah, sabar kalau sudah ada, udah tenang. Hati kita lapang, pikiran lapang, dan efeknya semua kelapangan itu akan membawa diri kita mampu keluar dari masalah-masalah yang rumit tadi. Kalau sudah keluar dari masalah itu, insya Allah Allah akan kasih imbalannya berupa rezeki yang berlimpah. Rezeki itu bisa bermacam-macam. Ini janji Allah. Jadi berkona'ah bukan berarti pasrah saja, tetapi di dalam kona'ah itu jangan

0: lupa ada yang namanya ikhlas. Nah, ikhlas ini harus selalu kita latih agar apa? Agar kita bisa mampu menemukan kesabaran di dalam diri kita, dan rasa sabar itu nantinya akan membawa diri kita, membawa semua keadaan fisik kita menjadi lebih sabar. Nah, kalau udah ketemu sabar, udah itu insya Allah akan menjadi nilai ibadah yang sungguh berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berefek pada pelimpahan rizki yang banyak. Sabar itu sendiri menjadi rizki. Ketenangan hati juga menjadi rizki bagi kita. Dan efeknya orang-orang di sekitar kita pun akan terpengaruh dengan sifat sabar ini tadi. Dan semuanya akan, mungkin kehidupan kita akan apa sih, lebih mudah nanti kita jalani. Itu saja jawaban saya untuk pertanyaan Pak Romli. Baik, terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Ustazah. Dan Ustazah, karena juga lintas waktu kita sudah hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin sebelum diakhiri boleh disampaikan penutupnya Ustazah.
0: Baik, terima kasih Mbak Ega. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di bagian akhir dari pertemuan kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita meniatkan diri kita untuk selalu ingat akan apa yang Allah tanamkan di dalam diri ini, berupa hawa nafsu. Hawa nafsu mampu membawa kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia juga mampu untuk menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, sebagai manusia kita harus berhati-hati dalam kehidupan kita. Kita selalu diikuti oleh hawa nafsu ini, karena hawa nafsu ini, ingat kata Rasulullah, datangnya sedemikian lambat dan sedemikian halus, sehingga akhirnya pikiran kita dan rasa kita akan tertipu olehnya, dan kita akan menjauh. Ketika kita sadar, kita akan jauh dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari jaga diri kita dari menjalani kehidupan yang hanya semata-mata memenuhi hawa nafsu saja. Alihkanlah kehidupan kita untuk semata-mata hanya mengejar ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ujiannya juga berat. Ingatlah, beratnya kehidupan dunia ini akan dibayar oleh Allah dengan kenikmatan yang tiada akhirnya pada kehidupan akhirat nanti. Subhanallah, Allah sungguh menyediakan berbagai macam reward, berbagai macam hadiah bagi kita apabila kita mampu berjihad menjaga diri kita tetap bersih, menjaga hati kita tetap bersih dari pemenuhan sifat hawa nafsu belaka tadi. Mari kita berusaha selalu untuk menjadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan diri kita dari pemenuhan sifat ego saja, karena itu akan berefek negatif kepada kesehatan fisik kita. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih kepada RRI yang selalu, RRI Plus 1 yang selalu memberikan kesempatan kepada saya untuk berdialog dengan para pendengar sekalian. Apabila ada berbagai hal yang kurang berkenan didengar dalam pemaparan ini atau pada on air yang sebelum-sebelumnya, saya mohon maaf kepada para pendengar sekalian, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustazah atas pencerahannya di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi dengan topik kita hari ini, yaitu hati-hati dengan nafsu. Tadi kita sudah bersama dengan Ustazah R.A. Erika Septiana yang juga merupakan dosen Prodi Ilmu Quran Tafsir, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi UIN Raden Fata Palembang. Terima kasih banyak juga untuk Anda yang sudah bergabung dengan kami. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena setelah ini kami akan menghadirkan warta berita yang sudah dihimpun tim redaksi RRI Palembang.
2: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pula, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Selamat hari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Ini sementara persiapan akhir, sementara rekrutmen petugas nih. Jadi yang akan kita rekrut ini kurang lebih sekitar 7.500. Ya silakan masyarakat, nanti ada pengumuman dari BPS.
3: Tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Direktur Narkoba. Ada pun jumlah LP yang akan kita musnahkan, barang bukti yang akan kita musnahkan, yaitu 29 laporan polisi dengan tersangka, 49 tersangka.

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. BPS Sumatera Selatan akan merekrut 7.000 lebih petugas lapangan untuk mendata pelaku usaha di Sumatera Selatan pada kegiatan Sensus Ekonomi 2026. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel memusnahkan hasil barang bukti 17,5 kg ganja kering dan 40 ml etomidit. Inilah warta berita selengkapnya edisi Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Ega Duyanti.

0: Pendengar, BPS Sumatera Selatan akan merekrut 7.000 lebih petugas lapangan untuk mendata pelaku usaha di Sumatera Selatan pada kegiatan Sensus Ekonomi 2026.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Selatan tengah mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar serentak mulai Mei hingga Agustus 2026. Dalam pelaksanaannya, BPS menyiapkan sebanyak 7.588 petugas lapangan untuk mendata seluruh pelaku usaha dari berbagai sektor di Sumatera Selatan. Saat ini proses sensus memasuki tahap persiapan akhir, termasuk rekrutmen dan pelatihan petugas sebelum diterjunkan ke lapangan. Kepala BPS Sumatera Selatan, Muhammad Wahyu Yulianto mengatakan, petugas sensus akan dikontrak selama sekitar 2,5 bulan untuk melaksanakan pendataan hingga tingkat wilayah terkecil termasuk RT. Adapun syarat pendaftaran diantaranya berusia 17 hingga 50 tahun, minimal lulusan SMA serta diutamakan mahasiswa maupun sarjana. Para petugas diwajibkan memiliki gawai, pengalaman kerja di lapangan, serta motivasi dan mental yang kuat dalam menghadapi berbagai kondisi saat melakukan pendataan langsung ke masyarakat. Menurut Wahyu, para petugas nantinya akan mendapatkan pelatihan mengenai konsep pendataan, definisi sensus, hingga teknis menghadapi tantangan di lapangan. Pengawasan pelaksanaan sensus juga dilakukan secara berjenjang guna memastikan kualitas dan akurasi data tetap terjaga. BPS juga akan melibatkan pemerintah daerah.
2: Ini sementara persiapan akhir, sementara rekrutmen petugas nih. Jadi yang akan kita rekrut ini kurang lebih sekitar 7.500. Ya silakan masyarakat, nanti ada pengumuman dari BPS ya, ada rekrutmen. Tapi yang perlu dicatat adalah ada syarat dan ketentuan kriterianya. Usia dari 17 sampai 50, pendidikannya minimal SMA, diutamakan itu adalah mahasiswa atau sarjana. Terus punya gadget, punya apa biasa, juga dia sering melakukan kegiatan BPS, punya pengalaman, ya. Cuma juga punya motivasi yang mental yang kuat, karena akan keliling, akan dikontrak 2,5 bulan, akan keliling.
1: Ditambahkan Wahyu, Sensus Ekonomi 2026 menghadirkan pembaruan dengan memperluas cakupan pendataan, termasuk memasukkan sektor pertanian yang sebelumnya belum tercakup. Data yang dihimpun nantinya meliputi sektor usaha skala bisnis, jenis usaha konvensional maupun digital, hingga potensi ekonomi dari sektor pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa. Menurut Wahyu, integrasi seluruh sektor usaha ini penting untuk menghasilkan data ekonomi yang lebih komprehensif dan mendukung perencanaan pembangunan yang lebih luas tepat sasaran. Melalui hasil sensus tersebut, pemerintah maupun masyarakat nantinya dapat melihat potensi ekonomi hingga tingkat RT. Data ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk evaluasi pembangunan, pengembangan sektor usaha, hingga membaca peluang bisnis di suatu daerah. Wahyu mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif serta memberikan data yang akurat demi mendukung keberhasilan Sensus Ekonomi 2026. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah melalui pemanfaatan data sensus ekonomi yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Pendataan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan kegiatan usaha masyarakat, mulai dari usaha kecil hingga perusahaan besar, sehingga pemerintah memiliki gambaran nyata tentang kondisi perekonomian daerah. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Kota Palembang, Edi Subeno, menegaskan bahwa hasil sensus ekonomi akan menjadi data yang lengkap untuk mendukung pembangunan daerah. Dalam pendataan tersebut, berbagai informasi terkait sektor dan kegiatan usaha masyarakat akan dikumpulkan secara detail, mulai dari karakteristik usaha hingga kondisi ekonomi di lapangan. Data tersebut nantinya menjadi sumber informasi penting.
3: Nah, sensus ekonomi kan ini datanya ini akan menjadi data yang kaya gitu ya. Data kaya per sektor, per kegiatan usaha, ya. Nanti ada karakteristiknya apa segala macam kita data. Kalau dilihat variabel yang ditanyakan sangat bermanfaat dengan untuk pemerintah daerah. Ya, kita tahu pemerintah Kota Palembang ini lagi gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan di mana di sana ini pembangunan. Nah, salah satu yang digunakan tentunya adalah data-data yang dikumpulkan oleh BPS. Nah, kalau mau membangun sesuatu mestinya harus didasari dengan data. Data itu mahal ya. Tapi kalau tidak ada dengan tidak dengan data, pembangunan itu akan lebih mahal karena dasarnya kurang pas. Ya, mudah-mudahan sensus ekonomi nanti bisa membantu pemerintah Kota Palembang untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan.
0: Selain itu, pendengar, melalui data sensus akan membantu pemerintah dalam menentukan sektor usaha yang perlu dikembangkan, membuka peluang kerja, mendukung pertumbuhan UMKM, hingga meningkatkan pelayanan publik. Dengan perencanaan berbasis data, pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat.
4: Sensus ekonomi itu sangat sangat penting, memang diperlukan karena akan melihat sejauh mana di daerah tidak sama. Artinya seperti daerah tambang, daerah perkebunan, daerah pertanian itu tidak sama. Dan sensusnya harus dibuat untuk pembanding. Jadi kalau sensus dibuat, kelemahan-kelemahan kan tahu. Sebanyak sejauh kelemahan tahu dan keunggulannya juga tahu. Inilah yang diperlukan oleh sensus tadi. Sehingga berdampaknya apa? Semangat dari pemerintah.
5: Iya, sebagai indikator untuk, pemerintah ya, Pak,
4: untuk membuat kebijakan-kebijakan karena ada pembanding tadi. Dan itu pasti berjalan ini.
6: Kalau untuk sensus ekonomi itu sendiri sangat penting lah, karena itu bisa dijadikan barometer yang akan dilakukan tindakan oleh pemerintah, baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pemerintah secara pusat. Karena secara tidak langsung ya, populasi penduduk yang semakin bertambah banyak di muka bumi ini juga mengedepankan bahwa pertumbuhan ekonomi juga harus meningkat.
7: Sensus ekonomi ini sangat baik dan sangat bagus karena sensus ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi segala jenis usaha yang ada di masyarakat, baik itu usaha mikro, UMKM, hingga perusahaan besar. Di sana juga sensus ekonomi ini biasanya akan menanyakan masalah jenis-jenis usaha apa saja, jumlah tenaga kerja yang ada di usaha tersebut, dan juga mungkin dari skala usahanya, usaha kecil, usaha besar, ataupun usaha yang menengah. Hingga penggunaan internet pun di sensus ekonomi ini akan ditanyakan, baik itu skala rumah maupun skala perusahaan. Manfaat dari sensus ini yaitu menyediakan data sebagai bahan untuk pemerintah dalam arah suatu pembangunan nasional maupun pembangunan regional.
0: Dan pendengar, menyikapi upaya sensus guna mendorong perekonomian dan pembangunan di Kota Palembang, berikut kita simak wawancara singkat RRI bersama ekonom Sumatera Selatan Dr. Iksan Hadri STMM.
8: Baik, Dr. Iksan Hadri tadi selaku pengamat atau ekonom Sumatera Selatan menyikapi berkaitan dengan upaya dari pemerintah Kota Palembang yang akan melakukan sensus untuk mendorong peningkatan dan pembangunan masyarakat Kota Palembang. Nah, pandangan kita dari ekonom Sumatera Selatan seperti apa nih, Mas?
9: Ya, saya pikir ini sensus ya. Sensus ini memang satu hal yang penting ya untuk mengetahui ya bagaimana posisi ya, khususnya kan macam-macam ya kalau sensusnya, ada sensus dari bidang nanti kependudukan, gitu ya, bagaimana status kependudukan kita, gitu ya, demografi dan lain-lain, dan juga mungkin sensus bidang pertanian, ya, sensus bidang ekonomi dan lain-lain. Tentu dengan ada hasil sensus ini kita akan mendapatkan data terkini sebenarnya, data terkini terkait bagaimana kondisi kita, gitu ya, khususnya Kota Palembang, baik itu kependudukan, baik itu dari sisi sosial, ekonomi dan sebagainya, sehingga dari situ kita bisa melakukan input. Mas Adit, input apa yang harus dilakukan sehingga pengambil keputusan itu bisa benar-benar berdasarkan data yang sudah ada di hasil sensus seperti itu.
8: Berarti regulasinya mendasar ya, Mas, sampai ke bawah ya?
9: Iya, benar.
8: Mas Isan, ada sedikit mungkin saran dan masukan untuk pemerintah kota selain dari upaya sensus, apa yang bisa dijadikan upaya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan pembangunan di Kota Palembang ini, Mas Isan?
9: Iya, saya pikir Palembang sudah sebenarnya on the track. Kita tahu bahwa Palembang sudah berkali-kali menjadi tuan rumah event internasional, gitu ya. Artinya banyak juga ya, kita tahu dalam 15 tahun terakhir gitu, Palembang sangat masif dalam pembangunan, gitu ya. Baik itu dari pemerintah pusat maupun dari internasional. Nah, kita berharap ngelihat momen tersebut bisa dimanfaatkan kembali oleh pimpinan kita yang sekarang. Ya. Artinya yang pertama, supaya pembangunan terlancar adalah pertama birokrasi. Kita tahu terkadang birokrasi yang terlalu ribet gitu ya, dan birokrasi yang terkadang terlalu banyak tanda kutip gitu ya, oknum-oknum yang bermain itu mengakibatkan investor-investor ya, baik itu nanti maupun ramal modal dalam negeri maupun modal asing itu jadi malas. Padahal kita sangat potensial sebenarnya untuk diangkat pembangunan lagi. Tentu pembangunan tadi kalau sumber APBD kita sangat terbatas sebenarnya masa APBD kita. Termasuk APBN juga ada efisiensi, sehingga kita berharap adanya pembangunan itu tidak hanya dari dana anggaran kita pemerintah, tapi juga bisa berasal dari investor luar. Nah, itu penting sebenarnya. Semakin banyak investor yang menanamkan modal di kita, termasuk dalam bentuk pembangunan, misalnya pembangunan nanti daerah komersial, pabrik-pabrik yang nanti bisa berdampak ke penyerapan tenaga kerja. Itu paling mendasar adalah kita mereformasi birokrasi kita sehingga tidak menjadi penghambat dalam adanya proses pembangunan tersebut.
8: Mas Isan, yang terakhir mungkin atensi terhadap kaum marginal seperti apa nih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi?
9: Iya, kita berharap sebenarnya dengan adanya tadi investasi dan pembangunan, dan tentu dengan ada data sensus tadi gitu ya, ini pembangunan dan dampaknya bisa terasa ke semua masyarakat gitu ya, termasuk masyarakat yang mungkin disabilitas, kaum marginal, ya, dan semuanya gitu kita berdampak. Sehingga kita berharap tidak adanya diskriminasi juga nanti dalam, misalnya ketika nanti banyak pembangunan, ada investasi masuk, itu ada penyerapan tenaga kerja, mohon semua bisa ambil peran. Nah, kita berharap pimpinan kita itu bisa memastikan bahwa baik kaum marginal maupun yang bukan marginal, termasuk yang disabilitas dan lain-lain, itu bisa mengambil peran dalam pembangunan kota. Karena semuanya memiliki peran, tinggal nanti perannya sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Gitu.
8: Baik, baik. Terima kasih Mas Iksan sudah bergabung sama Reri.
9: Ya,
8: assalamualaikum, sehat selalu, salam keluarga.
9: Ya, assalamualaikum.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
10: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke berita selanjutnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan memusnahkan hasil barang bukti 17,5 kg ganja kering dan etomidit sebanyak 40 ml.
11: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan menggelar konferensi pers sekaligus pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus selama Mei tahun 2026 di Mapolda Sumatera Selatan kemarin. Kegiatan ini menjadi bentuk transparansi kepolisian dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba di wilayah Sumatera Selatan. Pengungkapan kasus dilakukan melalui serangkaian operasi penindakan di sejumlah kabupaten dan kota guna memutuskan rantai distribusi narkotika sebelum beredar luas di masyarakat. Berdasarkan data penyelidikan, pengungkapan kasus narkotika sepanjang Mei tahun 2026 berasal dari 29 laporan polisi dengan total 49 tersangka yang berhasil diamankan. Para tersangka diduga berperan sebagai bandar, pengedar hingga kurir jaringan narkotika lintas wilayah. Wilayah dengan pengungkapan tertinggi berada di Polrestabes Palembang sebanyak 9 laporan polisi, disusul Musi Banyu Asin 6 laporan polisi, serta wilayah Pali dan Ogan Ilir masing-masing 3 laporan polisi. Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan AKBP God Palastro Sinaga mengatakan, dalam operasi tersebut, penyidik berhasil menyita barang bukti berupa sabu seberat 4,300 gram lebih, 719 butir ekstasi, ganja kering lebih dari 17,5 kg, serta cairan etomidit sebanyak 40 mililiter. Sebagian barang bukti disisihkan untuk kepentingan laboratorium dan proses persidangan, sementara sisanya dimusnahkan dengan metode penghancuran dan pembakaran sesuai prosedur penanganan barang bukti narkotika.
12: Terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Direktur Narkoba. Adapun jumlah LP yang akan kita musnahkan, barang bukti yang akan kita musnahkan yaitu 29 laporan polisi dengan tersangka 49 tersangka. Jumlah barang bukti yaitu sabu 4,3 kg, ekstasi 719 butir, etomidin 40 ml, dan ganja 17,5 kg. Dari barang bukti ini, kalau kita analogikan, berhasil anak bangsa yang terdiselamatkan dari pengaruh narkoba ini, dari pengungkapan narkoba ini, berhasil kita selamatkan 62.393 jiwa. Bayangkan Bapak-Ibu sekalian, ini dalam 3 bulan ini kita laksanakan pemusnahan ini. Belum lagi yang dilakukan di Polres-Polres. Sehingga ini tergambar bagaimana masifnya peredaran narkoba ini.
11: Lebih lanjut, AKBP God Palastro Sinaga menjelaskan, total nilai barang bukti yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai lebih dari 2,9 miliar rupiah. Dari pengungkapan tersebut, Polda Sumatera Selatan memperkirakan telah menyelamatkan sekitar 62 ribu jiwa masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Sementara itu, Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Polisi Nandang Mukmin Wijaya mengatakan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan narkotika yang merusak generasi bangsa. Polda Sumatera Selatan memastikan upaya pemberantasan narkotika akan terus diperkuat melalui pengembangan penyidikan, patroli siber, dan pengawasan jalur distribusi narkoba di wilayah Sumatera Selatan. Lamsihar Silitonga melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke informasi selanjutnya, kepatuhan pelaku usaha di Sumatera Selatan dalam membayar royalti hak cipta lagu dan musik dinilai masih rendah. Pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban pembayaran royalti menghadapi ancaman sanksi pidana denda hingga hukuman kurungan penjara.
13: Hak-hak para pencipta lagu, komposer hingga penyanyi di Sumatera Selatan masih banyak yang belum terpenuhi akibat rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam membayar royalti musik. Kementerian Hukum Sumatera Selatan menegaskan pengabaian terhadap hak eksklusif ini dapat berujung pada konsekuensi hukum yang fatal termasuk sanksi pidana penjara. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kementerian Hukum Sumatera Selatan Alkana Yuda mengungkapkan faktor utama macetnya aliran royalti ini dipicu oleh minimnya kesadaran dan pemahaman dari para pemilik usaha. Akibatnya hak-hak para pencipta, komposer maupun penyanyi belum terpenuhi dengan baik. Yuda mengatakan kewajiban membayar royalti harus dipenuhi karena menyangkut hak eksklusif orang lain. Langkah persuasif melalui sosialisasi gencar dilakukan agar para pengusaha tidak perlu berhadapan dengan hukum. Namun jika upaya edukasi diabaikan dan muncul aduan resmi dari pemegang hak cipta, penegakan hukum pidana akan langsung diberlakukan.
14: Tidak bayar.
15: Konsekuensinya ketika terjadi laporan, pengaduan, maka ada konsekuensi pidana. Sesuai undang-undangnya.
14: Paling berat apa, Pak?
15: Denda, bisa pidana denda atau kalaupun di sanksi lebih tinggi lagi pidana kurungan penjara.
14: Tapi di kita belum ada ya Pak, itu misalnya.
15: Jangan sampai. Karena juga hadir teman-teman Polda supaya paham.
13: Meski kesadaran umum masih perlu dipacu, pengawasan di sektor perhimpunan hotel dan restoran Indonesia atau PHRI Sumsel menunjukkan tren positif. Kementerian Hukum Sumsel mencatat kepatuhan di sektor restoran dan tempat hiburan malam kini sudah berada di atas angka 50%. Rian Apridani melaporkan.
0: Beralih ke informasi terakhir pendengar, laporan pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Palembang masih nihil meski aturan sanksi tegas telah diberlakukan.
16: Pemerintah Kota Palembang mulai menerapkan sanksi tegas bagi pelaku pembuang sampah sembarangan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2026. Aturan tersebut memuat sanksi denda hingga kerja sosial bagi pelanggar. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan hingga saat ini pemerintah belum menerima laporan adanya pelanggaran. Pengawasan dilakukan melalui kecamatan, kelurahan, Satpol PP, hingga aplikasi pengaduan masyarakat. Dalam aturan tersebut, pelaku pembuangan sampah sembarangan dapat dikenakan denda mulai dari Rp100.000 hingga Rp500.000. Selain itu, pelanggaran juga dapat diberikan sanksi sosial seperti membersihkan masjid dan fasilitas publik.
17: Sejauh ini sudah sampai mana, Pak?
18: Sampai sekarang kita masih belum ada laporan ya, karena semuanya sudah kita minta dari stakeholder yang paling bawah, dari lurah, camat, termasuk juga dari Pol PP. Kita juga membuka pengaduannya, baik itu melalui website, melalui WA, melalui dari kecamatan, dari Satgas, melalui aplikasi Si Peduli dan Dinas Lingkungan Hidup.
16: Pemerintah Kota Palembang juga menyiapkan hadiah bagi masyarakat yang melaporkan pelaku pembuangan sampah sembarangan disertai bukti yang jelas.
0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. BPS Sumatera Selatan akan merekrut 7.000 lebih petugas lapangan untuk mendata pelaku usaha di Sumatera Selatan pada kegiatan Sensus Ekonomi 2026. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel memusnahkan hasil barang bukti 17,5 kg ganja kering dan 40 ml etomidit. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRIPalembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.
10: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi dan
3: Geofisika. Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang pagi ini, saatnya kita akan mendengarkan perakiraan cuaca dari BMKG SMB 2 Palembang. Saat ini kita sudah bersama dengan Mbak Isti. Selamat pagi Mbak Isti.
6: Selamat pagi Mbak Ega.
5: Kabarnya gimana Mbak Isti?
6: Alhamdulillah baik Mbak.
5: Baik, Mbak Isti silakan disampaikan untuk informasi cuaca selengkapnya di kesempatan hari ini Mbak ya.
6: Baik. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan berlaku hari ini Kamis 21 Mei 2026. Untuk pagi hari wilayah Sumatera Selatan secara umum berawan. Terdapat potensi hujan sedang di wilayah Oki, Oku Timur, dan Empat Lawang. Untuk potensi hujan ringan di wilayah Banyuasin, Ogan Ilir, Oku, Oku Selatan, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Musirawas, Lubuk Linggau, dan Musirawas Utara. Kemudian untuk siang hingga sore hari, terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Oki, Banyuasin, Ogan Ilir, Palembang, Musi Banyuasin, Pali, Muara Enim, Oku, Oku Selatan, Lahat, Lubuk Linggau, dan Musirawas. Untuk potensi hujan ringan di wilayah Prabu Mulih, Oku Timur, Pagar Alam, Empat Lawang, dan Musirawas Utara. Kemudian untuk malam hari, terdapat potensi hujan sedang di wilayah Musi Banyuasin, Muara Enim, Banyuasin, Oki, dan Ogan Ilir. Sedangkan untuk potensi hujan ringan di wilayah Musirawas, Musirawas Utara, Pali, Prabu Mulih, Palembang, dan Oku Timur. Sedangkan untuk dini hari diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah berkisar antara 25 sampai 34 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara 62-98%. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi berkisar antara 19-33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 66-100%. Kemudian untuk angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Selanjutnya untuk peringatan dini, agar diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat pada pagi hari di wilayah Oki, Oku Timur, dan Empat Lawang, serta pada siang hingga malam hari di wilayah Oki, Banyu Asin, Ogan Ilir, Palembang, Musi Banyu Asin, Pali, Muara Enim, Oku, Oku Selatan, Lahat, Lubuk Linggau, dan Musi Rawas. Demikian perkiraan cuaca hari ini. Untuk informasi selengkapnya hingga level kelurahan dapat diakses melalui website kami cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi Info BMKG. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami @infocuacasumsel. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih banyak Mbak Isti untuk informasi cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, demikian tadi informasi cuaca. Semoga bermanfaat ya untuk Anda yang akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI karena berbagai informasi dan hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini.
0: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
4: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
0: Info cuaca.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangan.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Palembang pagi ini bersama Ega yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Nah pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya dari Perumbulok yang menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas pangan nasional melalui percepatan ketersediaan dan distribusi beras stabilitas pasokan dan harga pangan atau beras SPHP. Jadi ya, langkah ini diambil guna memastikan masyarakat mendapatkan akses pangan pokok berkualitas dengan harga yang tetap terjangkau. Dan juga ya pendengar, Ahmad Rizal Ramadhani yang merupakan Direktur Utama Perumbulok memastikan bahwa hingga saat ini harga beras medium program SPHP di seluruh wilayah Indonesia masih berada di bawah harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan juga ya, saat ini Bulog terus memastikan masyarakat mendapatkan akses bahan pokok dengan harga yang wajar. Jadi penyaluran beras SPHP dilakukan secara masif melalui pasar rakyat rumah pangan kita, koperasi, hingga gerakan pangan murah yang ada di berbagai daerah. Dan juga pendengar, Ahmad Rizal memaparkan ya, per kemarin realisasi penyaluran beras SPHP oleh Bulog telah menyentuh angka 240 ribu ton ke berbagai penjuru tanah air. Jadi distribusi ini terus dioptimalkan guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan gejolak harga di tingkat pasar konsumen. Dan juga sepanjang tahun 2026 ya, Badan Pangan Nasional memberikan penugasan kepada Perumbulok untuk menyalurkan total 828 ribu ton beras SPHP. Jadi berbeda dengan pola tahun-tahun sebelumnya yang bersifat berkala, penyaluran tahun ini dilakukan sepanjang tahun tanpa jeda demi mengantisipasi fluktuasi harga pasca puncak panen raya. Dan juga ya, untuk memperluas daya jangkau, Bulog memasok beras ini ke 80 ribu titik jaringan RPK, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, swalayan, hingga toko retail modern. Dan juga ya pendengar ya, komoditas ini didistribusikan dalam kemasan 5 kg dengan standar kualitas medium, serta kini tengah disiapkan kemasan praktis ukuran 2 kg. Dan untuk acuan harga jual beras SPHP di tingkat konsumen, untuk memenuhi wajib mematuhi ya ketentuan harga eceran tertinggi per wilayah. Kalau di Sumatera Selatan sendiri ya, di zona 1 itu harganya Rp12.500 per kilogram. Dan itu dia tadi ya informasi mengenai Dirut Bulog yang memastikan harga beras SPHP masih di bawah harga eceran tertinggi, pendengar. Dan nanti juga ya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan informasi-informasi lainnya melalui Warta Berita bersama Programa 3 RRI. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di 92,4 FM, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng.